0: Kemudian masih pandemi, kita tutup lagi, ini baru kita mulai benahi lagi.
1: Kawasan wisata Ladoma kembali terbuka sejak ditutup selama masa pandemi. Animo masyarakat untuk berkunjung pun semakin meningkat, khususnya mereka yang berkeinginan untuk rekreasi keluarga ataupun korporasi.

tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi Pro 4.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali.

0: Kali, saya jadi penasaran dengan Papua.
1: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari Timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Nusantara Pagi.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them.
4: Bro, pause dulu deh. Ya, kenapa sih? Lagi seru nih. Waktunya sholat, bro. Tuh, azan tuh. Oh iya ya. Thanks ya, Lim. Udah ingetin. Jadi dong, udah prepare nih. Eh, besok kan minggu, bukannya kamu ada ibadah?
5: Oh iya, lupa. Duh, gak apa-apa deh, ibadahnya ditunda aja dulu.
4: Eh, jangan dong, pedaannya aja yang kita schedule ulang. Ibadah mah wajib.
5: Yaudah deh, kita pending aja dulu. Makasih ya, Din.
2: Indahnya toleransi, saling menghargai tanpa membedakan suku dan agama.
6: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, di chat lanjut lagi di Paribasa sampai jam 9 pagi. Hari ini kita punya topik sahabat budaya mengenai awali dan akhiri hari dengan doa. Terima kasih tadi yang sudah bergabung di sesi pertama ya, di pukul 7 hingga pukul 8. Dan sekarang sesi kedua hingga di pukul 9 pagi. Mari sahabat budaya mau bergabung, Rija tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Iya, pentingnya sahabat budaya ketika kita mengawali hari dan mengakhiri hari dengan doa supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Selamat pagi, ibuku.
1: Pagi.
0: Selamat pagi.
1: Apa kabar?
0: Kabar bahagia. Amin, amin, amin.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Apa topiknya?
0: Topiknya pagi hari ini. Awali dan akhiri hari dengan doa.
1: Iya, memang setiap hari kalau kita mau tidur pasti berdoa dulu.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Bangun tidur berdoa. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Semua pergi-pergi ke apa berdoa. Ya,
0: betul, betul.
1: Kita tawakal kepada Tuhan. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sekeluarga. Nah, itu dia yang penting, sehat ki, bisa ki berusaha cari rezeki banyak sedikitnya disyukuri, disertai dengan doa.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Iya, itu dia harus, tidak bisa dilupakan. Mandi ki apa ke berdoa ki,
0: amin, amin.
1: Segala-galanya pakai doa.
0: Iya.
1: Supaya diberi kesehatan.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Iya. Berdoa dengan keyakinan masing-masing.
0: Amin, amin, amin.
1: Karena semua itu biar apa, pakai doa semua.
0: Iya. Yeah.
1: Bilang pagi keluar dari rumah, ya Allah. Hmm. Kasih ketemukan rezekiku, rezeki apapun.
0: Amin, iya.
1: Banyak sedikit yang penting hal.
0: Iya, yeah, disyukuri.
1: Iya, yeah, disyukuri. Amin. Kalau amin. Tidak bersyukur, yeah. Ki. Biar banyak ke tidak bersuka, tidak bermanfaat.
0: Iya,
1: juga.
0: Tetap kurang juga ya.
1: Iya, tetap dikurang, iya. Kalau tidak bersyukur.
0: Betul, betul.
1: Kalau bersyukur, ki, biar sedikit, alhamdulillah.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Pasti dikasih berkah.
0: Amin, iya.
1: Banyak sedikit, yang penting itu dia bersyukur.
0: Iya.
1: Iya. Iya, itu saja, iya, adik.
0: Terima
1: sehat
0: kasih,
1: selalu.
0: Ibu. Yeah.
1: Ya, kapan-kapan jalan-jalan
0: boleh,
1: lagi.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Insya Allah itu.
0: Amin, amin.
1: Cuma berkah pada depan datang.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Ya, alhamdulillah. Iya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, ibuku. Ibu Arsina di Paropo. 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Mari sahabat budaya yang mau bergabung, Richard masih tunggu.

0: Opa,
1: yeah.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi.
0: Mm-mm.
1: Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Galak.
1: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
2: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
1: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
2: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
5: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Sahabat budaya, kue wajib dalam bosara di acara pernikahan Bugis Makassar. Dalam setiap prosesi pernikahan adat Bugis Makassar, kehadiran kue-kue tradisional seperti baruasa dan barongko bukan sekedar hidangan pencuci mulut, melainkan simbol sakral yang wajib menghiasi meja sasaran atau bosara. Baruasa dengan teksturnya yang kering dan gurih melambangkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang kokoh, teguh dan mandiri. Sementara barongko, kue lembut berbahan dasar pisang dengan santan yang dibungkus daun pisang, membawa filosofi kejujuran dan keharmonisan, di mana apa saja yang tampak di luar harus sama manis dan bersihnya dengan apa yang ada di dalam hati kedua mempelai. Kehadiran jajaran kue tradisional ini menjadi doa tak berwujud dari para leluhur agar bahtera rumah tangga yang dibina selalu diberkahi kemanisan, kebahagiaan dan ikatan silaturahmi yang erat antar kedua keluarga.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Senang sekali saya nanti menemani kebersamaan kita di obrolan budaya. Alhamdulillah saya sudah kedatangan narasumber di studio kami, Bapak Alif Anggara MSN. Beliau adalah seorang aktor juga sutradara teater. Dan topik kita di obrolan budaya siang hari ini yaitu membaca seni pertunjukan di masa lalu, hari ini dan masa depan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Pak Alif.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, mohon maaf. Iya, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Segar gitu ya. Baik Pak Alif, ini kita membahas mengenai membaca seni pertunjukan di masa lalu, hari ini dan masa depan. Nah sebenarnya seperti apa itu pertunjukan di masa lalu?
2: Oke, jadi sebelum mulai saya harus menjelaskan bahwa seni pertunjukan itu ada beberapa, Bu.
1: Iya Pak.
2: Yang pertama ada misalnya pertunjukan musik, pertunjukan teater, pertunjukan tari. Jadi apapun yang disaksikan di atas panggung itu adalah sebuah pertunjukan. Ya. Nah, kalau kita mencoba untuk membaca pertunjukan di masa lalu, kita harus lihat dulu konteksnya di mana. Kalau misalnya sejarah pertunjukan di masa lalu kan mulai dari zaman-zaman tradisional. Kalau kita di Makassar kemudian berkembang terus. Nah, tetapi di sini saya akan coba untuk menjelaskan sedikit tentang bagaimana pertunjukan di masa lalu dalam konteks artinya. Yang sejauh saya tahu, Bu ya. Pertunjukan kita baik tari maupun teater di masa lalu itu memang kita memang di Makassar khususnya kita memang diberikan orang-orang hebat, Bu. Artinya orang-orang yang profesional dan konsisten dalam berkarya. Seperti misalnya di tari ada kita punya maestro-maestro tari, kemudian ada maestro teater, kemudian maestro musik. Nah, mereka ini selalu dengan dengan eksistensinya selalu melakukan atau berkarya terus. Dan ya kita lihat di gedung kesenian keaktifan karya-karya di masa lalu itu banyak kita saksikan di gedung kesenian. Nah terkait dengan pertunjukan itu sendiri di masa lalu kita banyak melihat karya-karya tradisional yang diangkat baik itu cerita rakyatnya, Bu.
1: Betul, ya, banyak sekali.
2: Banyak sekali. Anggaplah misalnya kalau di pertunjukan teater, saya lebih banyak berbicara teater karena
1: boleh. Memang, karena bidang teater, aktornya nah, lagi.
2: Nah, di teater ini kita bisa melihat karya-karyanya Rahman Arge, ya kan? Aspar Paturusi dengan karya-karyanya yang hebat. Dan mereka banyak mengangkat kearifan lokal. Cerita-cerita rakyat misalnya seperti Itolo atau cerita-cerita yang lain. Nah kemudian generasi itu kemudian diteruskan oleh kakak-kakak senior lagi yang memang tetap eksis di kesenian. Ada Kak Ram Prapanca dan senior-senior yang lain. Nah kalau berbicara tentang masa lalu kesenian kita, pasti kita akan berhadapan ini dalam konteks masa saya. Kita akan diperhadapkan dengan antara sebelum COVID dan setelah COVID, ya kan?
1: Nah, ini
2: akan menjadi ruang yang berbeda lagi, Bu.
1: Betul.
2: Ya. Sebelum COVID kita masih sering menyaksikan pertunjukan-pertunjukan di gedung kesenian, kan? Nah, kemudian di tempat-tempat, bahkan di kampus-kampus, Bu. Di kampus-kampus itu sangat sering kita lihat karena hampir setiap jurusan di kampus itu ada sanggar seninya. Dan itu masih bisa kita saksikan.
1: Nah, sampai sekarang ya, Pak Alif ya.
2: Nah, Nah sekarang ketika masuk COVID kan kita tahu sendiri bukan? Ya.
1: Semua COVID, kegiatan semua ditiadakan.
2: Ditiadakan. Ya. Kemudian apalagi seni pertunjukan yang tentu memerlukan penonton yang banyak, ya, kan? Betul. Pemain yang banyak. Sementara kita dibatasi dengan jarak waktu itu. Nah. Pada akhirnya COVID ini memunculkan ruang baru bagi seni pertunjukan.
1: Iya. Yeah.
2: Ruang baru yang ku maksud di sini adalah video. Jadi orang lain, orang pada akhirnya menonton seni pertunjukan itu di video saja.
1: Iya. Yeah, langsung video, ya.
2: Iya. Tapi ruangnya kan berbeda.
1: Tuh.
2: Sementara. Pertunjukan itu, seni pertunjukan itu adalah ada tempat pertunjukan,
1: ya.
2: Ada pemeran, ada penonton.
1: Ya, ya,
2: itu secara hakikat pertunjukan.
1: Benar, kan? Benar. Iya.
2: Tetapi ketika masuk COVID, artinya tetap mencari celah bagaimana caranya berkarya, ya kan? Mm. Pada akhirnya COVID membawa kita ke ruang digital.
1: Mm-hmm.
2: Nah, karya-karya itu kemudian direkam, kemudian diputar dalam sebuah tayangan tayangan YouTube barangkali atau ini ya
1: kanal-kanal yang lain, channel lain ya.
2: Mm-hmm. Nah, akhirnya kan ruang yang kita anggap sebuah persyaratan sebuah pertunjuk seni pertunjukan itu berpindah ke digital. Nah ini kan, nah itu kemudian yang berubah dan terbawa
1: dari yang dulu
2: dan dari dulu dengan yang terbawa
1: sekarang.
2: Terbawa sampai sekarang, ya kan?
1: Iya.
2: Meskipun pada akhirnya sekarang kita berkarya, ada yang sudah ada ruang, langsung bisa menyaksikan pertunjukan itu lewat di gedung kesenian barangkali ada ruangnya, ada pemerannya, ada penontonnya. Tetapi selain itu sudah ada lagi yang namanya live streamingnya, Bu. Artinya sudah ada dua ruang. Jadi penonton bisa saja menonton di pertunjukan langsung, bisa juga lewat
1: live streaming.
2: Live streaming.
1: Iya,
2: jadi pada akhirnya ini sebelumnya kan tidak ada.
1: Tidak ada,
2: tidak
1: betul.
2: Ada. Seni pertunjukan itu kemudian itu inilah perbedaan antara seni pertunjukan dulu dengan sekarang.
1: Iya, benar.
2: Nah, akhirnya sekarang ya kita kemarin ada beberapa pertunjukan selalu bahkan live streaming itu sudah menjadi syarat atau mungkin hal yang sangat penting bagi seni pertunjukan.
1: Iya.
2: Nah, di situ perbedaannya. Meskipun aura atau dalam menonton antara live streaming dengan pertunjukan itu berbeda, tetapi kan masing-masing ada penikmatnya, Bu. Kita tidak bisa menyalahkan bahwa seni pertunjukan itu wajib harus nonton secara langsung. Tetapi peminat untuk menonton secara live dengan batas-batas tertentu itu kan bisa. Artinya kalau misalnya jaraknya tidak bisa, mereka masih bisa menyaksikan live streamingnya. Nah, begitulah yang terjadi di seni pertunjukan sekarang. Nah, kemudian
1: masa depan. Sekarang
2: saya,
1: dulu.
2: Saya masih
1: sekarang dulu. Boleh.
2: Saya masih berbicara sekarang bahwa seni pertunjukan sekarang karena mungkin dengan perkembangan teknologi, seni pertunjukan pun sekarang sudah menggunakan multimedia.
1: Uang lagi nih. Peralatan kan harus dibeli. Iya,
2: betul.
1: Iya, kuotanya artinya juga harus ada, ya.
2: Betul.
1: Lebih banyak makan biaya kayaknya.
2: Nah. Ini
1: oke, silakan balik.
2: Ini yang kemudian terjadi sekarang bahwa ini karyanya sudah memakai teknologi di dalamnya. Tetapi itu bukan sebuah kesalahan, tetapi ini perkembangan zaman. Kita mengikuti perkembangan zaman, ya.
1: Benar.
2: Jadi kalau kita melihat karya-karya di masa lalu, ya kan, yang sifatnya konvensional, yang memang terbuat dari menganggap cerita rakyat, kemudian Pertunjukannya secara konvensional,
1: alami begitu ya.
2: Nah, sekarang kita diperhadapkan dengan teknologi yang justru bisa saja properti yang awalnya dibuat oleh tim produksi apa tim properti itu berubah menjadi digital.
1: Dan harus orang baru juga karena harus belajar.
2: Iya, nah makanya saya bilang kesenian kita itu harus update.

0: alivia bahkan, ya begitu.
1: Iya, bahkan sampaikan iya. musik ya kan.
0: Nah, nah harus nah sekarang, di setting lagi nah, semuanya.
1: Nah, sekarang
0: iya iya.
1: Karena mulai sekarang sudah masuk teknologi. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang masa depan, ini lebih gila lagi.
0: Iya iya iya.
1: Saya pernah melihat di media sosial di YouTube ya. Ada namanya hologramiku di Jepang itu. Yeah. Yang menarik itu malah hologram.
0: Benar.
1: Bukan lagi manusia.
0: Betul.
1: Jadi teknologi yang membuat jadi ya kalahlah kita sebagai manusia karena hologram ini
0: dia lebih lincah daripada manusia.
1: Bisa menarik sampai 48 jam
0: boleh.
1: Sampai 100 jam malah karena digital kan.
0: Nah, betul.
1: Tapi saya melihat bahwa dalam konteks kesenian kita di Makassar khususnya bahwa masa depan tentu akan ada serangan-serangan teknologi yang tentu harus direspon. Harus dipelajari juga.
0: Benar.
1: Iya, karena
0: Pak Alif juga harus belajar nih.
1: Harus dong, harus.
0: Karena belajar. Tidak boleh buta-buta apalagi sutradara ya, Pak Alif ya.
1: Iya, kita harus banyak menonton juga, banyak melihat juga di luar sana bagaimana perkembangan-perkembangan kemudian kita melihat di posisi kita di sini kita harus bagaimana kemudian kita respon juga apa yang sudah ada di Makassar ya kan. Bagi teknologinya. Karena masa depan akan membawa kita apa? Ya masa depan akan membawa kita ke bentuk-bentuk yang berbeda-beda, Bu. Hal-hal yang baru.
0: Gila begitu ya. Iya, benar itu Pak Alif. Iya. Karena kalau bicara kita kan orang dulu ya, maksudnya orang-orang zaman 80-an, 90-an atau 70-an itu apa sih masih sedikit gaptek ya, begitu. Flash disk aja tidak tahu zaman dulu. Ya. Kita belum pakai ya, flash tuh. Ya, apa ya? Kita masih disket ya. Sekarang sudah iya. Sekarang wah. Sudah tidak mampu lagi kita dengan itu bergerak ya.
1: Tetapi kan pada akhirnya kita masih masih memakai juga kan artinya kita terbawa teknologi akhirnya kita sudah memakai
0: flash disk
1: dan mungkin flash disk akan hilang kita akan
0: beralih ke lain lagi nih.
1: Ya betul. Sekarang kan sudah ada yang
0: ada.
1: Ya ada tempat
0: penyimpanan namanya hard disk apa ya? Pokoknya ada
1: apa gitu. Bahkan secara online juga sudah bisa kan?
0: Iya.
1: Menyimpan secara online.
0: Ada tipe-tipe handphone tersendiri yang bisa membeli merek handphone khusus yang memang bisa membeli memori loh Pak.
1: Ya.
0: Dan dia bayar setiap setiap memori itu dia beli begitu.
1: Ya, bayar per bulan biasanya.
0: Iya, biasa bayar per bulan. Nah, Bapak tahu kan? Oke. Jadi uang semua ini Pak Alif ya.
1: Tetapi
0: serunya.
1: Iya, meskipun tapi ada juga yang menarik sih Bu.
0: Iya.
1: Artinya ketika teknologi berkembang lewat pertunjukan, ya kan?
0: Yeah.
1: Ini kan sebenarnya teknologi ini kan sudah pernah dimainkan oleh sutradara besar Robert Wilson yang menggarap Ilagaligo.
0: Iya yeah, betul.
1: Dia sudah memakai multimedia karena memang itu
0: harus pencahayaannya ada,
1: ya,
0: semuanya
1: pencahayaannya digital,
0: kan? Di belakang layarnya, ya,
1: multimedianya lengkap karena memang lengkap, memang
0: sudah ada dulu ya Pak.
1: Konvensi pertunjukannya memang dia seperti itu.
0: Betul.
1: Nah, kalaupun dulu dia seperti itu kemudian diperhadapkan dengan teknologi sekarang lebih gila lagi dia kan. kita masih coba untuk kembali membaca artinya membaca potensi-potensi apa yang kita bisa koneksikan antara digitalisasi dengan pertunjukan. Ya kan? Apa-apa yang kemudian bisa kita pakai. Anggaplah misalnya sekarang di Gaumaraja kemarin kebetulan saya menggarap sutradara
0: dan Gaumaraja. Saya tahu dari Gaumaraja juga Bung Aulia sendiri. Bagaimana ini tahun kemarin ya Pak Alif ya?
1: Tahun 2020 Gaumaraja itu saya coba.
0: Oh ya. 2020.
1: Jadi 2019, 2020, 2022 itu saya menggarap. Saya jadi sutradaranya.
0: Tahun ini tidak ya Pak ya?
1: Tidak.
0: Oke.
1: Okay. Itu tiga babak. Jadi memang pertunjukan itu saya bagi menjadi tiga babak.
0: Tapi seru, saya sempat nonton. Mohon maaf saya potong nih. Kemarin 2022 keren. Dan itu Anda yang
1: betul. Yang di Akarena kan?
0: Iya, di Akarena di sini. Belakang Fort Rotterdam. Bapak juga, Pak Alif juga.
1: Betul.
0: Oh, jadi Bapak yang sutradaranya di situ dan
1: aktornya
0: semuanya.
1: Aktornya juga di situ.
0: Oh, aktornya
1: Demparewa itu kan
0: Mohon maaf saya belum kenal jadi ya. Ingat saya. Iya. Oke.

0: Oke. Baik, lanjut. Ya, bagaimana itu?
1: Nah, di tahun 2020 kemarin di Akarena itu saya malah mencoba untuk memainkan multimedia. Oh. Artinya Demparewa saya ini berdialog dengan video. Video yang memang telah direkam di Bau-Bau.
0: Oh, begitu.
1: Ya, jadi saya berdialog dengan memang videonya, jadi saya harus menghitung detik untuk bisa berdialog, jangan sampai tabrakan kan dialognya.
0: Oh, walaupun maksudnya ada kan biasa begini, mohon maaf Pak Alif ini, kita bisa by Zoom ya, maksudnya yeah. Zoom begitu. Jadi ini yang dipakai atau tidak? Dia direkam langsung.
1: Iya, direkam langsung. Memang sebelumnya saya berpikir bagaimana caranya dia live. Dia tapi, live dari Buton
0: dari, iya,
1: ke Makassar, tetapi kan kita ketakutan kendala jaringan, apalagi kan di pinggir pantai waktu itu ya kan.
0: Iya, benar.
1: Nah, makanya saya pikir dengan tim mending kita ke Buton merekam adegan. Merekam adegan kemudian nanti adegan-adegan yang kita buat di Buton itu akan direspon di pertunjukan di Gau Maraja. Jadi kalau misalnya orang-orang Buton berteriak, Demparewa, apa kabar? Nanti di pertunjukan saya menjawab, karena kan diputar di
0: layar ya,
1: di layar yang besar ya kan. Saya merespon, baik-baik, saudaraku. Jadi saya butuh proses latihan untuk berdialog dengan rekaman itu, ya kan?
0: Oh, itu kesulitan juga Pak?
1: Ya kesulitan.
0: Oh iya, iya.
1: Sampai saya terlambat atau terlalu cepat kan tidak kena
0: tidak ya kan? TikTok begitu ya? Iya, tidak TikTok ya.
1: Nah, makanya saya harus belajar berapa lama saya.
0: Berapa lama?
1: Ya saya pelajari berulang-ulang akhirnya.
0: Berminggu-minggu atau berhari-hari nih?
1: Berminggu-minggu.
0: Padahal sudah aktornya memang ini ya, kenapa bisa belajar begitu? Tantangan ini.
1: Ya, artinya kan meskipun kita aktornya ini, tetapi kan kita butuh sinergi dengan apalagi yang kita temani sinergi kan bukan manusia tetapi sudah jadi
0: digital ya
1: kan. Takutnya ya, karena kita berbicara tentang apa namanya?
0: Iya. Betul.
1: Itu nah. Perubahan ini yang kemudian berkembang di setelah teknologi masuk, ya kan?
0: Iya.
1: Dulu kan tidak mungkin kita bertemu dengan berdialog dengan teknologi.
0: Harus kita face to face begitu, Bapak ya, dengan kan? Pak Ali dengan saya begitu ya.
1: Nah, bahkan sekarang malah ada yang dulu saya punya dosen di Jogja, dia tari, dia malah kolaborasi secara live. Jadi live-nya itu di Jepang. Lawan
0: temannya duetnya
1: di Jepang dan dia sendiri di Jogja. Kemudian terus? Diputar live-nya diputar di sini, kemudian penarinya langsung di merespon itu dan ketemu
0: TikTok ya, hasilnya
1: ketemu meskipun dia di Jepang ya, meskipun
0: itu pun juga pakai Zoom atau pakai apa ini Pak kemarin sempat.
1: Iya, semacam itu, semacam live gitu kan. Dan ketemu, ketemu. Nah ini kan saya bilang bahwa memang sekarang kita diperhadapkan dengan kesenian-kesenian yang seni pertunjukan yang memang harus berupaya untuk merespon teknologi hari ini ya kan.
0: Yeah.
1: Karena kalau tidak kita kan tertinggal.
0: Yeah.
1: Meskipun meskipun pada akhirnya kalau saya mengamati seni pertunjukan, meskipun pada akhirnya
0: yang menang yang mana betul?
1: Tidak, artinya begini, meskipun teknologi masuk ternyata justru ada juga yang kembali ke masa lalu.
0: Nah itu dia.
1: Nah,
0: ada kelebihannya di masa lalu ya.
1: Ada juga orang-orang yang memilih ke pertunjukan, jadi tidak lagi melihat panggung, tidak lagi bahwa pertunjukan itu harus ada panggung prosedium seperti depan di gedung kesenian kan dengan ini lighting dan ini, tetapi ada beberapa juga seniman yang malah memilih pentas di tempat di mana saja. Artinya dia merespon ruang, jadi ruang pertunjukan itu di mana saja, ya kan? Nah, kalau misalnya posisi kita sedang duduk seperti ini, Bu, kan? Kemudian ada penonton di sana, ini secara tidak langsung kita adalah aktor pertunjukan yang sedang diskusi.
0: Iya, benar, benar, iya.
1: Kan seperti itu,
0: ya
1: kan? Nah, Wah, nah banyak seniman-seniman yang coba untuk keluar dari persoalan-persoalan yang ribet, artinya misalnya gedung kesenian, bahwa seni itu harus di gedung kesenian, malah sekarang lebih pada kesenian itu mencoba untuk merakyat. Bisa disaksikan sama banyak orang di luar, ya kan? Membuat art space sendiri, artinya bukan cuma mengandalkan gedung keseniannya, tetapi dia mencoba untuk membangun ruangnya sendiri
0: di panggungnya sendiri, ya,
1: sendiri di tempat-tempat lain, ya kan? Dan di Makassar sudah ada beberapa art space, tempat-tempat untuk pentas. Nah, kemudian selain sebenarnya bukan sekedar, bukan cuma seni pertunjukan, tetapi orang-orang seni rupa juga sudah mulai membuat ruangnya sendiri di rumahnya barangkali. Kalau mereka mau pameran, sisa open house, ya kan, buka, orang-orang berdatangan melihat karya-karyanya, ya kan. Dan itu perkembangan perkembangan sekarang seperti itu,
0: bukan hanya di galeri, ya, untuk galeri dipamerkan, ya, itu, ya,
1: ya. Nah, seni pertunjukan juga seperti itu, bukan hanya di gedung kesenian, tetapi seniman-seniman berupaya untuk mencari panggungnya sendiri. Artinya dia mencoba untuk melakukan pertunjukan-pertunjukan dengan merespon ruang,
0: ya, ruangnya sendiri, ya.
1: Ruangnya sendiri.
0: Baik, Pak Alif, kita akan kembali lagi saat lagi. Okay. Kita akan berbincang. Kita dengarkan dulu sebuah lagu dan kita akan melanjutkan perbincangan kita. Nanti ada kelebihan dan kekurangan mungkin, ya, masa dulu, masa hari ini dan masa yang akan datang. Nanti kita akan sama-sama bicara. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: 100%.
1: Kasian banget dia.
2: Indonesia.
3: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
3: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Hih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
3: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata. Yes.
4: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, kita melanjutkan. Pak Alif masih bersama kami di siang hari ini. Seru sekali kayaknya di belakang layar ada perbincangan, walaupun santai, tapi perbincangan ada begitu. Pak Alif, kita bicara tentang kelebihan dan kekurangan untuk seni pertunjukan yang dulu dengan sekarang. Kalau dulu kan seperti tadi Pak Alif bilang, harus memilih tempat di gedung, salah satu gedung, dan kita harus berame-rame ya, bermondong-bondong. Sekarang kan sudah tidak, mereka menempatkan ini. Sebenarnya apa kelebihannya, Pak? Dan juga ini lebih serunya kayaknya, saya kalau menurut saya, saya mungkin orang dulu, jadi saya tuh lebih senang itu melihat sesuatu itu langsung. Kayaknya kalau maksudnya kalau ada waktu ya, ini lagi ya, kalau ada waktu lebih senang sih datang ke pertunjukan itu, lebih dapat chemistry-nya orang bilang. Nah, oke, silakan mungkin Pak, kelebihan dan kekurangannya, atau apa ya orang bilang, seninya itu apa yang bagus dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Silakan Pak.
2: Kalau saya lebih pada penyajian.
1: Penyajiannya
2: ya. Jauh, kalau saya berbicara kesenian dulu, di mana saya pertama melihat kesenian itu sendiri. Tetapi kalau kita menarik ke lebih ke belakang, malah kesenian itu malah milik masyarakat, Bu. Artinya ada kesenian-kesenian tertentu yang kemudian dipentaskan di acara pernikahan yang dilihat oleh banyak orang, ya kan? Ini sebelum masuk, ini konteksnya sebelum masuk ke ruang pertunjukan ya, bahwa kesenian itu sebenarnya milik masyarakat. Nah, kita sendiri di Makassar, kita punya teater Kondo Buleng, teater rakyat itu. Itu jenis teater yang
1: di,
2: memang
1: bergerak di mana itu?
2: Di, dia bergerak di pertunjukan teater.
1: Tampilan.
2: Iya, ditampilkan. Iya. Dia bercerita tentang Kondo Buleng itu kan Bango Putih, ya kan?
1: Oh, Bango Putih. Bango Putih.
2: Jadi kalau mereka pentas itu kadang dipentaskan di acara-acara pernikahan. Dan banyak orang. Jadi pada akhirnya seni pertunjukan ini dapat disaksikan oleh masyarakat secara langsung.
1: Mohon maaf Pak Alif, saya bertanya nih. Itu yang ditampilkan apa? Cerita rakyat saja kah, atau atau apa begitu, atau ada peran pemeran-pemerannya memang yang khusus begitu ya?
2: Ya, mereka punya pemeran, dia punya cerita. Jadi dia menceritakan tentang Bango Putih yang kemudian dikejar oleh orang-orang atau kemudian apa aktivitas masyarakat yang sedang mencari ikan, karena kan dia bercerita tentang manusia-manusia pesisir kan, orang-orang pesisir. Yang memang pada saat itu Makassar masih pesisirnya masih lebih ke dalam ya, sebelum ada penambahan-penambahan itu. Artinya teater ini lahir di pesisir, makanya mereka mengangkat cerita tentang bagaimana menangkap ikan di laut. Nah, kemudian ada juga Bangau Putih. Nah, Bangau Putih ini sebagai tokoh utama dari pertunjukan itu. Itulah Kondo Buleng. Makanya Kondo kan Bangau, Buleng kan putih.
1: Putih, benar.
2: Bangau Putih. Nah, ini kemudian bercerita tentang di mana dia dikejar oleh tentara Belanda, ya kan?
1: Oh, Bangau itu ya, dikejar ya, untuk ditangkap.
2: Ditembak malah, ya kan? Ditembaki oleh kalau menurut
1: cerita
2: dari sumber ya kan, beberapa narasumber ya, bahwa ini adalah singgungan, ini adalah bentuk pertunjukan bagaimana menyinggung Bango Putih itu disimbolkan sebagai orang-orang Belanda kan, ya kan?
1: Oh.
2: Dia tinggi kemudian putih, ya kan?
1: Iya, benar kan, orang itu mereka postur tubuhnya seperti itu ya.
2: Jadi artinya kesenian-kesenian dulu termasuk apa? Kondo Buleng ini sendiri itu malah dia lebih pada sebenarnya pemberontakan kecil-kecilan, tapi lewat pertunjukan. Jadi di zaman itu memang kita terjajah, tetapi secara tidak langsung lewat pertunjukan itu sebenarnya masyarakat menertawai orang-orang Belanda, karena sebenarnya ini adalah gambaran orang Belanda yang ditembaki kemudian ini ya kan dimainkan itu
1: dari dan ditampilkan begitu
2: ya.
1: Pada saat itu kapan itu Pak, masih diingat Pak Alif? pertunjukan itu, maksudnya ditampilkan itu pertunjukan beberapa waktu, atau maksudnya begini, tahun berapa, oh, atau keseringankah itu ditampilkan, oh, begitu?
2: Ya. Kalau Pondok Guling sejak dulu. Hmm. Malah kolonial kan, masa kolonial malah ini pertunjukan kan di.
1: Tidak takut, iya, itu.
2: Ini kan permainan rakyat yang sebenarnya mereka orang-orang
1: kritis rakyat. Juga ya Pak Alif ya.
2: Tapi kan kritisnya kan kreatif ya kan.
1: Iya.
2: Orang-orang
1: Belanda tidak takut mati.
2: Ngapain takut mati sementara orang Belanda saja tidak tahu kalau sebenarnya ini adalah
1: cerita mereka.
2: Itu dari beberapa sumber yang saya pernah baca. Nah, tetapi kemudian pertunjukan Kondo Buling ini, teater rakyat ini yang pada umumnya ditonton oleh masyarakat ini kemudian dibawa, malah diundang ke acara-acara tertentu, selain pernikahan ya, kadang di acara-acara pernikahan, acara-acara hajatan, barangkali peresmian-peresmian itu diundang sebagai kekayaan kearifan lokal ya kan.
1: Iya.
2: Ya, ini kan menarik dan lucu sebenarnya karena pelakunya memang sesuai dengan karakternya masing-masing.
1: Iya, kan? Iya.
2: Misalnya ada yang orangnya pendek ya dipanggil si pendek misalnya. Oh. Artinya memang dia cocok dengan perannya di dalam. Dan memang itu sudah dilakukan turun temurun, sudah dilakukan beberapa generasi dan yang mengambil peran ini selalu cocok gitu. Nah, kemudian teater rakyat itu kemudian berkembang dan memasuki ruang di mana pertunjukan-pertunjukan teater itu masuk ke dalam ruang panggung prosenium. Nah, panggung di mana sudah ada jarak antara penonton dengan yang ditonton. Jarak artinya tidak ada lagi komunikasi antara penonton dengan yang ditonton.
1: Nah, ini kelebihan kekurangannya ya. Kalau dulu kan kita bisa berjarak satu jengkal ya, bisa ya Pak ya.
2: Ya, itu bisa dianggap kelebihan, bisa dianggap juga kekurangan ya kan.
1: Karena bagusnya itu kita menontonnya lebih dekat, lebih bagus ya. Kalau saya orang dulu sih begitu. Ya. Nah,
2: tetapi pada akhirnya kan kalau kita mengikuti bentuk-bentuk teater kan ada yang memang memberikan kita ruang untuk berkomunikasi dengan penonton.
1: Ya.
2: Ada sekat antara penonton dengan yang ditonton. Artinya tidak boleh ada berdialog. Mm-hmm, ya kan?
1: Nah, boleh berdialog ya.
2: Iya, ciri-ciri teater rakyat malah berdialog penonton.
1: Iya, iya, iya.
2: Interaksi antara
1: Ustaz ya.
2: Ada interaksi antara penonton. Kalau di Jawa atau di Jakarta ada lenong, ada ketoprak, ada ludruk.
1: Kalau kita
2: ya ini Kondo Buleng.
1: Kondo Buleng.
2: Kondo Buleng.
1: Okay. Oh, ini, itu bisa ya.
2: Iya, sebenarnya sejenis sebenarnya. Itu teater rakyat kita. Cuman ya itu tadi sekarang pertunjukan-pertunjukan itu kita masih bisa kita saksikan.
1: Tapi sudah hilang.
2: Masih ada. Alhamdulillah masih ada dan masih aktif dan justru sering dipanggil oleh di kegiatan-kegiatan.
1: Kayak kantor begitu ya, kantor-kantor instansi-instansi ya.
2: Apalagi misalnya dinas terkait kan selalu. Nah, upaya pemerintah sudah ada untuk tetap melestarikan pertunjukan teater rakyat. Nah, sekarang kita kembali ke teater rakyat itu sebagai ruang milik masyarakat itu kemudian berkembang. Ini bukan sebuah kekurangan sebenarnya, tetapi ada perbedaan jenis. Bahwa teater rakyat itu berbeda dengan teater-teater klasik, ya kan? Teater modern, konvensional yang memang tidak ada dialog antara penonton dengan yang ditonton.
1: Iya, ya. Hanya tepuk tangan saja begitu ya,
2: nanti
1: Pak Alif ya.
2: Justru tidak boleh tepuk tangan.
1: Ada aturannya memang ya.
2: Menonton pertunjukan kan tetap ada aturan. Tidak boleh mengaktifkan
1: handphone
2: harus di silent kan. Nah, ada beberapa aturan. Nah, kemudian saya berbicara tentang sekarang kan. Jadi setelah kesenian-kesenian aktif di gedung-gedung kesenian, di panggung-panggung prosenium, perbedaannya malah akan bertambah dengan adanya lighting, ya kan?
1: Iya, benar.
2: Ya, ini
1: tampilan panggungnya yang harus keren. Ya kan? warna-warni lampunya.
2: Ya benar. Kalau teater rakyat dulu pentas dengan apa adanya, ya kan?
1: Pakai itu Pak, nah, apa namanya orang bilang itu yang pakai dari jauh saja kita sudah bisa.
2: Lighting.
1: Iya, kan? Lighting itu.
2: Kalau Kondo Buleng Teater Rakyat itu kita kemudian berkembang disimpan di apa dipentaskan di Gedung Kesenian itu sudah mulai ada masuk lightingnya, ya kan?
1: Dulu belum.
2: Ya, itu belum.
1: Oh, nah,
2: sekarang bahkan mic itu bergantungan supaya apapun yang di apa
1: diucapkan
2: itu terdengar oleh penonton. Itu akan bertambah perangkat-perangkat kerja pertunjukan, ya kan?
1: Nah, mahal. Satu mikrofon berapa ratus juta, ribuan juta ya, Pak ya. Mohon maaf ya Pak Alif ya.
2: Tapi kan kita
1: modalnya harus ada.
2: Sistem sewa, ya kan? Meskipun ini
1: negonya tinggi ya.
2: Kalau sekarang malah mungkin kita kekurangan ruang sebenarnya.
1: Ruang
2: meskipun
1: untuk...
2: di depan ada gedung kesenian sebenarnya, tetapi tidak terlalu maksimal karena memang ini butuh
1: renovasi gedung,
2: kemudian butuh perhatian lagi kan
1: dari pemerintah ya.
2: Artinya kan
1: karena begitu saja ya, tuh Pak. Mohon maaf ya dari luar ya.
2: Iya betul.
1: Kalau enggak tahu kalau di dalamnya saya belum pernah masuk
2: di begitu, dalam pun
1: Pak.
2: Seperti itu.
1: Nanti Pak Alif Anggara ajak saya masuk ke sana lihat ya.
2: Artinya kita kan sebagai orang-orang yang bergelut di dunia kesenian, di dunia kebudayaan, artinya kan prihatin dengan hal.
1: Benar.
2: Sementara pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan, ya kan? Tetapi fasilitas untuk memajukan kebudayaan itu sendiri tidak maksimal.
1: Mudah-mudahan kan? Dengar pemerintah kita. Amin, ya. Iya, melalui media kita ya, ini.
2: Jadi
1: ya,
2: kita berharap bahwa kalau memang kita bisa bersinergi dengan pemerintah untuk sesuai dengan undang-undang tadi yang saya bilang, ya maksimalkanlah seni pertunjukan. Artinya biar kita bisa bersinergi untuk bisa mengembangkan apa sesuai dengan pemajuan kebudayaan itu sendiri.
1: Ini bicaranya dari sisi sutradara, aktor atau apa ini?
2: Ini sebagai apa ya namanya? Dari dalam ini.
1: Dari dalam hati ya. Aktor juga ya, aktornya juga yang melihat keadaannya.
2: Artinya
1: sutradara juga nih. Iya, karena sutradara kan yang harus melihat tempat-tempat yang ini ya, yang harus ditempat.
2: Iya, kalau tidak
1: Tampil.
2: Iya betul. Kalau tidak maksimal gimana ceritanya?
1: Nanti panggungnya roboh.
2: Ya, kemudian kita membutuhkan panggung yang agak lebih besar lagi kan.
1: Oh, ini kecil
2: kita
1: Pak.
2: Kita punya imajinasi tinggi, kemudian tetapi panggungnya tidak sesuai dengan imajinasi kan susah juga.
1: Jadi ruangnya tidak memenuhi. Yang sekarang ini belum memenuhi ya Pak Alif Anggara.
2: Belum, sangat belum memenuhi.
1: Sempit.
2: Bahkan di belakang sudah ada yang bolong-bolong panggungnya.
1: Takut dong.
2: Iya, jadi kasihan kan kita, kasihan kita di kesenian. Jadi tapi mudah-mudahan lah ini didengar oleh pemerintah dan kami bukan mau protes, tetapi coba kita bersinergi lah ya, pahami apa
1: berdialog kebutuhan.
2: Berdialog, pahami dengan apa yang kami butuhkan di kesenian, di kebudayaan sebagai upaya untuk pemajuan kebudayaan bersama. Jadi kalau misalnya difasilitasi kan asik juga kita berkarya.
1: Iya, mudah-mudahan itu kan biasanya kan setiap akhir tahun itu anggaran itu kan ada di rancang. Ini mungkin dari bidang kesenian yang bisa berbicara langsung ya, betul, seperti itu. Satulah mungkin utusan bahwa apa yang perlu direhab dari kesenian itu sendiri. Kan pasti ada yang menaungi ya?
2: Ya ada.
1: Ada menaungi. Itu akhir tahun mungkin bisa, Pak, saya bisa nego-nego ke kodong gedungku ya. Pakai kodong kan? Iya. Kodong bolong-bolong, kodong gedungku, Pak. Adakah untuk kesenian kami gitu ya?
2: Adakah?
1: Ses saja gitu katanya. Oke. Iya, seperti itu mungkin Pak bisa di maksudnya mereka juga mendengarkan kita ya, apalagi orang-orang seni ini kasihan juga cari duit, habis itu cari perangkat duit dari saya kurang tahu apakah ini omsetnya banyak atau tidak ya kalau tampil nih. Oh, teater tak dulu saya mau bicara.
2: Apa itu?
1: Ini. Kita punya kelompok teater nih.
2: Ya.
1: Iya. Apa namanya nih?
2: Teater Samsara.
1: Apa yang biasa ditampilkan biasanya?
2: Kalau saya cenderung merespon kondisi
1: zaman sekarang.
2: Kondisi apapun itu.
1: Ekonomi?
2: Baik ekonomi,
1: realita kehidupan masyarakat
2: dan Ini kan kalau saya berbicara mungkin banyak orang kebingungan melihat pertunjukan-pertunjukan saya ya. Kalau misalnya garapan-garapan ciri khas yang saya lakukan selain teater kolosal kan.
1: Oh, kolosal.
2: Kolosal kan enggak obat aja. Tetapi kalau misalnya saya
1: besar itu, Pak.
2: Kalau saya berkarya sendiri terkadang saya pentasnya di tempat sampah.
1: Wah, kenapa?
2: Di merespon Hari Bumi.
1: Orang budaya tapi juga lingkungan diperhatikan.
2: Artinya kesenian itu adalah media untuk menyampaikan keluh kesah kita tentang lingkungan. Ya kan?
1: Karena budaya bersih juga itu ada ya.
2: Budaya bersih itu ada.
1: Iya benar.
2: Budaya bersih itu ada. Artinya kita kan semua mau sehat, ya kan? Artinya kita harus santun melihat atau memperlakukan sampah ini harusnya seperti apa, ya kan? Buang sampahnya harus bagaimana, ya kan? Nah, ini sebenarnya kita tidak bisa sendiri-sendiri, tetapi bagaimana caranya ini bisa dilakukan secara kolektif. Masyarakat taat terhadap
1: aturan.
2: Sebenarnya sih meskipun tidak ada aturan, tetapi kita sebagai manusia harus sadar bahwa sampah-sampah itu akan kalau dibuang bukan pada tempatnya itu akan merusak lingkungan. Nah, kan heran, jangan heran kalau misalnya di kemarau kita kekeringan, ya kan? Di musim hujan kita kebanjiran.
1: Bicara lingkungan ini lagi kembali ya.
2: Nah, penyampaian itu disampaikan lewat kesenian juga bisa, lewat kebudayaan bisa.
1: Bertopengnya kesenian ya.
2: Seperti itu sebenarnya.
1: Oke. Kembali lagi. Jadi sebenarnya Pak Alif ini sutradara, aktor atau apa, dia mana lebih kentalnya?
2: jadi aktor tapi jadi sutradara juga.
1: Kan multifungsi kan?
2: Artinya kan sebelum jadi sutradara kan saya harus bisa berakting dulu,
1: ya kan? Supaya jadi, tahu ya karakter ya, itu.
2: Ya saya kadang ikut di kalaupun teman-teman membuat karya, saya ikut di pertunjukannya mereka jadi aktor, ya kan? Kalau saya punya ada garapan, saya panggil aktor-aktor untuk membuat pertunjukan.
1: Multifungsi ya, Anda ya.
2: Artinya seni pertunjukan lah.
1: Tapi Pak Alif sendiri lebih kepada budaya dan teaternya lebih kepada budaya kita yang di Makassar
2: betul.
1: Kolosal itu.
2: Ya, kolosal.
1: Tarian yang ditampilkan. Ya. Tarian apa biasa yang ditampilkan, Pak, untuk memajukan kebudayaan kita ini?
2: Sesuai dengan konteks pertunjukannya, konsep gagasannya. Kalau misalnya tari kita mengangkat tema panen, berarti pesta panen, tari panen, ya kan?
1: Pakarena.
2: Nah, kemudian kalau misalnya kita membuat cerita tentang pesisir, berarti ada karya-karya tari pesisir yang diangkat.
1: Ada ya, begitu ya, Pak.
2: Jadi itu disesuaikan saja. Jadi kalau misalnya saya sekarang malah di beberapa tahun terakhir menyutradarai Gaumah Raja
1: yang di belakang ini juga kemarin CPI, Fort Rotterdam
2: di CPI di Akarena, kemudian di
1: Fort Rotterdam. Seru kemarin ya.
2: Ya, karena melibatkan
1: sangat banyak.
2: Banyak orang itu susah sebenarnya.
1: Tapi itu orangnya dapatnya dari mana? Memang dari gedung kesenian atau dari kampus-kampus atau dari sekolah
2: dari
1: ini?
2: Sanggar-sanggar mereka
1: dipanggil untuk pelatihan.
2: Iya, latihan bersama dan
1: heboh kemarin.
2: Kita lihat inisiatifnya teman-teman kesenian, teman-teman seniman.
1: Seru.
2: Mau ikut berkolaborasi, ya kan?
1: Kagum kemarin saya Gaumah Raja ini tahun 2022. Ternyata Anda adalah seorang penggagasnya ya?
2: Ya, saya penggagasnya, tetapi ini tidak bisa dilakukan juga tanpa misalnya upaya dari Balai Pelestarian Nilai Budaya kemarin yang juga mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini karena dia memberikan ruang bagi kami seniman untuk berkolaborasi dan menciptakan karya-karya yang inovatif.
1: Gitu. Dan dananya juga ya, Aulia. Ya. Aulia ini sumbernya ini.
2: Dia juga memberikan cara berpikirnya, dia sesenang juga karena memang betul-betul mau melakukan gerakan bersama. Artinya dia bisa menjahit para seniman-seniman untuk sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan sebuah karya bersama.
1: Oke. Tanpa terasa kita sudah tinggal beberapa menit ini dialog kita. Pak Alif, harapannya apa ini tentang seni pertunjukan kita yang akan datang dan harapannya untuk pemerintah ya di bidang kesenian. Prihatin atau tidak ini ya? Tadi sudah unek-uneknya, apalagi yang tuntasnya ini mungkin. Apa yang perlu dimajukan di bidang kesenian juga? Apa yang perlu dimajukan? Pesannya kepada generasi muda, lalu kepada pemerintah. Silahkan.
2: Artinya begini ya.
1: Apa wujud lagi yang ingin ditampilkan yang belum terwujud lah mimpi dari keseniannya Pak Alif sendiri?
2: Yang pertama,
1: banyak pertanyaan saya. Iya.
2: Penutupnya Pak.
1: Banyak.
2: Artinya yang pertama adalah harapan saya sebagai orang yang bergelut di dunia seni pertunjukan, yang tentunya bagaimana seni pertunjukan ini adalah menjadi media untuk mengangkat budaya kita, ya kan? Budaya kita. Jadi budaya kita menjadi spirit untuk melakukan membuat sebuah pertunjukan-pertunjukan yang lain, ya kan? Nah, kemudian kami juga di kesenian di seni pertunjukan berharap bahwa ada gerakan kolektif dari para seniman untuk sama-sama kira-kira kita membuat apa lagi, ya kan? Membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya sama-sama membangun kembali emosional, apa, membangun emosional berkesenian ya. Artinya kan kita rindu juga dengan
1: ya, bertemu
2: dengan
1: benar.
2: Teman-teman, ayo kita berkarya bersama.
1: Apalagi anak muda, generasi muda ya.
2: Nah, ini kan kalau misalnya kita ketemu-ketemu kan artinya ada pengalaman melihat lagi yang baru, sudah sampai di mana kegiatan-kegiatannya. Nah, yang ketiga ini tentu meskipun keinginan kita untuk melakukan pemerintasan-pemerintasan seni pertunjukan, tetapi kalau misalnya ruang pertunjukan itu minim, ya saya berharap bahwa pemerintah juga bisa melirik kembali gedung atau gedung kesenian, memperbaiki gedung kesenian kami supaya kesenian di Sulawesi Selatan ini bisa sesuai dengan target pemajuan kebudayaan itu sendiri, ya kan? Kalau pemerintah meminta mengeluarkan undang-undang pemajuan kebudayaan, tetapi kalau tidak relevan dengan kondisi gedung kesenian kami ini kan tidak akan berjalan dengan baik, kan?
1: Iya.
2: Nah, itu barangkali, dan mudah-mudahan saya ke depan juga saya malah coba untuk menggarap pertunjukan rakyat. Jadi saya mencoba untuk membuat pertunjukan ini sementara saya ajukan sih sebenarnya.
1: Oh iya. Dananya besar ini kayaknya.
2: Jadi kalau misalnya ya saya coba untuk ke agraris ya, pertunjukan itu ke dataran tinggi misalnya Malino, ya kan? Melibatkan petani-petani untuk menjadi aktornya sendiri.
1: Ya. Oh begitu.
2: Ini sementara saya gagas, mudah-mudahan ada peluang itu. Dan ini niat yang baik, apa, awal yang tahun ini awal bagaimana saya untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat agraris kembali untuk melakukan karya-karya inovatif.
1: Bukan hanya pesisir tapi agraris juga ya.
2: Mau coba ya.
1: Apa pesannya untuk generasi muda kita apalagi di bidang kesenian? Kayaknya mereka sudah tergerus oleh zamannya. Tapi masih ada tidak segelintir anak muda yang tertarik dengan kesenian? Ya. Silakan, apa pesannya ini, Pak?
2: Oke. Untuk generasi muda, ya meskipun saya masih muda kayak.
1: Jiwanya maksudnya ya. Iya.
2: Oke. Generasi sekarang saya berharap dengan hadirnya teknologi, ya kan?
1: Ya.
2: Media sosial, TikTok apa dan sebagainya itu dimanfaatkan untuk mengangkat kebudayaan bersama. Ya kan, memperkenalkan kebudayaan kita lewat media sosial dengan dengan kreatif. Jadi jangan sampai malah orang lain yang datang mengulas kebudayaan kita sementara kita sendiri hanya
1: menonton.
2: Ya. Nah, itu harapan saya begitu. Jadi adanya teknologi di media sosial. Bagaimana caranya dengan kekuatan digital, kekuatan teknologi itu kita bisa mengangkat kebudayaan lokal yang bisa disaksikan kemanapun ya, karena kan kalau media sosial atau misalnya YouTube dan sebagainya itu kan bisa disaksikan dimanapun.
1: Nah,
2: kenapa kita banyak melihat pertunjukan atau kegiatan-kegiatan kebudayaan orang di luar sana dan kita tidak melihat kebudayaan kita itu karena upaya-upaya itu belum maksimal gitu. Meskipun sudah ada tetapi belum maksimal. Jadi ya generasi sekarang saya harap ya memanfaatkan.
1: Oke, okay. Iya. Baik. Terima kasih Pak Alif Anggara sudah hadir di Perempat RRI Makassar. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa ya di lain kesempatan. Amin. Dengan topik yang berbeda. Senang sekali kita bicara tentang kesenian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
2: Waalaikumsalam.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Lagu apa itu, eh?
1: Kenapa kayaknya dulu ku dengar? Mending pelajari chordnya alama laguna Rizky Febian.
2: Weh, Putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu ki itu lagu?

Iya, sahabat budaya, kita sekarang sudah di program Green Radio, ya. Oke, langsung dicat hadirkan ini informasinya dari KBRI Samarinda, sahabat budaya. Kepedulian terhadap lingkungan tidak lahir secara instan. Ia tumbuh dari pengetahuan, diperkuat kesadaran, dan diwujudkan melalui aksi nyata. Kampus sebagai pusat ilmu pengetahuan ini memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan kritis, ya, krisis lingkungan dan juga perubahan iklim yang kian nyata. Hal inilah menjadi sorotan dalam program Green Radio di Pro 1 RRI Samarinda. Mengangkat topik dari kampus untuk bumi, peran UPA sumber daya hayati. Dalam dialog tersebut, sahabat budaya hadir sebagai narasumber dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman Ibrahim, sekaligus Ketua Perkumpulan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup PETALI Kalimantan Timur. Beliau menegaskan bahwa bencana ekologis yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia ini tidak bisa main-main, ya. Disebut sebagai bencana alam, tidak bisa semata-mata disebut sebagai bencana alam, melainkan akibat dari ketidakseimbangan antara aktivitas manusia dan daya lingkungan, daya dukung lingkungan, ya. Nah, pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan kearifan ekologis ini justru akan berujung pada kerugian yang lebih besar. Seringkali kita mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan lingkungan. Nah, pada satu titik ekonomi yang kita kejar justru akan dibabat habis oleh kehancuran lingkungan. Sementara kampus sejatinya merupakan sumber intelektual riset dan juga rekomendasi ilmiah bagi pengelolaan lingkungan. Namun, hasil penelitian tidak akan berdampak signifikan tanpa dukungan kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat. Nah, tiga unsur tersebut seperti kampus, pemerintah, masyarakat, ini harus berjalan beriringan untuk menjaga kelestarian sumber daya hayati.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
4: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Sahabat Budaya dari RRI.co.id Kendari. Studio RRI Pro 1 Kendari menjadi saksi dialog inspiratif dalam segmen Green Radio bertajuk Dunia Kampus memiliki peran krusial dalam pelestarian lingkungan. Acara berdurasi 1 jam ini dipandu oleh penyiar Yuda dengan narasumber Ibu Juniartin, SSI MCAT, dosen ilmu lingkungan Universitas Halu Oleo, serta mahasiswa Syahrul Ramadan dari jurusan yang sama. Sahabat Budaya, dialog ini menyoroti peran strategis kampus sebagai pusat pendidikan, agen perubahan, dan pusat inovasi teknologi dalam pelestarian lingkungan. Di mana institusi pendidikan tertinggi ini bertanggung jawab ya, menanamkan kesadaran lingkungan kepada generasi muda serta menerapkan praktik berkelanjutan langsung di lingkungan kampus. Ibu Juniartin pun menekankan pentingnya kampus mengintegrasikan kurikulum hijau dan inovasi seperti teknologi pengolahan limbah untuk mendukung ekosistem Sulawesi Tenggara. Sementara Syahrul Ramadan berbagi pengalaman aksi mahasiswa termasuk program penanaman mangrove dan zero waste di UHO. Nah, Yuda juga menyampaikan selaku pemandu acara diskusi dengan apik membuka ruang diskusi pendengar melalui telepon dan pesan singkat. Acara ini juga bagian dari komitmen RRI ya untuk mempromosikan isu lingkungan berkelanjutan.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Ya, sahabat budaya, terima kasih banyak untuk bersamanya. Richard pamit. Nanti sebentar setelah ini ada rekan saya Yanti akan menemani sahabat budaya. Tetap semangat, jangan kemana-mana.

tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, bahasa daerah yang terancam punah. Eksistensi sejumlah bahasa daerah Sulawesi Selatan kini berada dalam bayang-bayang kepunahan, ya. Nah, seperti bahasa Konco Pegunungan, Lemolang, dan Toala mengalami penurunan jumlah penutur aktif yang sangat drastis akibat dominasi bahasa daerah, ya. Nah, jika upaya ini tidak revitalisasi massal, maka akan hilang dengan sendirinya dan juga dikhawatirkan akan lenyap sepenuhnya dalam 1 hingga 2 generasi ke depan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama siang hari ini tentunya bersama saya Anti hingga nanti jelang pukul 18 sore, tepat pukul 6 sore. Apa kabar untuk semuanya? Mudah-mudahan hari ini baji-bajiki dan hari ini pula sahabat budaya apa yang direncanakan semuanya berjalan lancar. Libur kadente ini weekend. Oh iya deh. Untuk yang libur, selamat libur Ki semua dan selamat bersih-bersih rumah, Di. Karena kalau orang itu biasa di rumah yang libur tuh bersih-bersih rumah. Kalau tidak pergi acara keluarga atau ada undangan ya. Bisa ada undangan keluarga atau undangan pesta begitu. Pesta nikah dente ini. Oh iya, banyak sekarang itu acara. Mau sunatan, mau pesta nikah, alhamdulillah lillah ya. Baik sahabat budaya di mana saja berada, saya akan menghadirkan informasi untuk sahabat budaya tentang UMKM. Saat lagi kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Bu, Pak, tadi di balai desa ada sosialisasi koperasi Desa Merah Putih loh. Katanya bisa bantu modal usaha.
1: Koperasi? Emang bisa bantu modal usaha? Modal usaha itu dari perbankan, bukan dari koperasi.
0: Bu, kabarnya koperasi Merah Putih bisa loh, Bu. Saya udah daftar kemarin, biar panen saya bisa ditampung di koperasi.
2: Serius, Pak?
1: Koperasi Desa Merah Putih, kuatkan ekonomi desa.
3: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
4: Baik, saudara ya, di mana saja berada, kita masih bersama di siang hari ini dan alhamdulillah saya akan menemani sahabat budaya di siang hari ini dengan Teras UMKM yang sudah pernah kami hadirkan di edisi hari Sabtu tanggal 14 Juni 2026. Dan sebentar kita akan bersama di Teras UMKM mengenai strategi dapur Mama Endre memikat konsumen melalui media sosial. Dan ada owner dari dapur Mama Endre sebentar akan hadir bernama Asri Pebiani. Seperti apa perbincangannya bersama saya, sahabat budaya? Kita simak kembali siaran ulangnya di siang hari ini. Yang sahabat budaya di mana saja berada, kita berjumpa di Teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber siang hari ini. Kita akan bicara mengenai strategi dapur Mama Endre memikat konsumen melalui medsos. Ada Ibu Asri Pebiani, beliau adalah owner dapur Mama Endre. Kita menyapa dulu, assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik.
4: Baik, alhamdulillah. Oke. Siang hari ini sahabat budaya kita akan bicara di Teras UMKM dan tentunya juga hari ini kita akan mengulik lebih jauh tentang dapur Mama Endre. Seperti apa? Ada ibu muda yang hadir sahabat budaya. Yang pasti dia lebih muda daripada saya begitu ya. Beliau ini katanya sahabat budaya itu dia agak malu-malu bicara, tapi kalau dengan saya alhamdulillah bisa bicara.
5: Iya, insyaallah.
4: Gitu ya. Baiklah. Baik. Nah, bagaimana boleh diceritakan? Bagaimana awal mula ide dan tahun berapa kita mendirikan dapur Mama Endre sendiri dan apa ciri khas atau keunikan dari produk ta ini yang selalu ditonjolkan di media sosial agar berbeda dari UMKM yang lainnya. Tapi sebelum itu mau tahu dulu kenapa dikasih nama dapur Mama Endre? Oh. Oke, silakan.
5: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Awal mulanya kenapa dapur Mama Endre itu karena nama anak saya yang pertama.
4: Iya. Iya.
5: Kebetulan kan saya kalau di dekat rumah itu sama keluarga juga dipanggil ya Mama Endre gitu.
4: Iya. Oh, gitu. Iya. Lalu tahun berapa mulai didirikan untuk dapur Mama Endre?
5: Mulai didirikan itu alhamdulillah tahun 2015 ya, Kak.
4: 2015. Iya. Terus produk apa yang menonjol atau ciri khasnya agar dikenal terus yang seringlah dipromosikan di media sosial?
5: Produknya sih yang paling utama sekarang itu nasi tumpeng, Kak.
4: Nasi tumpeng. Yeah. Tapi jualan apa sih sebenarnya yang lainnya?
5: Waktu awal-awal jualan itu saya jual sop ubi sama mie kering, Kak, di rumah.
4: Iya. Yeah. Lalu
5: terus saya lambat laun kan pelanggan tuh minta dibikinkan inilah itulah menunya. Terus tiba-tiba kalau enggak salah itu awal tahun 2018.
4: Iya. Yeah.
5: Ada pelanggan saya itu.
4: Iya. Yeah.
5: Tahun pas tahun baru kalau enggak salah itu ya. Tahun baru ya awal-awal mau 2018 itu yeah. Dia bilang, "Bunda, minta tolong dong dibikinin tumpeng." Saya bingung yeah. kan, saya bilang,
4: yeah.
5: "Lah, saya enggak pernah bikin, Bun." Sudah awalnya dari situ jadi pokoknya dari mulai beli cetakannya, yeah. apanya semua, pokoknya semua perintilan yang awal-awal sekali itu ya karena motivasi dari pelanggan itu. Jadi alhamdulillah lama-lama dikenal mi produknya nasi tumpeng.
4: Oh begitu. Jadi bukan mie lagi, mie kering.
5: Kalau untuk produk itu biasa juga, sesuai order saja. Kan saya masih sesuai order saja.
4: Iya. Jadi jualan tadi nasi tumpeng.
5: Iya.
4: Apalagi
5: nasi dos.
4: Ya.
5: Catering juga pernah. Kalau seandainya ada yang pesan itu, alhamdulillah bisa. Ya saya mulai mengadakan alat-alatnya begitu, nyicil sedikit-sedikit gitu. Iya.
4: Wow, oke. Baiklah. Nah, di mana alamat dari dapur Mama Andre dan sudah mengantongi izin apa saja nih, Ibu?
5: Alamatnya itu di Perumahan Villa Mutiara Lestari di Bulurokeng, Kak. Iya. Kalau untuk izin usaha, alhamdulillah legalitas sudah lengkap.
4: Iya.
5: Mulai dari HAKI, NIB juga sudah ada, PIRT juga ada, halal juga alhamdulillah.
4: Wah.
5: Iya, betul.
4: Alhamdulillah. Terus berapa lama diurus itu semuanya?
5: Awal 2024 itu, Kak.
4: Iya. Terus
5: alhamdulillah dipermudah sama pemerintah itu, Kak. Pokoknya dari Dinas Koperasi, Kemenhukam.
4: Alhamdulillah.
5: Iya, betul.
4: Semua itu dimudahkan.
5: Dimudahkan sekarang itu.
4: Pengurusannya kira-kira berapa lama? Untuk
5: 6 bulan, Kak.
4: 6 bulan. Ya, semuanya itu lengkap.
5: Iya, alhamdulillah.
4: Wah, hebat. Dan tidak dipersulit sama sekali ya?
5: Alhamdulillah tidak, Kak. Justru kami kalau misalnya, "Ibu ini gimana? Ada yang kurang?" Itu mereka yang aktif ke kita. Jadi kita juga jadi semangat untuk ngurusnya, Kak.
4: Alhamdulillah. Oke deh. Baik, Mama Andre, kapan kita mulai menyadari bahwa media sosial itu adalah alat yang penting untuk memasarkan produk dapur Mama Andre sendiri?
5: Mulai sadarnya itu, Kak, ada pelanggan itu chat di WA kan, chat tanya, kita kenal produk ini dari mana? Di Facebook, di Facebook, di Instagram kan. Ada juga yang, kalau misalnya ditanya, dari mana dek? Dari Google, Kak. Cari ketik tumpeng terdekat tuh. Jadi saya bilang, berarti efektif juga ya kalau kita posting produk kita di media sosial. Semakin banyak orang yang melihat, semakin banyak orang yang kenal produk kita, terus ya bertanya ke kita gitu, langsung dapat pelanggan baru lagi.
4: Alhamdulillah. Makanan itu adalah produk yang dapat dilihat begitu.
5: Betul.
4: Nah, bagaimana strategi tak sebagai owner dapur Mama Andre dalam mengemas foto atau video produk sendiri agar terlihat menggiurkan dan memikat mata konsumen di medsos? Ini buktinya sudah ada nih, kelihatan fotonya. Menarik gitu ya.
5: Betul.
4: Oke. Silakan.
5: Ya, jadi kalau saya, Kak, di rumah saya bikin spot khusus untuk pengambilan foto. Itu salah satunya.
4: Oke.
5: Editing juga lah, editing ke, apa, halus-halus lah begitu. Diedit juga. Masih belajar juga.
4: Begitu. Jadi edit sendiri? Semua sendiri?
5: Kalau pas anak saya libur dari pondok itu dia yang edit kan. Itu Andre itu.
4: Andre sendiri yang biasa. Jadi promonya melalui media sosial apa saja?
5: Ada Facebook pertama ya, karena saya kan media sosial pertama saya itu Facebook. Gen milenial itu Facebook kan. Terus saya beralih ke Instagram, Facebook,

0: sosial itu kan perkembangannya cepat ya.
1: Betul.
0: Kita harus cocok. Ikut apa yang sedang happening, oh ini kita harus ngikutin gitu.
1: Iya. Yeah. Karena memang sekarang ibu-ibu maupun nenek-nenek semua sudah pakai media sosial.
0: Iya, betul Kak.
1: Bukan hanya kita bilang anak muda saja, betul. Semua sudah pakai. Ya, bagus sekali kalau promonya lewat media sosial. Yeah. Baik, kita kembali lagi. Kalau bicara tentang media sosial tadi, apa yang saat ini menjadi fokus utama tak dapur Mama Andre sendiri? Misalnya Instagram, TikTok atau Facebook, dan mengapa memilih platform tersebut?
0: Ya. Oh iya. Yang pertama sih saya masih di Facebook ya Kak ya. Yeah. Karena saya lebih familiar di situ. Terus teman saya juga lebih banyak kayaknya di situ kan di Facebook ya. Kayak teman-teman baru juga akhirnya di Facebook. Yang kedua Instagram Kak. Ya, saya mulai belajar. Kalau Instagram biasanya anak-anak yang lebih muda. Anak-anak muda. Pelanggan saya itu banyak anak mahasiswa Kak.
1: Oh iya.
0: Ya, anak mahasiswa. Bahkan anak SMA juga ada.
1: Iya. Wow, betul. Terus yang sering aktifnya di Facebook saja.
0: Iya, Facebook sama Instagram.
1: Instagram.
0: Iya, sama WA bisnis ya.
1: Oh ya, bisnis. Oke. Dan kebanyakan pesannya lewat mana ini biasa?
0: WhatsApp.
1: Iya. Dari mulut ke mulut juga biasa.
0: Dari ibu-ibu. Di Shopee juga saya Kak, mulai juga kerja sama Shopee food.
1: Buka Shopee biasa. Jadi biasa kebanyakan pesannya lewat mana itu? Yang Facebook, Instagram atau
0: Facebook sih Kak. Iya.
1: Facebook ya.
0: Kebanyakan
1: media sosial itu ya. Wow, okelah, baik. Konten jenis apa yang biasanya mendapatkan respon paling tinggi dari konsumen? Apakah video proses memasak atau behind the scene, testimoni pelanggan atau promo diskon?
0: Pertama itu pasti promo diskon Kak. Itu lebih banyak gitu anunya. Kalau saya posting ada promo ini hari ini misalnya diskon berapa persen begitu kan, atau promo bebas ongkir gitu kan, oh langsung itu mereka langsung ke Japri begitu Kak, ke WhatsApp langsung itu bilang, "Ih, Mama Andre sampai kapan ini promonya?" Yang kedua itu pembuatan behind the scene itu. Saya kadang kalau lagi ini saya bikin ini kan lagi nata tumpeng gitu. Biasa alhamdulillah banyak yang lihat.
1: Begitu alhamdulillah. Iya, karena pasti orang mau belajar ya bagaimana itu menghias itu. Susah itu hias-hias itu kalau dilihat ya dari gambarnya. Oke, baiklah Mama Andre, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali dengan berbincang lagi bersama Mama Andre saat lagi Sahabat Budaya. Kita dengarkan dulu ya kelang berikut ini.

0: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita siang hari ini, Sahabat Budaya, dan masih di teras UMKM. Alhamdulillah saya masih bersama Mama Endre karena beliau punya dapur namanya Mama Endre, yeah. Begitu ya. Oke, baik, selanjutnya kalau bicara dunia kuliner, pastinya ulasan atau review itu biasa juga menjadi sangat penting begitu. Nah, bagaimana strategi kita memanfaatkan ulasan positif atau respon cerita dari pelanggan di medsos untuk memikat konsumen baru? Oke, silakan Ki. Ya.
1: Biasanya Kak, saya posting ulang juga. Jadi saya screenshot, saya bikin di story begitu.
0: Okay. Yeah. Begitu ya. Yeah. Jadi dikenal begitu, ditahu.
1: Yeah, kadang juga Kak, kalau kan di Facebook itu ada grup dagang ya. Mm-hmm. Kan biasa orang tolong dong rekomendasi nasi tumpeng yang enak di Makassar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Jadi biasa tuh pelanggan kita itu Kak, dia tag gitu nama Facebook kami begitu. Yeah.
0: Inbox.
1: Iya, yeah, di inbox begitu.
0: Iya.
1: Bahkan pernah Kak, satu kali ada yang pelanggan kami dari luar kota, luar pulau. Dia mau kirimkan keluarganya di sini.
0: Oh iya.
1: Sudah sering kali itu saya dapat pelanggannya begitu.
0: Bilang,
1: Kak, saya mau antar untuk keluarga saya di daerah mana gitu. Oh iya, bisa deh. Jadi mereka order untuk keluarganya.
0: Begitu. Yeah. Jadi bisa seperti itu ya.
1: Bisa.
0: Kalau

0: umpama kami di luar terus kita kirim ke bilang mau ke kita begitu bisa seperti itu.
1: Bisa, Kak.
0: Boleh nomor kontaknya berapa nanti kami bisa?
1: Boleh. Ya. Siap-siap, Kak.
0: silakan.
1: Nomor WA ya.
0: Iya, boleh. WA-nya berapa?
1: 081 241-299-329.
0: Diulang deh ya.
1: 081-241-299-329.
0: Oke, okay. Itu memang nomornya Mama Endre selalu ya?
1: Iya, nomor ini kontak untuk dapur Mama Endre.
0: Oke, okay. Nah, boleh tahu satu tumpeng itu tumpeng apa? Tumpeng mini ya?
1: Ya, ini kalau kami kasih nama tumpeng porsi 10, Kak.
0: Porsi 10, iya.
1: Ini bisa dimakan untuk 12 orang.
0: Oke. Okay.
1: Harganya 400 ribu.
0: 400 ribu. Ya, apa lauknya boleh tahu?
1: Lauknya ada 6 macam, Kak. Ada ayam, boleh request nanti dimasak apa sesuai permintaan pelanggan. Ya, nanti ada pilihan menunya, Kak. Nanti tempenya mau dimasak apa, telurnya mau dimasak apa, sayurnya mau apa ini, mau urap atau mau tumisan, ya.
0: Oke, terus kalau boleh tahu, kan kita pesannya itu harus beberapa hari sebelum,
1: betul.
0: Apa ya? Berapa hari kira-kira jangka?
1: Satu hari minimal, Kak.
0: Satu hari, bahwa besok acaranya.
1: Iya, betul.
0: Jadi
1: besok acaranya?
0: Hari ini pesan.
1: Iya, betul.
0: Jadi sudah ready, begitu. Ih, bahan-bahannya beli di mana?
1: Di pasar dekat rumah, Kak. Kebetulan itu di Villa Mutiara, Kak. Ada pasar mandiri namanya, Kak. Jadi lengkap di situ. Ada ayam, daging, segala macam ada, Kak.
0: Jadi pasar terdekat. Ada langganan khusus memang untuk bahan-bahan tersebut.
1: Kalau kayak ayam gitu kan juga ada di sana, sudah ada juga. Sudah ada suppliernya juga.
0: Tapi kalau barangnya naik atau bahan bakunya naik, naik juga nasi tumpengnya?
1: Oh enggak, Kak.
0: Oh tidak.
1: Jadi ya begitu. Kalau keandainya naik pun biasanya setahun sekali atau dua tahun sekali gitu.
0: Kan bahan baku sekarang kan mahal gitu ya.
1: Kak, itu sudah jadi ini kamilah, ya begitu rahasia kamilah itu, ya resiko juga.
0: Iya, alhamdulillah. Betul. Supaya pelanggannya juga tidak lari ya kalau begitu ya.
1: Alhamdulillah, Kak, banyak sekali saya pelanggan saya yang sudah maksudnya sering repeat order, ya loyal lah begitu, Kak, ya. Selalu.
0: Oke, baiklah. Nah, tadi saya belum ini ya, bagaimana cara kita membangun hubungan atau interaksi yang akrab dengan pengikut atau followers tak di media sosial agar mereka loyal dan berujung membeli produk. Apa itu?
1: Ya, aktif, Kak, membalas komentar mereka. Kalau misalnya ya istilahnya balas-balasan komentar gitu, Kak. Iya, itu kita juga layani orang ramah. Orang beli, tidak beli, kalau ada yang chat, kita balas dengan sepenuh hati, dengan keramahan kita, dengan kesabaran lah begitu istilahnya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Betul, Kak.
0: Begitu ya caranya Mama Endre membangun komunikasi dengan konsumen ya.
1: Jangan baper lah istilahnya, Kak, kalau sama pelanggan misalnya gak jadi beli gitu. Mereka nanya udah panjang lebar gitu, gak usah. Kita sabar aja, itulah udah resiko kita sebagai pedagang begitu.
0: Sebagai penjual UMKM
1: sebagai penjual UMKM itu, Kak, kita harus punya kesabaran untuk kayak balas-balas chat pelanggan itu, kita harus sabar pokoknya. Itu intinya,
0: ada tidak cerita di balik itu semua yang pelanggan-pelanggan yang agak sedikit yang populer lah, yang sering-sering aduh kenapa begini, apa yang biasa,
1: yang paling populer tuh biasa ada nggak semua sih, Kak, ada beberapa yang kalau order mendetail sekali. Mulai dari pertanyaannya, dia sudah order kan, misalnya sudah order begitu. Gak berhenti nelpon, ada, Kak, sampai hari H itu ada juga seperti itu. Tapi ya namanya kita pelanggan ya. Itulah kita terhadap pelanggan itu kita harus sabar, Kak. Kita layani saja dengan sepenuh hati begitu.
0: Begitu. Betul. Tunggu dulu. Belajarnya dari mana tuh bikin nasi tumpeng?
1: Otodidak.
0: Otodidak. Kan orang Jawa ya?
1: Iya, Jawa Barat.
0: Barat. Bukan menu dari sana yang dibawa ke sini ke Makassar?
1: Enggak sih, Kak, kayak karena kan kita menyesuaikan ya dengan selera orang sini kan. Misalnya kayak ayamnya kan yang best seller tuh kayak ayam liku. Kan khas sini, iya.
0: Oh, ada juga begitu?
1: Iya. Makanya ayamnya itu saya sesuaikan requestnya pelanggan. Ya itu salah satu trik kami juga begitu, Kak, supaya pelanggan tuh nyaman gitu kan. Menunya kita bisa pilih yang kita suka gitu.
0: Iya tahu, iya ya. Hebat-hebat dia membangun komunikasi dengan pelanggannya. Yeah. Oke, baiklah. Kalau bicara media sosial sendiri, nah, tren media sosial dan algoritma selalu berubah dengan cepat. Yeah, nah, betul. Bagaimana cara Dapur Mama Endre tetap relevan dan mengikuti tren seperti mungkin musik yang sedang viral atau tantangan video baru? Kan biasa kan promo ya melalui yeah. media sosial. Ada tuh lagu-lagu yang viral biasa kita masukkan juga.
1: Iya, ya, kan? Kita ikuti kak.
0: Oh iya.
1: Kayak misalnya kita kan sering misalnya scroll HP kan, kita carilah apa yang sedang trending itu. Terus kita ini cocok nggak ya kalau ke produk kita ini? Oh kalau misalnya cocok ya kita bikin gitu kak. Mulai dari musiknya misalnya atau lucu-lucuan videonya kayak misalnya kok mahal sih tumpengnya? Bilang kok kan cuma tempe misalnya gitu, tempe telur aja gitu kok mahal misalnya. Ya udah kita bikin konten yang berasnya yang mentah, gitu. Telurnya yang mentah kan sama tempenya yang mentah gini maksudnya.
0: Oh lucu-lucuan begitu.
1: Iya kayak gitu, jadi lucu-lucu banget. Nanti kan mancing orang komen, iya ya lucu ya, iya dikira kapan masak itu segampang ini gitulah.
0: Iyalah.
1: Jadi banyak ulasan positif kak, alhamdulillah. Maksudnya mendukung lah ke kita gitu kan.
0: Terus kalau biasanya behind the scene itu dihadirkan, ada komentar-komentar juga dari pelanggan.
1: Biasa ya.
0: Apa biasa komentar yang agak sedikit menggelitik begitu?
1: Biasa. Ih kok itu ini, kok itu misalnya nggak pakai sarung tangan gitu kan? Biasa kita lupa ya. Padahal kan ya kita jawab, oh iya mohon maaf bun, kebetulan kan kita sebelum ini kita sudah cuci tangan. Kita aja balesnya.
0: Oh gitu. Terus ada reaksi positif apa biasa kadang-kadang?
1: Kalau biasa, rapinya ya cara nata tumpengnya, ya begitu kak. Ih cantiknya ya bunga-bunganya gitu.
0: Cantik memang kayak orangnya.
1: Masih muda. Alhamdulillah.
0: Oke, baiklah. Kita ke pertanyaan berikutnya. Pernahkah Ibu menggunakan strategi berbayar seperti Instagram, TikTok, ads? Ya biasa ada begitu ya? Atau bekerja sama dengan influencer atau endorsement? Bagaimana efektivitasnya?
1: Alhamdulillah sih kak.
0: Ada jadi, pernah?
1: Iya, jadi pelanggan baru itu ada. Maksudnya yang biasanya kan kalau pelanggan yang biasa order kan nggak ada ya namanya gitu kan kita kasih nama. Ini pelanggan-pelanggan baru ya walaupun seandainya cuma sekedar chat atau tanya harga itu. Efeknya ada tiap hari tuh kak masuk 5-10 orang begitu yang chat gitu. Ya mungkin bertanya begitu kan harganya, alamatnya di mana. Saya pernah beriklan di Facebook pernah, di Google Ads juga pernah.
0: Oh iya,
1: jadi bayar Shopee ya? Juga iya berbayar.
0: Oh, berani dia. Wah,
1: sudah mulai lah kak. Belajar kan ya. Kita kan belajar. Maksudnya di media sosial itu ya seperti saya bilang, perkembangannya itu kan cepat ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi kita belajar sedikit-sedikit saja. Oh, ini kalau ngiklan gini, kita keluarin biaya begini, oh ini ada nggak ya ininya, jadi kita perhitungkan kak begitu.
0: Perhitungan pemasukan, pengeluaran juga
1: jadi,
0: ya.
1: Kita tahu ini efektif nggak ya kalau kita ngiklan begini, ini budgetnya sekian gitu, terus dengan keuntungan kita ini masuk nggak gitu hitungannya. Gitu. Kalau misalnya yang masuk di hitungan kita lanjut, kalau enggak ya kita cut dulu lah gitu. Iya.
0: Ada karyawan tidak di rumah?
1: Ada kak.
0: Berapa orang kira-kira?
1: Satu orang kak. Cuma karena kan maksudnya kalau saya pakai itu biasa dipanggil saja gitu. Kalau lagi pas hektik sekali, banyak sekali orderan, saya tambah 1-2 orang gitu.
0: Tetangga tuh?
1: Iya, tetangga orang-orang dekat saja.
0: Di situ, ibu-ibu ya mempekerjakan. Betul. Tapi kalau tidak ada orderan kerja sendiri?
1: Iya, saya kerja sendiri. Kalau kayak tadi tumpang kecil saya sendiri.
0: Oh.
1: Kalau kayak 10 porsi sampai 30 porsi saya masih berani sendiri.
0: Wow. Iya. Berapa jam itu bikinnya biasa?
1: Kalau ini biasa ya minimal itu 10 jam lah kak. Dari mulai persiapannya, dari mulai belanja persiapan itu 10 jam lah. Makanya saya selalu minimal 1 hari ya sebelumnya kabarin.
0: Ya kayak saya ya 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu ya.
1: Tapi ada juga kak, kalau yang pelanggan sudah langganan itu malam biasa dia, jam 8 malam gitu kan.
0: Iya.
1: Bunda, bisa enggak untuk besok pagi?
0: Ya. Terus.
1: Saya langsung OTW pasar.
0: Wah.
1: Betul.
0: Tapi pasarnya buka sampai malam juga ada?
1: Ada jam berapa buka sampai malam.
0: Jadi fresh semua ya barang-barangnya ya?
1: Gitu, kak.
0: Jadi pesan fresh, tidak ada yang
1: tidak
0: kita...
1: Tidak ada, kecuali kayak bumbunya sudah saya bikin. Memang kan kalau bumbu kan awet ya kak. Kalau kayak sayuran itu gak bisa kak. Sehari lewat saja sudah kuning.
0: Betul.
1: Iya.
0: Tapi berapa hari Tumpeng ini kalau umpama dibikin hari ini, itu berapa sampai hari apa dia bisa bertahan atau sampai sore?
1: Biasanya 5 jam, 6 jam itu, Kak.
0: 5 jam,
1: ya,
0: 6
1: kalau
0: jam.
1: Kalau seandainya saya ini tumpengnya kayak siang gini kan, sampai sore, Kak.
0: Sampai sore. Yeah. Oh, begitu. Oke, oke. Jadi aman ya?
1: Yeah.
0: Oke, baiklah. Kita ke yang berikutnya. Oke, apa tantangan terbesar yang pernah Mama Endre hadapi dalam mengelola media sosial, sosial dapur Mama Endre, dan bagaimana cara tak mengatasinya? Oke.
1: Okay. Tantangannya sih itu, Kak, konsistennya bikin konten.
0: Oh. Iya. Iya juga.
1: Karena kan iya, di tengah-tengah kesibukan kita produksi ya.
0: Mm-mm.
1: Kadang kan ya kayak kelelahan begitu, kadang yeah, lupa belum edit ini gitu. Kadang ada seminggu nggak bikin video, Kak, karena saking lagi banyak
0: orderan
1: gitu.
0: Iya juga, saya juga kalau tadi hampir lupa pasang status itu, saya punya pekerjaan hari ini.
1: Iya, betul.
0: Jadi itu tantangannya ya.
1: Iya, tantangan okay, terbesarnya itu saja, konsistensi kami untuk bikin kontennya itulah.
0: Oke, oke. Okay. Nah, secara keseluruhan seberapa besar persentase pengaruh strategi media sosial ini terhadap peningkatan penjualan harian atau bulanan dapur Mama Endre?
1: Iya, besar, Kak, impact-nya, betul. Oh. 60-80% lah.
0: Dari sana ya,
1: ya?
0: Ya tahu.
1: Karena pelanggan saya alhamdulillah memang dari media sosial semua, Kak.
0: Iyalah, kan sekarang kita tahu tangan.
1: Iya.
0: Oh, handphone tuh di tangan
1: dunia
0: begitu,
1: apalagi ada dalam genggaman ceritanya. Istilahnya begitu.
0: Iya. Oke. Baiklah. Iya, dan coba mungkin adakah tips atau saran terbesar dari kita sendiri untuk ibu, ya, ibu-ibu mungkin yang mungkin ingin ya belajarlah meningkatkan dia punya pendapatan. Mm-hmm. Apalagi pelaku UMKM sekarang kan ya kuliner tuh biasanya kan banyak nih, yeah, yang mau mulai, laku tahu Mama Endre, mm-hmm, punya jualan. Muka juga deh kayak Mama Endre. Nah, adakah tips untuk konsumen maksudnya untuk yang baru mau lewat media sosial nih?
1: Yang pertama itu, Kak, jangan takut mulai.
0: Itu jangan saja, takut mulai.
1: Iya, yang pertama itu mulai sekarang nih, begitu, mm-hmm, istilahnya. Jangan, mm-hmm, lagi ditunda-tunda.
0: Mm-hmm.
1: Karena biasanya, Kak, kita sudah punya ide,
0: mm-hmm,
1: bikin ini kayaknya bagus ini.
0: Mm-hmm. Nah,
1: tapi kita nunda, laku nggak ya? Ragu-ragu terus, Kak. Tiba-tiba teman tak duluan ke dia. Nah, begitu,
0: iya,
1: Kak. Iya, jadi mulai dulu dari sekarang.
0: Mm-hmm.
1: Dari hal-hal yang kecil saja, Kak. Enggak apa-apa, kita mulai sekarang dari, mm-hmm, hal yang sederhana, dari apa yang kita bisa.
0: Mm-hmm.
1: Misalnya kalau kita ya bikin tumpeng, ya bikin tumpeng.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
1: Atau misalnya kita menu masakan rumahan tuh, catering kan tuh, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Catering yang rantangan itu. Yeah. Kayak ibu-ibu kan sekalian masak gitu kan.
0: Iya, yeah,
1: sekarang enggak,
0: yeah,
1: apa-apa. Mulai dari orderan misalnya cuma satu sehari atau dua porsi sehari, nggak apa-apa, yang penting mulai saja dulu. Sama jaga kualitas itu, Kak.
0: Kualitas
1: ya,
0: kenapa?
1: Betul.
0: Kenapa
1: karena
0: kualitas?
1: Biasanya, Kak, kalau mohon maaf ini, Kak.
0: Iya cerita
1: kalau ibu-ibu tuh kadang gini. Kalau sudah mulai mie banyak pesanannya, biasa rasanya agak melenceng mie begitu, Kak, dia kurangi mie ininya, ini kayak
0: harganya
1: kurang,
0: mahal umpama ya,
1: iya,
0: nggak kurangi mie bumbunya,
1: iya, pokoknya, sudah takarannya begitu ya, sudah begitu terus, Ki. Begitu.
0: Oh iya. Begitu. Oke, tadi ada yang mau saya tanyakan. Kalau umpama ya, ya tadi kan kelapa mahal juga di.
1: Iya, betul.
0: Semua mahal, plastik saja mahal gitu. Nah, bagaimana trik kita untuk ibu-ibu lah, triknya kita untuk menjaga kualitas itu. Iya.
1: Itu, Kak, ya maksudnya kalau pas ada orderan, mm-mm, baru kita beli begitu, mm-hmm, supaya tidak ada bahan yang terbuang, karena kan bahan sekarang mahal apa-apa.
0: Iya, betul.
1: Betul. Itu saja, Kak.
0: Bawang mahal. Bah,
1: iya. Terus
0: semuanya,
1: ya. Begitu saja.
0: Begitu saja.
1: Iya.
0: Iya. Kalau di media sosial sudah tercantum memang untuk beberapa menu dan harga itu sudah,
1: iya,
0: ada.
1: Ada.
0: Ada enggak konsumen biasa nawar?
1: Ada aja, Kak.
0: Iya. Oh, iya. Terus apa tanggapannya kita kepada konsumen,
1: iya,
0: jika ada yang
1: bilang,
0: menawar?
1: Iya, Kak, sudah segitu memang harganya, saya sudah bilang begitu saja. Atau kalau misalnya seandainya ini misalnya pelanggan yang ini, ya kita diskusi menunya.
0: Oh, diskusi
1: misalnya
0: menu.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Misalnya tetap maksa misalnya ini, iya, ya pelanggannya, Bunda bikinkan yang harga begini saja. Oh, iya, Bun, kalau gitu nanti saya menentuin menunya ya. Iya boleh nggak apa-apa. Gitu,
0: oh begitu. Iya iya. Tapi ada tidak pelanggan yang agak sedikit rewel? Boleh nggak saya diskonnya ojeknya umpama?
1: Iya ada juga.
0: Ada seperti ya, itu.
1: Kadang kan biasa kendalanya, salah satu kendalanya itu misalnya ada orang di goa.
0: Iya.
1: Dari goa kan rumah saya di Bulurokeng nggak jauh sekali.
0: Iya.
1: Biasa saya tawar ya udah deh gini aja order ki nanti saya diskon ongkirnya. Biasa begitu kak.
0: Oh,
1: yeah, itu salah satu tips juga itu.
0: Terus suka duka menjual atau selama ini menggeluti UMKM yang saat ini Mama Endre geluti itulah. Apa itu?
1: Harga saja itu biasa yang harga bahan pokok itu yang kadang gitu. Iya betul.
0: Kayak menyayat
1: suka dukanya, betul.
0: Itu suka dukanya ya. Kadang, bukan silakan.
1: Kadang kan pelanggan gak mau tahu ya, maksudnya iya, kadang betul. Ada juga yang bilang, ih mahalnya. Padahal anu ji, nasi kuning ji, begitu kan. Padahal ya, maksudnya saya suka sedihnya tuh, kok mereka gak lihat hasil karyanya gitu. Memang nasi tumpeng itu kan yang dibeli itu estetikanya kak.
0: Betul.
1: Betul kan?
0: Iya, cantik gitu ya. Jadi menarik kita untuk memakannya ya, gitu ya.
1: Betul. Ini juga kak kan kalau kayak nasi tumpeng tuh kan ada pasti ada momen-momen ulang tahun, misalnya peresmian usaha atau apa.
0: Betul.
1: Dia kan untuk ditampilkan gitu. Jadi kalau misalnya tumpengnya asal-asal dibikin, kayak mengurangi saja keindahannya begitu.
0: Iya, betul sekali. Iya. Oke, oke. Closing statement dari kita di hari ini, Mama Endre, apa yang ingin kita sampaikan? Silakan.
1: Ya. Kalau media sosial itu ya menurut saya bukan hanya tempat berjualan. Iya, betul.
0: Tetapi
1: juga tempat membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kalau hubungan kita baik dengan pelanggan, insya Allah pelanggan loyal pada datang kak.
0: Oh,
1: iya betul.
0: Oke. Terima kasih banyak
1: ya,
0: untuk Mama Endre sudah hadir bersama kami di Perempat RRI Makassar. Menyenangkan sekali berbicara atau berbincang dengan Anda yang sudah menguasai produknya sendiri lah.
1: Betul.
0: Iya. Semoga usahanya berjalan lancar. Amin.
1: Amin.
0: Yang mau apa lagi memesan ke Mama Endre boleh silakan diulangi.
1: Boleh, iya.
0: Di media langsung. Sosialnya boleh atau WA-nya boleh langsung.
1: WA-nya di 081-241-299-329.
0: Iya.
1: Kalau
0: media sosial
1: di Instagram-nya Dapur Mama Endre, di Facebook-nya juga Dapur Mama Endre juga ada.
0: Shopee dan TikTok?
1: Shopee juga, Dapur Mama Endre juga.
0: Semuanya?
1: Semuanya Dapur Mama Endre. Pokoknya ketik saja di Google Dapur Mama Endre.
0: Oke. Tidak ada jam bukanya, jam berapa?
1: Enggak kak.
0: Enggak ada, selalu 24 jam?
1: Enggak 24 jam, maksudnya bisa dihubungi kapan saja.
0: Kapan saja?
1: Iya, bisa kontak langsung saja.
0: Oke. Ya. Bisa DM juga ya langsung?
1: Bisa.
0: Oke. Terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Mama Endre sudah hadir bersama kami
1: sama-sama
0: di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Masih di Perempat RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada, menemani kebersamaan kita siang hari ini. Sebelum kami hadirkan sahabat dalam bahasa Jawa bersama Mbak Titi Kusuma Wardani, sebentar hadir di pukul 12 hingga jelang pukul 14 siang nanti. Untuk sahabat budaya semua di mana saja berada, kami kembali atau saya kembali hadirkan dulu Kelong jelang mengikuti Kabarana Pro 4.

0: Kamerana berombat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, gantala jarang adalah hidangan sup kuah bening tradisional khas Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan yang berbahan dasar daging kuda. Nama makanan ini berasal dari bahasa daerah setempat, di mana gantala berarti kuah bening dan jarang berarti kuda. Berbeda dengan hidangan daging khas Makassar yang kaya rempah, gantala jarang dimasak dengan bumbu minimalis, umumnya hanya menggunakan garam, sedikit kunyit, dan kadang sereh. Daging kuda dipotong dadu besar dan direbus di dalam wadah yang besar selama berjam-jam hingga teksturnya empuk. Kuliner ini biasanya disajikan dalam acara-acara penting masyarakat Jeneponto seperti pernikahan, sunatan, atau upacara adat masyarakat setempat. Mempercayai bahwa gantala jarang dapat meningkatkan stamina.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

Tabalana Purong 14 waktu Indonesia bagian tengah. Pacu Jalur adalah tradisi perlombaan perahu yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Kata pacu berarti lomba, sedangkan jalur penunjuk pada perahu panjang khas masyarakat setempat yang bisa mencapai panjang 25 sampai 40 meter dan diisi oleh puluhan orang pendayung. Tradisi ini sudah berlangsung sejak abad ke-17 dan awalnya digelar untuk memperingati hari-hari besar Islam maupun acara adat. Kini Pacu Jalur menjadi salah satu festival budaya terbesar di Riau yang dilaksanakan setiap bulan Agustus untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan masyarakat dan berbagai daerah datang untuk menyaksikan perahu-perahu jalur yang dihiasi indah berlaga di Sungai Kuaman. Selain sebagai ajang olahraga tradisional, Pacu Jalur juga menjadi simbol persatuan, kekompakan, dan identitas budaya masyarakat Kuaman Singgigi. Demikian kabaran info kabaran pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Dede, kenapa tidak tidur ini anak? Dede, Susana minta ampun ini anak, tidak mau tidur.
1: Bukan begitu caranya nak menidurkan anak. Harus sabar, tulus, dan ikhlas. Mari, kubin.

sangat disayangkan jika sastra lisan A. Royong yang syarat ajaran itu dibiarkan sampai punah.

0: siang, Pro 4 RRI Makassar.
1: Kita masih bersama di siang hari ini, sahabat budaya, tentunya di Pro 4 RRI Makassar. Demikian tadi telah kita ikuti bersama, yaitu acara Sahabat Tak Dalam Bahasa Jawa. Saya akan menemani sahabat budaya dengan informasi, apa informasinya? Saat lagi sahabat budaya, kita dengarkan dulu kelang berikut ini.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
3: Baik, kita masih bersama di siang hari ini dan sahabat budaya, saya akan menghadirkan sebuah informasi untuk kita ketahui semua bahwa tarian di Nusantara itu ternyata punya arti masing-masing. Dan untuk tarian Nusantara yang saat panen di daerah itu punya nama tersendiri dan punya ciri khas tersendiri. Kenapa begitu sahabat budaya? Karena memang kalau menari atau mengucapkan rasa syukur itu pastinya masyarakat sudah punya gerakan-gerakan yang bisa ditampilkan untuk membuat orang terkesimak bahwa oh iya di ternyata makna dari tarian untuk saat panen atau biasanya upacara atau tradisi setelah panen itu ada tariannya. Nah, untuk itu sahabat budaya, tarian Nusantara saat setelah panen itu atau bentuk rasa syukur, sukacita masyarakat agraris kita di Indonesia itu mempresentasikan aktivitas bertani mulai dari memotong, menumbuk, hingga mengolah hasil bumi. Ada beberapa tarian tradisional yang sangat populer untuk merayakan panen padi di berbagai daerah. Salah satunya adalah tari piring. Dari mana Dente ini? Dari Sumatera Barat. Berasal dari Minangkabau, tari piring ini menggambarkan kisah proses menanam dan memanen padi. Para penari menunjuk

menunjukkan ketangkasan dengan mengayunkan piring di tangan mengikuti alunan musik sembari melambangkan kegembiraan masyarakat saat musim panen tiba. Yang berikutnya adalah tari ngetam padi. Ini dari mana Dentene? Nanti bisa kasih tahu kan Kidi dari mana itu daerah tari atau daerah yang menampilkan tari ngetam padi. Sesaat lagi kita dengarkan dulu kelang berikut ini.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar.
2: Baik, kita ke tarian yang juga ditampilkan pada saat panen padi atau setelah panen padi, sahabat budaya. Ini mengapa diadakan tarian-tarian tersebut? Karena itu adalah salah satu wujud syukur dan sukacita masyarakat agraris. Apalagi sahabat budaya, ada namanya tari ngetam padi, yang tadi saya sampaikan bahwa tarian ini secara khusus merepresentasikan aktivitas para petani perempuan ya, saat memanen atau mengetam padi. Gerakannya yang dinamis dan ceria mencerminkan semangat gotong royong serta rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi. Ada lagi apa dan TNI? Ada lagi namanya tari apa, Di? Nanti pilih sebentar, saya akan kasih tahu kan. Penasaran Ki semuanya? Penasaran. Ini ciri kisi-kisinya, nah sahabat budaya, ingat-ingat Ki dulu. Apa itu TNI? Tari dari Sulawesi Selatan. Nah, tapi tari ini juga itu dimainkan atau dilakukan pada saat pasca panen. Apakah itu? Pasti sudah kita dapat toh. Tebak-tebakan Miki dan TNI. Iya, tebak-tebakan. Oke lah, kalau tidak tahu Ki, bagaimana dengan TNI? Ah, aku tahu Ki. Kita dengarkan dulu kelongnya.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
2: Baik, sobat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di siang hari ini dan tentunya juga satu atau beberapa tarian di Nusantara yang ditampilkan pada saat acara panen atau setelah panen begitu. Ada namanya Tari Mapadendang kalau di Sulawesi Selatan. Tarian ini adalah tarian yang ditampilkan oleh masyarakat Bugis dan ini adalah suatu tradisi yang dilakukan pasca panen. Tarian ini diiringi dengan irama tumbukan lesung alat penumbuk padi tradisional sebagai bentuk rasa syukur atas panen yang sukses dan melimpah. Ada lagi namanya tari bendrong, lesung. Ini dari mana Dentene? Dari Banten. Tarian ini terinspirasi dari kebiasaan para petani di Banten yang menumbuk padi bersama-sama. Suara gesekan dan ketukan alu pada lesung menjadi instrumen musik pengiring utama yang meriah dalam tarian ini. Ada juga tari petik pari dari Jawa Timur, berasal dari wilayah Pacitan, dan tarian ini itu diciptakan khusus untuk merayakan musim panen padi. Gerakan tari ini sangat khas, menampilkan aktivitas memetik dan mengumpulkan bulir padi sembari bersuka cita. Itulah informasinya sahabat budaya, dan kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Kabaran April 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayatinya. Di dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu gunung api strato tipe A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut. Gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara Siang, Pro 4, Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di acara Sirina Pacis Senandung Lirik Guna Prom Pacis. Pencinta dangdut boleh mendengarkan hari ini lagu-lagu dangdut ya. Ada mi Kelona dan Tene. Oh ada mi. Sebacakan dulu Kelona di untuk kita semua. Sahabat budaya, ada Kelong dari Roma Irama 1001 macam, ada juga Kelong bagai disambar petir Ike Nurjana, Merana Muksin Alatas, Mari Bergoyang Cinta Saskara, Cynthia Saskara, Sawer Cucu Cahyati featuring Wan Abud, ada juga Sakinah Rita Sugiyarto, Sebuah Nama Intan Ali, ada juga Mengapa Dua Nada Soraya dan Deni, Tak Tega Mukhtar Kelana. Itulah kelang-kelang dangdut di sesi pertama yang bisa sahabat budaya dengarkan, yang pasti juga yang suka lagu dangdut berkumpul. Kayaknya yang suka lagu dangdut sudah menelpon sahabat budaya. Kita ke siapa? Ada Bunda Sofi di Pau Pau Go. Oke, tapi topiknya apa Dente nih? Iya, untuk siang hari ini topiknya ya masihlah tentang makanan lah. Kalau kue tradisional yang sahabat budaya bungkus biasa ibu-ibu. Tidak. Kue tradisional yang biasa dibungkus dengan daun pisang dan sahabat budaya suka itu apa? Oke, kita coba terima teleponnya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selandung Lirik Laguna Prom Pace.
0: Iya, tahu. Kemana kita di malam, Bunda?
1: Ya?
0: Kemana Ki tadi malam? Kemana Ki?
1: Ada teman menelpon itu, masya Allah, hampir 3 jam sampai mau lobet mi HP-ku.
0: Tidak panas jitu telinga ta itu, Bunda?
1: Hah? Oh, ndak kan ndak di apa sih di volume kan? Nggak terlalu di ini, jadi darapat di telinga. Lama berteleponan, penyiar Kendari, Pro 1 RRI Kendari, itu Mbak Sofi.
0: Begitu, pantas. Iya,
1: dia mau jalan-jalan ke Makassar, saya dihubungi, waduh, sakit. Ya, begitulah kalau lama baru komunikasi, tidak sadar bahwa ini sudah berapa jam ini sampai jam 11:30.
0: Ya. Selesai kelon tarong dong.
1: Iya, selesai.
0: Pantas dia tidak monitor sahabat budaya. Biarlah.
1: Tidak monitor.
0: Iya.
1: Tidak monitor saya.
0: Karena ada telepon nah itu ya.
1: Iya, lagi teleponan. Panjang cerita.
0: Akhirnya sampai di jam 11:30. Baiklah. Kalau begitu sekarang kita Sirina Pace, Bunda lagu dangdut. Terus pertanyaannya adalah, kue yang kita suka yang dibungkus pakai daun pisang itu apa?
1: Doko-doko uti.
0: Oh, doko-doko uti. Ih, orang tua.
1: Kalau disuruh pilih ya yang tradisional, saya lebih mau itu.
0: Oh begitu.
1: Kalau barongko kan dia berair.
0: Iya. Yes.
1: Jadi kalau Columbus ki, bagaimana?
0: Oh kita dengar tadi Columbus bercanda.
1: Dengar dong.
0: Pasti ketawa-ketawa sendiri. Ih, Columbus mati.
1: Kita sebut Columbus itu nanti bisa tertawa di sini.
0: Ih, karena kalau kue yang kita suka pasti kita bungkus ya. Ah, mau bawa pulang deh. Apalagi keluarga tak yang punya acara, Ji. Bungkus.
1: Di anu Tonji itu dan tekne di keluarga, Ji. Kalau di anu ya deh malu-malu Tonja, Ki.
0: Tapi kalau pengen sekali Cina, Ki, biar di satu dibungkus ya, jangan mie dimakan di situ.
1: Kalau di keluarga, kalau misalnya selesai di luar masuk ke dalam,
0: ada yang mana kita mau, Bunda? Itu yang sana itu tuh. Tidak tunjuk pakai tangan karena masih siri-siri itu, tapi pakai mata dan mulut itu tuh sana itu.
1: Makanya kalau keluarga yang bikin acara, jangan bawa tas yang kecil, yang agak besar-besar supaya bisa sama Columbus.
0: Ay, maluku deh. keluar kita dari acara, udah lele kita tamu, nah, hi, sama Columbus gini.
1: Kalau keluarga besar, keluarga dekat itu kan tidak malu, Jaki. Iya. Tak biasa kita lihat itu dia di medsos. Masih duduk-duduk di semua orang baku anu-anu. Nak tumpai masuk di tasnya itu kue.
0: Iya, lihat ke malu-malu ku. Masalahnya kalau tamu ada duduk di depan tuh bunda, walaupun itu kita keluarga, tapi itu kan tamu enggak tahu kalau itu kita keluarga. Nah lihat-lihat lagi bawa tas ya. Ih, malu-malu ku kantong plastik lagi. Warna putih, Masya Allah.
1: Banyaknya itu seleberan di medsos itu.
0: Iya, malu-malu kan langsung biar aku skip ke sini ke atas. Ah, jangan lihat deh. Masalahnya itu adalah salah satu ciri khas saya juga.
1: Tapi kan kita tidak ada jika ke di keluarga Tonji kan.
0: Iya.
1: Kita
0: mau tapi malu-malu kak, biasa bunda kalau nasur kak bungkus mikir, ih jangan deh malu-malu kak, ada orang depan. Nah kasih masuk dalam plastik baru kasih. Nah mikir, ih malu-maluku.
1: Saya juga begitu. Jujur saja kalau keluarga yang tawarki.
0: Iya. Tapi kalau Cina, kalau Cina sekali kak bunda tuh biar ada keluarga, biar ada orang situ, biar nih ku bungkus ya, mau sekali kan.
1: Tapi kalau kita ke rumahnya itu Ina Krista Lara dan Tene. Sudah meyomi dibungkus, berapa orang yang mau datang ini, dah bungkus-bungkus ke meyomi gitu.
0: Nah tau ibu-ibu temanku tuh, ya, Columbus mere.
1: Jadi ini kan terakhir waktu habis dari Gading Haji Bate.
0: Iya.
1: Kawinannya anaknya Pak Masud kan?
0: Iya.
1: Kan berapa orang itu mereka ke Moncoloe.
0: Oh iya.
1: Jadi itu ini itu dibungkuskan semua itu berapa orang yang datang, tapi saya enggak ikut dentene. Tidak ada yang mau bonceng kak. Saya
0: ada mau bonceng kita, tapi kita tidak mau. Nah bilang mau kak bonceng, dia bilang tidak mau be, dia pintar bawa motor sendiri dan tanya, oh iya oke lah. jangan bicara ya, sudah nah, sampai situ penasaran stop. Nanti saya salah. Padahal saya sudah tahu nih.
1: Lagi tahu je.
0: Aku tahu je. Biar tidak dibilang nggak tahu je.
1: Kan satu sioki.
0: Iya satu sioki ya. Iya di. Saya kira satu teleskop kayak salah ya. Allah. Ini bunda kalau tidak bergabung toh pasti banyak ceritanya. Jadi begitu mih. Anu ki bunda, ada orang mojo tadi malam Bella.
1: Kenapa memang ini mojo?
0: Enggak tahu kak.
1: Mojo kan tadi?
0: Anu ki mau ki, apalagi bulan purnama kayak. Ini tadi malam bulan purnama. Iya.
1: Iya.
0: Bulan purnama sih mojo baru ujung-ujung pi baru menelpon sih. Ih tidak menelpon Miki itu tidak bisa kita tidur dekat. Katanya ketawa.
1: Mudah-mudahan monitor Ji.
0: Ini monitor bunda, saya bilang. Dia tanya kak, dinas apa Ki? Ih, dinas kak besok siang sampai ke jam 6 sore. Oh ya, Sirina Paci kita. Iya, saya. Iya, monitor kan entenya. Ujung-ujung pi bunda bermenelpon. Malas kuterima sebenarnya. Malas kak terima, nanti dia menangis korang kayak anak kecil. Jadi kalau dia menangis kan kasihan bunda ya. Tidak ada yang kasih diam dia di rumah.
1: Tidak ada yang bujui.
0: Iya. Kasihan. Mau kak bujui juga.

0: Bunda, makasih. Iya, Bunda.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sofi sudah bergabung. Kita ke siapa lagi berikutnya? Ih, susah kamu ngangkat telepon. Tak ada. Ibu Dewi di Takalar. Assalamualaikum, Sirena Pace. Mana Ibu Dewi? Iya, Sirena Pace. Halo? Bu Dewi? Salah, Kak. Oh, maaf. Iya, Sirena Pace.
2: Tenang dulu lirik lagu na prom Pace.
0: Ada saking banyaknya mi tombol itu mana ku angkat tadi telepon.
2: Kodong.
0: Bu Dewi. Iya. Bu Dewi, kalau kita sendiri itu pergi Columbus di rumahnya keluarga, tak kue apa yang biasa dibungkus dengan daun pisang itu yang kita bawa pulang atau yang kita suka lah, jangan dibawa pulang.
2: Rucang kuning.
0: Ada tong. Iya. Jadi itu kita suka. Jadi kalau kita ke rumahnya keluarga, tak kita Columbus juga kalau ada kue itu.
2: Iya. Kalau tidak malu-maluin.
0: Malu-malu kayaknya saya. Tapi kalau dipaksa ya, Mi.
2: Tidak, dikode di belakang, melawai sebentar nah, kasih ke kantung-kantung.
0: Kenapa itu yang kusuka ya. Tidak pakai tangan. Mau
2: ke sebentar.
0: Iya, baru tidak pakai tangan gitu, biasa pakai mata jika malu-malu ada orang di samping nah.
2: Pandangan ku lurus ke depan,
0: iya.
2: Tangan di bawah, kasih masuk di kantung.
0: ciri-ciri nah.
2: Kolom.
0: Tapi memang rata-rata ibu pasti begitulah. Bohong kalau tidak. Kecuali iya. Bapak-bapak. Kalau bapak-bapak tidak mungkin.
2: Bapak-bapak juga.
0: Adakah?
2: Bapak-bapak atau tidak?
0: Tidak
2: mau kita.
0: Kecuali kalau ada itu ibu-ibu di pesta keluarganya bilang, "Bawa pulang kan mama nah, karena tidak datangnya atau di luar kasih mamanya." Padahal biasa bapak-bapak, "Jangan deh. Kita mau ngantar sendiri malu-malu biasa bapak-bapak."
2: Padahal itu mau, Ji.
0: Ji, kalau pulang di rumah nakan tonji.
2: malu-malu di bawah.
0: Iya, malu-malu kena. Jadi, oke dengar kelong apa nih tadi bagai disambar petir sudah
2: ada tadi
0: ibu.
2: Ku dengar itu sebuah nama Intan Ali.
0: Sebuah nama Intan Ali. Tunggu ku cari dulu. Ada. Iya. Ada Ibu. Oke. Okay.
2: Ada kayaknya.
0: Ada Bu Dewi. Sip. Ada. Saya putarkan kinanti nah.
2: Terima kasih Dentene.
0: Iya. Iya,
2: bersama
0: Bu.
2: Keluarga.
0: Amin.
2: Semangat yeah. Meskipun panas.
0: Saya dingin ini di sini. Oke, makasih Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang Columbus, bapak-bapak nyambung tidak ya? Saya tidak menyinggung Columbus bapak. Oke, silakan yang lain mau ikutan dengan kelong ini 0811 400 9250. Ada dua kelong bagai disambar petir dan sebuah nama. Boleh? Yang mau bergabung, kue apa yang biasa sahabat budaya suka? Dia terbungkus dengan daun pisang. Oke. Kita terima penelpon. Assalamualaikum. Sirena Pace. Halo, Sirena Pace.
3: Halo.
0: Iya. Senandung.
3: Senandung lirik lagunya Prom Pace.
0: Oke deh, dengan siapa Ki Pak?
3: Di Goa.
0: Siapa Pak?
3: Desi Ruang.
0: Desi Ruang. Kenapa Desi Ruang di Goa? Pindah-pindah tempat atau bagaimana? Memang di situ Ji dan Sirwa?
3: Memang di Goa tinggal.
0: Di Goa di. Oke lah. Deng Sirwa mau tahu kalau kita sendiri itu lama baru bergabung kini. Mau kalian dulu foto atau yang mana kita itu? Mau tahu dulu kue yang kita suka makan dan terbungkus dengan daun pisang. Kue apa itu Deng Sirwa?
3: Barongko.
0: Barongko. Oke, baiklah. Kita ikutan bagai disambar petir atau sebuah nama, Deng Sirwa?
3: Ikutkan saja deh.
0: Ya, yang mana-mana ya, Modi?
3: Iya.
0: Oke lah, baik. Terima kasih, Deng Sirwa. Iya.
3: Iya, terima kasih sama-sama.
0: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, kita ke penelpon biasa ya. Penelpon biasa untuk dua kelong. Assalamualaikum, Sirena Pace. Putus. Baiklah di 0811 400 9250 yang mau ikutan dengan kelong bagai disambar petir dan sebuah nama. Boleh langsung bergabung sahabat budaya. Ibu siapa ini? Ibu Sri Sinta di Minasa Upa. Assalamualaikum.

0: si Rina Pace.
1: Ambil Rina Pace.
0: Oke lah, kan ibu-ibu nih, kan ibu-ibu yang iya, suka makan kue. Terus kue yang dibungkus dengan daun, kue apa itu? Dan biasa jika Kolombus itu kue. Oke, silakan dijawab. Banyak pertanyaan kok. Oke.
1: Kue cang kuning.
0: Ah, biasa Kolombus ki juga.
1: Iya, minta langsung di orangnya. Bu, bisa bungkus ini, minta ini, langsung dia bungkuskan.
0: Iya, itu namanya Kolombus, Bu. Tapi kalau minta dibungkuskan, ngomong sambil melihat atau ditunjuk itu kuenya yang kumau ya?
1: Diminta langsung dia bungkus kayak ya.
0: Oh, pakai kode ya, tidak pakai tunjuk ya?
1: Tidak, langsung ya.
0: Oh ya. Oke, baiklah.
1: Terima
0: kasih. Iya, makasih Bu Sri Sinta. Iya. Iya.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Sinta di Minasa Upa. Kita dengarkan dua kelong sekaligus berturut-turut.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Baik Sobat Duda, di mana saja berada, kita masih bersama di Sirina Pace, senandung lirik lagu Napro 4 Jazz, Paradin di Bantimoro. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dintik nih.
0: Iya Paradin,
1: lagu Napro 4 Jazz.
0: Kodong tadi malam tidak bisa bergabung.
1: Iya, kenapa tidak diangkat?
0: Tidak bisa, kurang banyak sekali menelpon Pak. Bingung kak mengangkat, tidak bisa terangkat.
1: Iya bisa, saya sudah mas tembus.
0: Semalam. Iya alhamdulillah. Ada deh, oke lah. Pak Radin, kalau boleh tahu, kita kalau pergi ke acara, terus kue yang dibungkus pakai daun apa yang kita suka kue itu?
1: Itu barongko sama coklat cangkuli.
0: Nih banyak nah. Membungkus sedikit biasa juga, tidak Ji? Membungkus sedikit biasa.
1: Tidak.
0: Oh, tidak.
1: Kalau kira-kira dikasih,
0: ya ambil.
1: Diambil. Kalau tidak.
0: Ai.
1: Syukur.
0: Bapak-bapak Columbus juga ai. Oke, Bapak mau dengar kelang apa? 1001. Ada kita dengar tadi.
1: Ada lagunya, saya dengar Romai Rama.
0: Romai Rama 1001 macam.
1: Ya, itu.
0: Itu. Oke, baiklah.
1: Oke.
0: Saya putarkan kelangnya.
1: Iya, lentene salam lagi bertugas.
0: Terima kasih, Pak.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penelpon berikutnya setelah Pak Radin di Bantimurung. Sahabat Budaya silakan 0811 409 250. Oke. Ada siapa? Ibu tatinya, Mbah. Oke. Kita coba terima dulu. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Senandung lagu Napro 4 Dentekne.
0: Ay salah, terbalik Ki.
2: Apa Jidan?
0: Senandung lirik lagu Napro 4 Chess. Iya. Putus Ki. Kenapa putus? Utati. Putus Ki kodong. Pak Arif ini pampang. Assalamualaikum. Sirina Pace. Iya.
3: Siri Pace.
0: Ya.
3: Senandung.
0: Ah?
3: Sirik lagu Napro 4 Jazz.
0: Iya tahu ah. Oke lah Pak Arifin. Mau tahu kalau Pak Arifin, kue yang kita suka terus dia terbungkus dari daun pisang, kue apa itu? Ya.
3: Barongko dong.
0: Oh, gitu. Oke deh. Baik, kelang apa yang mau kita dengar, Pak?
3: Saya dengar tadi tersebut ada merana di merana.
0: Ada merana Muksin Alatas Pak, ya.
3: Ya
0: itu yang kita mau merana. Dengar. Oke, okay, baiklah. Terima kasih Pak Arifin. Ya.
3: Oke.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lina ikutan Miki kita itu nah. Yang mana kita mau, merana atau 1001 macam Ibu Lina? Yang mana kita mau? Ah, anu dentene 1001 macamnya opa ya. Kata merana Ki, ndak ditegur-tegur Ki apa? Ya, assalamualaikum, Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam.
0: Halo, kenapa mute? Bu, kenapa di mute Bu? Aduh, ada apa kegerangan?
4: Oh, ya.
0: Di mute.
4: Ada kah? Oh iya sudah, minta salah tindis Ki.
0: Suruh itu tangan, jangan 1001 macam, satu macam mong.
4: Memang itu, makanya itu saya takut bintene karena Pak Aziz lo lagi memberi makan sama itu buayanya.
0: Masa?
4: Nanti ngecaplok digang. Oh dia meleku.
0: Kawan deh kita.
4: Depi Columbus toh untuk buayanya.
0: Masa? Dia juga suka Columbus kan?
4: Baru toh bintene. Udah deh. Nah suka ke Columbus injo. Masa? Suka sekali.
0: Kapan kita lihat tahu?
4: Ada waktu itu sama opa.
0: Oh, kalau mau sih.
4: Kuntip intip di saya dan tene. Malah sih. Nah, kan datang maksudnya.
0: Bukan saya, maksudnya. Ibu Lina. Ibu Lina yang bilangnya ke Columbus. Kenapa tong itu ada laki-laki Columbus? Nggak ada laki-laki Columbus, Bu.
4: Ih, dan tene malah suka kina simpan di dalam kulkas atau baru nanti kalau mau baru makan nyi.
0: Oh begitu kak? Begitu,
4: iya. Nah suka sekali itu kalau kulkas.
0: Dasar. Anu gusi tak bertulang.
4: Dia pura-pura tong itu tadi malam mojo-mojo padahal boleh balik ya.
0: Baru terakhir bergabung.
4: Bentene nggak sengaja ya. Memang ini yo.
0: Orang tua iya.
4: Orang tua iya memang. Astagfirullah. Oh pasti stabil, maaf.
0: Jangan
4: bintang nah, biar saya.
0: Bohong.
4: Memang pembale-bale deh, pasti sih yo. Saya serius kutong mau lagi bintang nih, kutanggapi tuh ini yo nuna mau
0: jomblo. Nabi lagi mau joy.
4: Dia yang bilang sih dia mau jaga sama opo, mau jaga karena mau jaga masuk. Biar bilang, nanti kangen nanti sama anu dentennya dan bilang ah biar nih tidak jip. Si kali nak masuk dia, dia berarti nak ketawa ya denten. Oh saya bilang dari orang tua ya palak datang nak kerja ya.
0: Orang terakhir, ku bilangin sama dia, kalau tidak bergabung kita sakit hati dan tidak bisa kita tidur pasti.
4: Cocok.
0: Jengkel karena dilombai dari nggak Osa.
4: Iba, kita ini kalau ndak gabung itu ndak bisa tidur.
0: Dia bilang kak bedeng bohong. Nah memang betul begitu rosterku pertama. Tapi satu dan lain hal akhirnya berubah. Mana kutokan saya kalau berubah begitu memang
4: itu minta aja bisa bilang juga jangan mau mojo anak-anak kapan?
0: Biar Tommy dia mojo biarkan ini tidak pusing saya. Dia saja dari saat tidur tidak bergabung
4: Bah, aku bilang ya dedek tua makin nyokape yang makin semojok-mojok kang.
0: Dia mojo sama opa Bing. Kenapa tuh opa tidak kata?
4: Iya. Bah, ada jalan mau kata guru opa.
0: Iya, dia bilang katanya opa tidak kasih tau dia. Masa dia bergabung dulu baru opa. Tidak mau tongi disaingi. Orang tua. Pokoknya dia harus bergabung dulu Ibu Lina. Baru kita baru harus. Opa. Bisanya tuh.
4: Memang.
0: Makanya
4: bisa seterusnya begitu ganti-gantian tahu.
0: Suruh bawa itu radio di leherna. Nanti gue bilangin. Jangan cuma jawab-jawab. Makanya tuh bawa radio tuh di leher, gantung bila perlu setiap malam siap ini. Gantung ya.
4: Nah, bilang tuh dentene, lebih mau kan nonton dandut deh.
0: Iya dia bilang.
4: Dengar dente, saya bilang ya paling jam memang ki masuk. ternyata masuk.
0: Mojo sama opa bedengat, ku bom begitu opa. Mojo lama ki. Baru dia cari-cari di teman nak.
4: Ya, memang.
0: Teman curhat.
4: Ya teman curhat ini ya kalau teleponnya sampai berapa jam-jam.
0: Kakek-kakek tidak tahu kakek-kakek. Diri. Gak tau ini dia
4: dengar. Nggak pusing gak? Biar misalnya nano nanti nak
0: kalau kita dimarahi tersami deh. Saya tidak ikut cawur. Kalau saya dong marah saya urusan nano.
4: Astagfirullah. Aku buruk gue dentene.
0: Ada lebih sakit perut. Kita kalau Columbus kue pisang yang diungkut dengan pisang kue apa yang kita
4: fokus. Anu mau saya kue roko-roko cang kuning.
0: Oh iya.
4: Itu enak juga dikasih makan buaya.
0: Iya ompong cocok karena tapi melengket kayaknya deh. Melengket di langit-langitnya. Tidak Ji.
4: Nah congkil-congkil. Kalau malah jadi nak congkil.
0: Kalau lepas kilemnya bu, pasti tak lengkek ya Allah.
4: Oh karena itu.
0: Nah bilang itu kita. Nah bilang itu pasti. Tunggu mikir Ibu Lina, nanti kita akan begitu juga.
4: Tapi sekarang ini belum pegang, belum pi. Kita mau duluan lah.
0: Kita tahu pasis.
4: Pasis mau duluan lagi sama opa ya kejami dibilang opa.
0: Opa tuh tidak mau tongi pakai. Nah, cuek tongi.
4: Kalau tersenyum cewek manis ki opa. Yeah. Oh dekare. Golai.
0: Masa, dia yang bilang itu pedenya.
4: Oh manisnya kalau tersenyum ya opa enak.
0: Oh dia yang bilang sendiri atau Bu Lina
4: opa. Oh pujale.
0: Oh jale pedenya di
4: harus begitu nya masih mau ki opa.
0: Bukan saya bilang Yulina. Mungkin dia. Kayak opa kalau. Opa, bukan saya, Ibu Lina. Ya kalau mau kemarau Pak, sama Ibu Lina. Tidak saya.
4: Biar mau saya, enggak aku kasih anu nanti, dan aku kasih nanti itu.
0: Ay, gue.
4: Enggak aku kasih malam minggu nanti. Sebentar malam minggu nanti deh.
0: Oh iya.
4: Keluar dulu.
0: Oh iya.
4: Makan.
0: Ay, tidak ya,
4: makan apa? Miki. Makan angin dan tene.
0: Itu kita tidak traktir jika kita begitu sama dia. Kelong, kelong, kelong ikutan lah.
4: Ikutan matanya.
0: 1001 macam.
4: Lagu.
0: Merana.
4: Ya itu masa. Iya, dua-dua pada dan tene. Kamar tonga 1001 macam tonga.
0: Makasih Lina.
4: Oke.
0: Iya.
4: Iya, pada dan tene nama masih banyak. Sehat selalu Ki. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum dan tene.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lina sudah bergabung siang-siang sore hari ini. Sakit perutku Ibu Lina. Ada. Sudah Mi. Pokoknya penelpon berikutnya tidak ada ketawa-ketawa. Fokusin muka serius Kak. Oke, kita coba terima penelpon kembali yang mengikutan kalong ini 1001 macam ada merana. Oke, 0811 409250. Ada yang mau ikutan kalong ini 1001 macam dari Roma Irama, merana dari Muksin Alatas. Ah, sudah midente. Kita dengarkan kalong aja. Jadi, oke, kita dengarkan dua kalong sekaligus berturut-turut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kebarana Perombat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Bulu, budaya Taluk Capa sangat dikenal di kalangan orang Makassar sebagai falsafah hidup beriringan dengan budaya Sirina Pace, rasa malu dan kesetia kawanan, baik di tanah adat sendiri terlebih di negeri orang. Taluk Capa digunakan di banyak aspek kehidupan sosial, politik maupun ekonomi. Falsafah Taluk Capa bukan hanya efektif dalam penyelesaian perkara atau masalah saja, tapi dalam pembauran atau sosialisasi dengan masyarakat juga efektif digunakan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Makassar, ujung lidah diartikan sebagai kecerdasan yang mencakup semua hal, baik kecerdasan emosional sampai kecerdasan spiritual, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan ujung kemaluan bisa diartikan bahwa dalam mencari jodoh, hendaklah mencari jodoh dari kalangan bangsawan atau orang yang berpengaruh, karena dengan demikian orang Makassar berharap memperoleh kedudukan dan peningkatan status sosial di tengah masyarakat. Sementara ujung badi bermakna bahwa dalam pergaulan hendaklah menjaga harkat dan martabat sebagai orang Makassar yang menjunjung tinggi adat Sirina Pace. Sekaligus bila menghadapi permusuhan, maka disinilah fungsi ujung yang terakhir sebagai senjata pamungkas dan harga diri sebagai taruhan. Keberanian pantang mundur ditunjukkan untuk dipertaruhkan dengan cara bahwa kita dalam posisi yang benar.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Kita masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces, dan ada beberapa kelong yang bisa sahabat budaya dengarkan kembali di sesi yang kedua. Ada kelong apa Dentene? Ada Mengapa Dua, Nada Soraya dan Deni, ada Tak Tega, Mukhtar Kelana, Wanita Imam S. Arifin, Permohonan Elvi Sukaisi, Cari Jodoh Ice Trisnawati, Payung Hitam Iis Dahlia, Dermantan, Ade Siva, Kasak Kusuk, Kamelia Malik, juga ada apa lagi Dem nih? Tujuh Purnama Nur Halimah yang Andrikan. Beberapa kelong yang bisa sahabat budaya dengarkan, mari bergoyang, ada Cynthia Saskara tadi yang saya sudah di sesi pertama sebutkan, ada bacakan ya. Ada Sawer Cucu Cahyati, Sakinah Rita Sugiyarto, Mengapa Dua, Nada Soraya dan Deni, Tak Tega Mukhtar Kelana. Wanita, Imam S. Arifin. Ada siapa yang bergabung untuk, anu banyak pencintanya dangdut ya, iya Dendeni bagus. Oke, baik kita ke Pak Jangkis. Assalamualaikum Pak Jangkis. Sirina Pace. Apa Jangkis?
1: Ike. Barakatuh.
0: Iya.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nah dengan Pak Jangkis lagi. Di mana Pak Jangkis lagi? Di mana lagi? Di Sopek?
1: Di Pangkep.
0: Pangkep di Dendeni suka lupa. Oke deh. Pak Jangkis boleh tahu. Kita kalau pergi ke pesta terus kue yang dibungkus dengan daun itu yang mana yang kita suka? Kue apa itu?
1: Berongko.
0: Berongko. Bungkus juga biasa. Membungkus juga biasa juga atau tidak?
1: Ya, sering tapi bukan berongko, kue kering.
0: Oh, kue. Tapi maunya barongko begitu ya.
1: Maunya berongko tapi kue kering dikasih, Ki.
0: Oke dong. Anu lain kali toh. Kalau belum pikir pulang terus masih ada barongko kode-kode gitu ibu yang mengantar kue kasih ke kue itu. Nah pakai mata mau.
1: Ya biasa juga begitu.
0: Iya. Oh biasa Ki.
1: Biasa kak saya.
0: Ih laki-laki Ki. Ih gak malu gitu.
1: Kue kering dikasih.
0: Oke. Jadi gak. Mahal barongko Pak.
1: Bahan barongko bahan.
0: Mahal.
1: Telur.
0: Mahal bahan, turun nih telur. Tapi mahal bahannya Pak. Bahannya itu dari telur, dari apalagi susu, banyak bahannya. Mahal.
1: Betul.
0: Daun pisang mahal kalau di kota.
1: Iya.
0: Oke, kalau apa yang kita mau dengar?
1: Laguna Mus, Rita Sugiyarto, Sakina.
0: Oke, terima kasih Pak Di.
1: Iya, iya. Selamat bertugas Ki.
0: Terima kasih Pak. Iya.
1: Sehat selalu.
0: Iya. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besar sekali suara radionya. Kentaranya kalau dia tidak mendengar sahabat budaya. Baiklah, kita jangan terima-menapun berikutnya ya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
2: Senandung lirik lagunya Pro 4 Ces.
0: Lagunya Laguna bukannya nah.
2: Oh Laguna.
0: Iya. Pakai logat ini, logat Sulawesi. Ah, logat Makassar Bugis ah, Laguna. Itu.
2: Cotel.
0: Apa? Bukan lagunya.
2: Ketemu lagi.
0: Iya, ketemu lagi. Ini hari apa ya? Oh, besok kita tidak ketemu. Besoknya lagi tidak ketemu, Ki.
2: Kapan lagi?
0: Ih, tidak menyiar, Kak.
2: Berhenti. Lagi,
0: berhenti mah jadi penyiar. Ih, enggak percayanya nih.
2: Tidak menjadi penyiar lagi?
0: Iya.
2: Ih, wajib itu tak hati.
0: Tidak jadi penyiar, Mak.
2: Itu nih, wajib sakit hati kalau mungkin dia tidak penyiar.
0: Banyak sakit hati?
2: Iya.
0: Cari hati yang lain.
2: Tidak bisa.
0: Berpaling hati, Ki.
2: Pagi tersebut sehat, kadang-kadang dan tiada bercanda-canda.
0: Oh, bercanda. Cari yang lain bisa bercanda.
2: Pertama, mungkin pertama itu pasti yang sakit hati juga.
0: Oh, iya. Nggak bisa tidur, nggak pasang gigi dia.
2: Itu kadang-kadang itu menyiapkan, tumbus itu. Mm-hmm. Aduh. Itu hati kacau sekali. Seperti putus cinta.
0: Sakitnya. Aduh. Oke.
2: Itu kalau Itu nih kalau dente tidak menyiar lagi bagaimana nih?
0: Bercanda bercanda. Oh, kemana saya ya? tidak.
2: Semasa punya protes ini kalau tidak menyiar dente.
0: Bercanda. Tanya bercanda. Tapi topiknya adalah kue yang dibungkus dengan daun pisang itu kue apa yang kita suka begitu?
2: Anu. Kalau bahasa jenis contohnya itu roko-roko unti.
0: Roko-roko unti?
2: Iya.
0: Kalau orang Indonesia.
2: Tapi ada macam itu roko-roko unti namanya.
0: Maksudnya?
2: Ada itu roko-roko unti campur dengan anu dulu. Apa itu?
0: Apa?
2: Apa itu dulu? Mentega dulu, bukan terigu mentega.
0: Oh begitu, ada ya?
2: Iya, baru pisang di dalamnya. Double. Ada juga itu bikinnya dari semuanya itu dari pisang.
0: Pisang terus?
2: Iya, semua itu dari pisang, di dalamnya juga pisang. Itu bilang roti. Enak juga itu.
0: Oh begitu, ada ya? Baru saya tahu.
2: Iya, kalau di sini.
0: Di Jeneponto?
2: Iya, semua itu daun pisang.
0: Iya.
2: Isinya di dalam juga ya pisang juga.
0: Oh begitu. Oh, iya. Oke, baik.
2: Itu paling saya suka kalau kue.
0: Oke lah. Baiklah.
2: Kemana itu kalau itu yang ada itu saya makan.
0: Tapi kita biasa membungkus juga. Kalau ya, kue itu.
2: Kalau dekat dari pintu. Lu terus ketawa nih.
0: Kenapa kalau dekat dari pintu? Kenapa?
2: Saya tuh suka ini kalau itu ada acara atau ada itu pengajian kalau saya ada kue. Saya tuh paling suka itu dekat dari pintu.
0: Oh begitu.
2: Iya kan bebas toh.
0: Oh bebas membungkus bebas. Maksudnya.
2: Iya begitu lah bebas dia itu. Bebas ya itu tangan dari ke belakang, di belakang dulu. Nanti turun mau diambil.
0: Ternyata sahabat budaya bukan ibu-ibu saja yang Columbus, ternyata bapak-bapak juga ya.
2: Itu karena ketahuan, karena ada yang lihat tuh biasa pernah tidak ada yang lihat dari bawah tuh.
0: Iya.
2: Ke atas, tapi itu teman saya sendiri.
0: Oh iya.
2: Bilang ih. Siapa kue ini ditaruh di belakang pintu? Tapi lain dah tu tahu siapa.
0: Mengaku Miki kita aja, jam Miki malu-malu.
2: Tanda darah rumah keluarga mengaku tapi
0: orang lain.
2: Cukup juga, cukup jauh lah.
0: Malu-maluku deh.
2: Keluarga juga tapi cukup jauh.
0: Oh, malu-maluku.
2: Itu nih, tandanya tu tentang cukup kandung itu lah. Ya ngaku ya.
0: Oh iya itu ya.
2: Mau diapa kayak enak sekali.
0: Iya dan
2: Biasa dan kena dua orang begitu waktu masih rumah aja.
0: Taga. Malunya sekarang tidak Mi.
2: Itu saya tidak dipanggil itu naik. Sapi di perkandu naik toh.
0: Itu ya.
2: Kalau kita yang dulu naik, kita tidak dulu di kaping tuh. Kalau di belakang naik, ya begitu nih, biasa ada teman kayak dan lain yang nunya itu jadi mereka yang lain.
0: Oke, baiklah. Jadi kita mau dengar kelong apa?
2: Cari jodoh.
0: Ih, malasku deh.
2: Kalau cari jodoh ini tuh namanya.
0: Mau cari jodoh kilogi?
2: Jelas nih.
0: Masalahnya Dimas saja belum laku, masa kita mau laku duluan daripada dia? Baji-baji Ki.
2: Tidak apa-apa tuh.
0: Opa Din dan Pak Asis saja belum laku-laku. Dia jual suara sudah banyak sekali. Nah tidak laku-laku, Pi.
2: Saya dia sama Pak Asis ini masih cari jodoh tuh. Kalau Dimas itu belum pernah rasakan bagaimana caranya membawa istri. Kan sama Pak Asis itu sudah pernah tuh jari.
0: Masalahnya.
2: Sudah lama jadi mencari jodoh lagi.
0: Pak Asis dengan Opa Din belum laku. Jangan mikir lagi mendaftar. Mengundur Miki dulu, dua pilakur kita maju.
2: Sama juga terjadi kedengar berapa tahun ini menduda, ada 10 tahun menduda.
0: Alah, ini orang tua semua.
2: Duda sekarang ini ya?
0: Promosi.
2: Duda sekarang tidak selaku.
0: Promosinya banyak sekali. Tunggu dulu, itu tadi lagunya apa itu Pak Arifin? Kulupa lagi. Apa dia minta? Pak Arifin tadi minta kelong, dengar kelong apa itu?
2: Dia ketanya dia fokus ke Jawa tadi.
0: Karena mendengar dan ketawa kita,
2: adalah. Yang fokus tadi itu pence-pence HP. Bagaimana cara saya tumbus ini di dentek nih?
0: Oh gitu ya. Oke, baiklah. Saya chat dulu Pak Arifin.
2: Itu tidak fokus itu yang saya minta lagi yang fokus di HP terus pence-pence. Itu kalau tidak tumbus, acara selesai dia tumbus, aduh, itu hati,
0: aduh,
2: kacau sekali,
0: aduh, kasihan,
2: aduh, kasihan. Itu nih rasanya ini hati mau dibanting kalau tidak tumbus.
0: Ah, jangan, tidak boleh. Oke deh, baik. Kalau begitu, terima kasih nah.
2: Ya, tapi ini mereka dimarah sampai hari ini hati senang sudah tumbus.
0: Iya tahu, tadi malam juga tahu. Iya, oke lah. Oke.
2: Oke, baik. Lanjut. Jangan lama-lama.
0: Makasih.
2: Iya,
0: oke.
2: Protes.
0: Betul. Oke deh.
2: Sudah masuk Pak Asis, ya? Belum tidak?
0: Belum. Mau joy.
2: Masih di tempat Pak Asis. Itu saja cari jodoh.
0: Iya. Let's go deh. Oke, oke.
2: Itu cari jodoh. Lagunya Wadi itu lah.
0: Oh iya tahu itu yang dia mau dengar tadi cari jodoh kayak ya cari jodoh bukan Ice Trisnawati.
2: Itu cari jodoh itu lagunya Wah tapi sudah masuk ke dangdut.
0: Iya Ice Trisnawati nyanyi. Iya betul cari jodoh dulu
2: kali. Iya Wadi. Oke terima kasih waktunya. Makasih sudah diterima teleponku.
0: Iya, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cari dulu nomor teleponnya Pak Arifin. Ibu Siti Nurbaya. Assalamualaikum. Sirin apa C? Mana suaranya Bu?
3: Senandung lirik Laguna Prompat Ces.
0: Iya tahu ah, orang Jawa, wong Jawa tapi bisa bahasa Makassar. Alhamdulillah. Berapa tahun Ibu Siti Nurbaya di Makassar?
3: Udah mulai 2015.
0: Oh, 2015. Berarti sudah 11 tahun ya, Bu ya? Apa ya?
3: Iya.
0: Iya, cocok ya?
3: 11
0: 11 tahun, betul, Bu.
3: 11 tahun.
0: Iya. Oke, Bu Siti Nurbaya kalau kue tradisional kami di Sulawesi Selatan, terus itu yang dibungkus dengan daun, Ibu suka yang kue apa?
3: Yang barongko.
0: Oh ya, tahu bikin Bu?
3: Saya suka barongko juga, bahkan saat itu kadang juga gambar-gambaran, pokoknya barongko yang kucari biasanya.
0: Oh, tapi bisa buat tidak kue itu?
3: Nggak tahu sih, nggak enak apa. Kalau dia tahu anunya orang Bugis sama orang Jawa.
0: Iya juga. Oh, orang Jawa punya juga begitu, Bu?
3: Iya ada, tapi nggak dikasih tepung kalau orang Jawa.
0: Oh, dikasih tepung?
3: Nggak santan begitu.
0: Oh begitu.
3: Iya, jadi enggak beda rasanya. Kan kalau orang Makassar kan santan sama telur susu.
0: Iya betul.
3: Kalau orang Jawa ada tepungnya sedikit.
0: Oh, kita di Jawa tidak ada.
3: Enggak ada.
0: Oh, dia pakai itu di. Oh iya, kalau kami alami, tapi biasa ada yang pakai agar-agar putih.
3: Oh, ada juga ya.
0: Iya,
3: tahu ada. Aku yang enggak pernah kak makan yang ada agar-agarnya.
0: Ada juga yang pakai nangka, banyak macam-macamnya.
3: Oh, ya taunya saya ya susu gitu,
0: susu pisang,
3: ada susu telur,
0: gula telur, ya,
3: gula
0: betul.
3: Telur gitu sama pisang di blender.
0: Iya, tapi biasanya ada yang pakai nangka, Bu. Itu enak. Iya, ada biasa yang pakai nangka dan aromanya harum sekali. Oke lah. Hai, Ibu gitu. Siti Nurbaya ikutan kelongnya ya. Saya tadi lupa itu lagunya Pak Arifin.
3: Tidak apa-apa, yang penting masuk.
0: Oke, tapi Ibu biasa bungkus-bungkus kue tidak ya, Ibu Kolombus?
3: Tidak pernah saya bungkus-bungkus.
0: Oh, nggak pernah bungkus?
3: Nggak. Alhamdulillah saya tidak pernah kelombus.
0: Oh, aduh, Ibu unik sekali berarti ya.
3: Kecuali kalau keluarga mau pulang dikasih itu baru.
0: Oh.
3: Kalau saya mau bungkus-bungkus tidak pernah. Mudah-mudahan tidak.
0: Sama Bu, kelombus itu bawa pulang kue.
3: Tidak dikasih saya tidak akan ada orang biasanya di situ ngabungkus nggak taruh.
0: Oh iya betul.
3: Kalau saya tidak Bu.
0: Dikasih baru mau.
3: Oh, kalau dikasih mau. Kalau udah dikasih ya.
0: Iya sih, benar. Oke, terima kasih ya. Oke,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di mana Ki? Tahu sih orang Sulawesi.
1: Ya, yang intinya sih orang Bugis begitu ya.
0: Oh, orang nih. Bugis.
1: Iya, Bugisnya pinggiran.
0: Kita bahasa gitu Bugis.
1: Ya. Sedikit-sedikit kok dong.
0: Sedikit-sedikit sih.
1: Iya. Tidak pintar iya, kayak kita. Kalau kita pasti pintar toh.
0: Iya. Ya, pintar.
1: Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah dijaga teruslah itu bahasa daerah, jangan sampai hilang. Nah.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Ih, tadi dengar tidak Pak Arifin minta lagu apa ya? Coba di chat saya lah.
0: Tata, baru juga monitor ini.
1: Oh iya, jadi ikutan Miki Kelona nah. Ya.
0: Oke. Okay. Itu ikutan misalkan lagu dangdut, saya suka semua.
1: Oh, suka lagu dangdut, Ki.
0: Mulai tahun 70-an sampai 90-an.
1: Iya, oke. Okay,
0: saya okay. Sapu rata.
1: Iya tahu, oke.
0: Okay. Coba aku lihat profilku dangdut mania.
1: Iya cuci. Iya tahu, oke lah, baiklah. Apa? Terima kasih ya.
0: Topiknya tadi.
1: Topiknya kalau kue ini kue yang dibungkus dengan daun apa yang disuka, kue apa namanya?
0: Barongko.
1: Dede, kenapa suka?
0: Suka dong.
1: Alasannya kenapa manis?
0: Alasannya karena manis.
1: Terus susah buatnya.
0: Iya susah banget.
1: Oke, baiklah. Terima kasih nah.
0: Yeay, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azhar Riborne, terima kasih banyak sudah bergabung dan baik. Kita dengarkan dua kelong ya. Saya cari dulu. Ibu atau sahabat budaya yang dengarkan tadi Pak itu bilang lagu apa yang dia mau dengar. Pak Arifin chat Kak dulu Pak, kelong apa yang kita mau dengar. Boleh di chat sama saya ya. Kelong apa kita dengarkan dulu, satu kelong dari Itje Trisnawati dengan Cari Jodoh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Paces Senandung Lirik Laguna Prom Paces. Ih, putus ki. Ai, Opadin. Bukan saya itu yang kasih putus, teman tak yang kasih putus. Mati. Lomba-lomba kedua orang tua ini. Selamat sudah ya. Saya tidak tahu siapa Pak Ahmad Yani juga. Tidak bisa angkat telepon sahabat budaya. Anu kiberbutan kibelah. Aduh. Tidak bisa, tidak bisa. Pak Saleh juga menelpon Pak Ahmad Yani. Iya ya, Pak Ahmad Yani ya. Iya, betul. Coba lagi Pak Asis, Opa Din. Aduh. Lincahnya nih tangannya orang tua. Iya. Kalah Kak Bella. Ayo. Naik arisannya dia. Rezeki anak soleh. Assalamualaikum. Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam. Senandung lagu-lagu na prom Paces.
0: Tahu, tahu putus nanti telepon tahu si mau kina. Jangki, jangki anu.
1: Apa lagi yang lupa?
0: Orang tua. Ganti tuh gigi dulu. Baru
1: Senandung
0: lirik.
1: Laguna.
0: Lirik.
1: Ah. Senandung lirik laguna.
0: Iya. Yeah.
1: Prompat dentene.
0: Putus lalu telepon tak alhamdulillah.
1: Lagu udah prompat.
0: Atau kasih mati ya di sini, Di. Ya.
1: Ada ke Makassar ini dentene.
0: Ah, kita bikin.
1: Mau mau pergi bermalam minggu di Pantai Lesari.
0: Siapa siapa?
1: Sama teman.
0: Yang sama-sama orang tua itu. Yang pakai baju merah.
1: Bukan.
0: Dadah Opadin.
1: Dadah Opa.
0: Nak wakal lagi. Dadah Opa.
1: Eh, Dente Neng.
0: Ya.
1: Itu tadi lagunya bukan cari jodoh. Cinta bukan sayur asem.
0: Iya.
1: Ini Sentia penyanyinya.
0: Betul sekali kau bilang. Bukan cari jodoh itu kayaknya laguna. Oke. Okay.
1: Bukan Ice. Ini Sentia.
0: Ini Sentia ya.
1: Cinta bukan sayur asem.
0: Tapi ini tulisannya cari jodoh Ice Trisnawati.
1: Masalah itu.
0: Ah, Mbok. Ah, nanti kutanya. Oke. Okay.
1: Penciptanya bisa marah itu kalau di dirubah-rubah judulnya.
0: Iya, Ji orang tua.
1: Sekedar info toh.
0: Betul, cocok. Terima kasih.
1: Karena saya pecinta dangdut, jadi saya tahu semua.
0: Jadi penyanyinya adalah
1: Ine Sintia.
0: Ine Sintia.
1: Judulnya Cinta Bukan Sayur Asam.
0: Cinta Bukan Sayur Asam. Oke. Okay. Salahkanlah.
1: Itu benar.
0: Salahkanlah tangan mengetik ya dan mata melihat. Iya begitu ya. Oke. Okay. Kalau kita kue yang dibungkus dengan daun kue tradisional. Kue apa yang disuka namanya?
1: Roko-roko unti.
0: Enggak deh, orang tua. Kenapa suka itu yang begituan?
1: Karena kita sehat itu.
0: Tidak, tidak ada gigi.
1: Dia suka, aku juga suka.
0: Iya. Yeah. Nggak mau, nggak bilang. Nggak mau sama-sama. Perasaan lu.
1: Rintene. Itu Bu Lina kalau pergi di pesta, dia bawa memang tukatong kantong di dalam tasnya.
0: Bawa tas besar.
1: Iya, bawa kantong-kantong.
0: Nah, dengar kita itu.
1: Dia tuh tukang Columbus itu.
0: Kalau di keluarga.
1: Biar kue basah dicampur-campur.
0: Ibu Lina bukan saya. Tapi
1: baru kantong besar tuh dia bawa antena.
0: Minta maaf memang, Ki.
1: Baru tembus pandan lagi bukan
0: sona. Kutanya Ina, kutanya Ki. Kutanya.
1: Karena dia suka makan anugerah.
0: Yulina. Oh, kutanya ini dengar Ki Yulina. Yulina cuma kiwalas kiwa aku.
1: Saya dia juga kelembus toh.
0: Dia juga. Dia juga Columbus. Kayaknya dia mencari teman ini. Tunggu.
1: Senjata makan tua.
0: Nah bilang kita tuh pura-pura mau jebe deh.
1: Apa temanya ini?
0: Itu kue tadi. Kue yang
1: ditanya ke saya.
0: Sudah miku tanya kita bilang
1: roko-roko. Saya dulu itu toh.
0: Roko-roko unti. Columbus kikit juga kah?
1: Dulu saya pernah pergi masuk rumah.
0: Iya terus.
1: Tapi saya boncing itu perempuan tuh ibu-ibu. Sama kak makan toh. Tapi itu kan yang punya pesta saya punya kemana kang?
0: Ya.
1: Belum bawa mini ong pulang supaya dimakan malam. Tidak usah mina, ada di bilang biar mi.
0: Iya.
1: Tapi ada ibu-ibu itu bilang, tolong ya dibawa kang ini sampai di luar.
0: Di luar pesta. Kenapa sampai di luar?
1: Mas masa tenteng, may banyak orang itu masa matenteng itu kantong-kantong sampai di luar.
0: Besarkah itu kantong isinya?
1: Besar, banyak.
0: Banyak.
1: Banyak isinya. Terus? Sebenarnya ada aku makan malam tuh di rumah.
0: Tahu cuman dia bilang, Yulina, suka kalau meski fasis, ternyata rangkul kasih ada.
1: Cuma itu saja, satu kali.
0: Tapi cocok nih firasatnya Ibu Lina tuh.
1: Tapi itu pun dikasih, bukan saya yang bungkus.
0: Cocok mi yang intinya
1: tapi kue. Saya kasih ibu-ibu itu bahan dulu tuh, nanti di luar saya baru ambil.
0: Iya, Dede, betul-betul. Cocok ke Ibu Lina.
1: Cocok.
0: Kucing kapang. Kelang apa? Mari bergoyang. Sawer, Sakinah. Mengapa dua nada soraya tak tega Mukhtar Kelana wanita?
1: Tak tega Mukhtar Kelana. Aku tak tega sama Dente ini.
0: Rayuan Pulau Kelapa. Nabi lagi. Makasih
1: kayak Dente ini.
0: Datang mik kereri.
1: Bijan sunu kayak ini.
0: Sunu, awas kipasis kal dia. Awas kipasis kalau Dente ne. Apa maksudnya?
1: Siapa itu?
0: Ibu Lina bilang, awas kipasis bede.
1: Oh, itu kan kelembus kan.
0: Sama Jiki. Kenapa kerennya?
1: Iya, Pak Dente ne.
0: Oke lah, terima kasih ya Pak.
1: Kapan lagi menyiar?
0: Kamu menyiar gak lagi tuh. Kalau tidak, tapi kayaknya tidak berubah di roster. Itu saya masuknya hari Selasa malam. Selasa masuk malam. Kelon tak rong. Iya, cocok.
1: Berarti malam Rabu.
0: Malam Rabu saya dinas malam. Dua kali ini dalam minggu depan itu dua malamku. Enggak tahu malam hari apa lagi.
1: Karena saya mau tahu dari awal, nanti saya ketinggalan kereta lagi.
0: Mau joki lagi, Pak. Pak Din menang.
1: Ya, Pak Din ngerin tugas.
0: Makasih, Pak.
1: Kita
0: juga, Pak.
1: Sampai jumpa lagi malam Rabu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum Ibu Arsina. Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam. Senang dulu lirik lagu na perompat ce.
0: Wow, senangnya hatinya. Nar tadi kau mencet-mencet, tak putus-putus.
1: Baru pertama kasih.
0: Kodong, nar tadi pencet-pencet. Ibu susah ke mengangkat kodong, ya Allah. Lincahnya itu orang tua di Maros punya tangan.
1: Lincah. Selalu tak nak kasih tahan, nak kasih tabrak-tabrak.
0: Nak kasih mati kita telepon tadi saja Opa Din ku angkat, nak putus mi kodong. Ih, kerengin demi orang tua di Maros.
1: Belum masuk Opa kodong.
0: Ih, tidak masuk pi Opa gara-gara dia menelpon. Bacanya menelpon tuh jadi tak putus-putus. Padahal baru kamu angkat tuh menyapa buat Opa. Ih, putus ki gara-gara Pak Asis.
1: Saya tuh berapa kali jatuh.
0: Itu ibu. Bahaya.
1: Alhamdulillah. Bisa naik lagi mak. Bisa tembus.
0: Oh iya. Jajak.
1: Jadi itu jangan saya kalau kita ya. Adik. Aduh.
0: Setengah susah. Mati kodong. Iya buah. Saya ini setengah mati orang masuk menelpon kodong. Tidak tahu kenapa. Dadah. Bahaya nah. Iya. Ibu kalau.
1: Mungkin karena suka bercanda.
0: Iya. Masalahnya fansnya orang tua, eh susah, ya orang tua dipercandain deh.
1: Nanti lah dia kan ketawa aja juga di rumah.
0: Oh ketawa ki ibu, alhamdulillah.
1: Ketawa sendiri.
0: Padahal toh yang dibilang itu orangnya toh mungkin tersinggung kak, tidak peduli orang tua.
1: Tidak dikarena. Sudah terbiasa itu. Ditahu mana main-main, mana serius.
0: Aduh sakit perutku kalau ganggu itu orang semua. Tapi ibu, kita kue apa yang biasa kita suka yang dibungkus dengan daun?
1: Biasa, kalau saya itu koyoto.
0: Apa itu? Yang mana itu bu?
1: Tidak ada pisana, lu gitu tepungnya saja sama santan gula.
0: Tepung, santan gula?
1: Yang diaduk terus baru digulung-gulung, dibungkus juga.
0: Pakai daun pisang?
1: Ya, iya, dibungkus juga daun pisang.
0: Aino.
1: Kayak rokok-rokok unti, cuma rokok-rokok unti ada pisangnya. Itu tidak.
0: Tapi bahannya sama?
1: Sama, Ji. Tapi sama, banyak gulanya ini ya, sama nunya.
0: Banyak gulanya.
1: Pake, iya, kita tidak pakai pisang.
0: Oh, tidak pakai pisang. Okay.
1: Tidak pakai pisang. Dibilang koyoto.
0: Oh, koyoto. Aduh, baru kata itu.
1: Suka karena kenyangki.
0: Iya.
1: Baru ada manis-manis. Asing-asing sedikit. Enak kurasa.
0: Iya. Oke lah. Kita mau dengar kelong apa nih, Bu?
1: Payung hitam.
0: Payung. Payung hitam.
1: Darlia.
0: Ada
1: payung hitam.
0: Ide.
1: Ada ku dengar tadi.
0: Ada.
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong tadi Pak Asis mau lagu apa itu judul nah, ku lupa iki biar mi deh. Jangan putar lagunya, Bu deh. Dengar judul nah, tak tega. Itu dia tak tega kayaknya.
1: Tega ku dengar.
0: Iya, tak tega cocok mi.
1: Tak tega.
0: Atau jangan putarkan lagunya deh.
1: Tidak tega, Bede.
0: Iya. Atau jangan putar lagunya Budi, buat si tadi.
1: Tidak tega, tega tega.
0: Malas kau putarkan lagunya sengaja kau pura-pura tidak tahu. Iya. Sudah ikut taruh paling atas. Terima kasih Budi.
1: Terima kasih Ade.
0: Iya Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Mas Irina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kodong, Pak dari Saleh. Tadi menelpon terus tapi terputus. Pak Saleh di Rapokaling.
1: Ya, Kak Saleh di Rapokaling. Sini napa Pace senando lirik lagu napa rompa ces.
0: Oke, Pak Saleh. Kalau boleh tahu, kita suka kue yang dibungkus dengan daun, itu kue apa?
1: Kenapa?
0: Kue yang dibungkus dengan daun, biasa ada kue kan, kue tradisional.
1: Oh, kue yang dibungkus dengan
0: daun.
1: Daun.
0: Kue yang mana yang kita suka? Apa ya. Namanya kue itu?
1: Kue doko-doko.
0: Doko-doko apa? Ada unti.
1: Doko-doko kunti.
0: Doko-doko unti. Okay.
1: Doko-doko unti. Ah, ya, iya. Itu enak juga itu kalau pisang apa namanya di Pak Barangang itu.
0: Oh, Barangang? Adakah bisa merangang? Hah? Bisa dikasih wisu?
1: Ada juga merangang namanya itu yang bilang orang ikan raja, pisang raja.
0: Oh itu. Saya kira pisang kapok yang dipakai.
1: Siapa kayak nama? Siapa ini penyiar?
0: Siapa coba kita tebak namanya?
1: Ya. Ini lain-lain suara kita. Iya penyiar cewek ini tidak ada aku dengar suara gaya ini.
0: Tujuh orangnya tidak ada si penyiar lain. Tiga-tiga ji.
1: Ince tidak sama suaranya. Tidak sama aku dengar suaranya. Uni tidak sama. Siapa ini di?
0: Kasih besar-besar dulu forum radio tak baru kita tahu siapa suaranya.
1: Tidak ada di muka kak ini tidak di belakang rumah aku menjaga anu kak dong menjaga air saya jual air.
0: Oh begitu, makanya tidak kita tahu suaranya siapa karena tidak pakai radio, Ki.
1: Tunggu dulu, aku tanya, ini temanku, penyerton juga biasa.
0: Siapa namanya, Pale, yang menyiar ini?
1: Temanku biasa namanya Haji Tony. Haji tahu Tony. Gitu.
0: Kenapa Haji Tony? Bye-bye, Ji.
1: Tak tahu kan itu Jitoni.
0: Tahu lah, biasa bergabung.
1: Orang hebat itu
0: Jitoni. Hebat makan.
1: Ya. Sudah makan itu, wah, ada jago makan. Aturannya besar, gede.
0: Ya, tahu, oke lah. Jadi kita kelonya ikutan ya, Pak
1: sudah.
0: Ya.
1: Lagunya
0: ya,
1: apa ini? Lagunya
0: ada
1: apa?
0: Tak tega, Mukhtar Kelana, Payung Hitam, Iis Dahlia. Oke.
1: Okay. Ada Umay Rama kah?
0: Romai Irama sudah terputar tadi, Pak.
1: Sudah lewat.
0: Ya.
1: Apa?
0: Tadi Romai Irama.
1: Apa lagi, Pak?
0: Enggak bisa. Enggak bisa request lagu, ikutan Miki saja, oke?
1: Okay? Kenapa orang minta lagu? Saya kira baru saya pertama.
0: Kita pertama? Tidak deh. Merasa tak pertama nanti nama Raika itu Pak Asis, nama Retoma lagi itu nanti Bu Arsia.
1: Saya pertama dong, ada. Macamin dulu lagu apa yang ada.
0: Bapak ikutan kelongnya tak tega atau payung hitam.
1: Ya payung hitam itu paling.
0: Oke, makasih Pak Saleh.
1: Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi menjual nih, jadi dia tidak konsen. Lagu apa yang diputar? Baiklah, silakan yang lainnya 0811-400-925 0 Pak Saleh di Rapakaling. Opa Din, Assalamualaikum Opa Din. Sirina Pace, ya.
2: Senandu lirik lagu na perompak ces.
0: Itu wah, kalau ki Pak Asis, dada Pak Asis. Sudah ya.
2: Pak Asis itu, dah anu lah.
0: Apa ki?
2: Tengah
0: beta ki.
2: Iya. Pak, iya, nanti malam Rabu. Balas kamu. Tunggu.
0: Bisanya tuh aku balas-balas sih. Nanti mau joy lagi kita setengah mati bujuk. Pas
2: mojo. Kalau memang laki-laki pamojo itu.
0: Oh laki-laki pamojo?
2: Iya. Sedikit saja itu mojo itu. Tadi malam mojo. Jadi nakasih begitu ya. Matikan HP ku. Bilang Toma halo. Mana ini?
0: Putus ke dia yang masuk.
2: Baru dia yang masuk.
0: Iya, dia. Opa saya sudah angkat itu telepon tak? Tapi teleponnya masuk. Pak Radin siapa semua masuk?
2: Masuk di sini. Sudah dia, saya angkat nih. Sudah ini, oke dia.
0: Iya.
2: Tapi kenapa sekalian ngomong putus sih baru dia yang masuk.
0: Dia.
2: Iya, lah.
0: Ada Beng di Makassar, Opa. Kita ngajak.
2: Udah kekal di Ranjempu, Ma.
0: Terus?
2: Baru kita ke pantai. Ada di Nambonceng. Udah tahu safari itu.
0: Ih, kakek-kakek. Kakek-kakek yang beranjak dewasa. Eh, malas deh.
2: Oma
0: yang mana
2: oma,
0: nih?
2: Oma itu Nambonceng.
0: Oh, oma. Ada Tong yang suka sama dia ya. Nah ya, pandang enteng nah ini denteng nih. Oke. Opa, kue yang dibungkus dengan daun itu kue apa yang kita suka?
2: Kue kejujuran.
0: Ih, apa iya tuh kue kejujuran?
2: Kue kejujuran.
0: Yang mana iya itu, Opa? Enggak ku tahu, Ki.
2: Masa tidak ditahu? Barongko.
0: Barongko. Oh. Nah,
2: iya. Itu kue kejujuran itu.
0: Kenapa kejujuran?
2: Iya. Pisana di sana itu tidak baru pembungkusnya juga dong pisang. Tanda kejujuran itu. Kue kejujuran itu.
0: Oh, begitu. Iya. Iya. Betul. Karena semua pakai bahan itu ya pisang ya.
2: Iya.
0: Iya,
2: kita makannya itu anu dulu, orang-orang dulu itu banyak dia anu di situ, karena itu dia bilang ini, makanya itu anu dulu, raja-raja dulu anu begitu dan supaya dia bisa jujur untuk anunya nanti, kepemimpinannya.
0: Iya. Oke, baik. Terima kasih informasinya.
2: Iya.
0: Jadi tidak pernah.
2: Anu itu. Ada memang tadi
0: Bulina, astaga, duluan Ki, penelpon ketiga ke keempat itu dia.
2: Oh, suka dia, ada bungkus kalau ada syarat.
0: Iya, Columbus bedeng dia.
2: Bawa itu, tasnya itu, tas besar itu.
0: Kalau, kita tidak dengar, berarti aku gosip sama dia.
2: Kudengar di tadi pas itu.
0: Iya, Bulina, tidak kita dengar.
2: Saya tidak dengar bunyi, saya belum datang.
0: Terlambat, ketinggalan kereta.
2: Ikutan saja.
0: Iya, betul. Payung hitam tak tega, teman tak punya lagu.
2: Payu ledeng.
0: Saya kira mau ikut lagunya, teman tak tega.
2: Tidak mau dah. Dia matikan HP-ku. Dia sebut hati itu.
0: Baku bombek lagi nih. Anak kecil. Baku bombek lagi.
2: Tidak jadi bombek. Cuma tunggu anunya. Tunggu pembalasan.
0: Apa mau dibalas? Oh ya Allah, orang tua ya. Okelah. Terima kasih.
2: Oke.
0: Apa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya harus pamit ya, sahabat budaya. Dari Kelon tak rong, karena waktu ya sudah mau jam berapa jam? Mau jam 5 dente. Oh ya paling. Terima kasih ya untuk semua sudah bergabung menghibur di siang menjelang sore hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kasi, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Danau Kakaban adalah danau air payau prasejarah yang terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, terkenal sebagai habitat jutaan ubur-ubur tidak menyengat. Danau ini menjadi salah satu destinasi ekowisata bawah air paling langka dan unik di dunia, berusia sekitar 2 juta tahun. Danau seluas 5 km persegi ini terbentuk dari atol karang yang terangkat. Airnya merupakan campuran air hujan dan rembesan air laut yang terperangkap. Danau ini dihuni oleh spesies ubur-ubur endemik yang tidak menyengat. Anda bisa berenang dan snorkeling bersama mereka di habitat aslinya. Pengunjung dilarang menggunakan fin, kaki katak, dan dilarang melompat atau menggunakan tabung oksigen. Hal ini bertujuan untuk menjaga ubur-ubur yang rentan agar tidak terluka atau stres. Berada di Pulau Kakaban, pulau yang memeluk ke danau, akses tercepat dimulai dengan penerbangan menuju Bandara Kalimarau di Berau. Dilanjutkan perjalanan menggunakan speedboat selama 2 hingga 3 jam dari Pelabuhan Tanjung Batu menuju Kepulauan Derawan Kakaban.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: waktunya kentongan.
1: Korsleting listrik sering disebut sebagai faktor penyebab terjadinya musibah kebakaran di banyak tempat. Instalasi listrik harus dijaga agar terhindar dari korsleting yang menyebabkan kebakaran. Untuk menjaga instalasi listrik tetap aman dan mencegah kebakaran akibat korsleting listrik, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut. Di antaranya, tidak mengubah kondisi alat KWH atau MCB sendiri. Karena mengubah piranti ini selain membahayakan, juga akan diancam denda pelanggaran. Periksa instalasi setiap 5 tahun sekali ke instalator terakreditasi. Apabila ada kabel rusak karena panas atau digigit tikus, segera diganti kabel baru dengan standar SNI. Pastikan instalasi

0: mudah terbakar, seperti gas dan kertas. Dan jangan biarkan peralatan elektronik seperti televisi dan charger ponsel maupun laptop menancap terlalu lama.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nusantara Sore masih bersama Anda.
3: Kita masih bersama di sore hari ini, sahabat budaya, dan tentunya juga seperti biasa di pukul 17, kami akan hadirkan informasi tentang dunia wisata. Mau kemana, sahabat budaya, besok? Sudah mau pergi jalan-jalan, Denten? Di mana kita jalan-jalan? Saya jalan-jalan dari ini, Denten. Dari mana? Dari itu, dari sana, itu ada namanya. Oke. Okay. Ada rekomendasi tempat jalan yang sahabat budaya mungkin bisa pergi jalan-jalan di wilayah Makassar saja sendiri. Ini menantang laut begitu, tapi juga harus berani. Ini mana itu Dentennya? Pulau Samalona. Oke. Sudah ke Samalona. Tapi tuh Pulau Samalona tuh deh, kalau pergi ke sana sahabat budaya harus ke itu berani dengan goncangan lautnya. Kita ke Dentene, airnya sangat-sangat kencang. Begitu sahabat budaya, kalau salah itu kalau kita pergi itu di akhir Desember, salah, atau bulan Desember itu. Pokoknya kalau sahabat budaya kesana berarti siap-siap mentalnya. Kenapa Dentene? Wah, banyak sekali ombak, nah tinggi ombaknya sahabat budaya. Jadi kita ke mana ini? Pulau Samalona. Oke, dekat-dekat bisa aja Dentene, tapi ya begitu deh. Harus tahan ombaknya, karena ombaknya itu sangat biasa besar sekali tuh ombaknya. Oke, kita ke informasinya sahabat budaya. Pulau Samalona sendiri salah satu pulau destinasi wisata yang berada di gugusan Pulau Spermonde, masuk dalam wilayah administrasi Kota Makassar ya. Dan pulau ini berjarak sekitar 2 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dari Kota Makassar. Luas Pulau Samalona itu memang hanya sekitar ya 2 hektar lah begitu. Walaupun kecil, ukuran pulau ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang bagi wisatawan yang mau ke sana. Pulau ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti penginapan, kamar bilas, kedai dan penyewaan perlengkapan diving dan snorkeling hingga pemandu. Selain itu, kuliner berupa ikan bakar atau kepiting bakar juga dijual oleh penduduk lokal di pulau ini. Salah satu keunggulan pulau ini adalah keindahan dunia bawah lautnya. Sahabat budaya bisa menemukan atau melakukan aktivitas di sana ya, seperti ada berenang, diving dan snorkeling. Saat sahabat budaya menyelam, itu bisa melihat pemandangan biota laut seperti terumbu karang yang cantik dengan berbagai macam ikan berwarna-warni.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
3: Kita masih bersama di dunia wisata, sahabat budaya. Kalau mau berwisata kemana lagi, Dente? Kalau mau berwisata adalah Pulau Samalona. Dan Pulau Samalona ini adalah salah satu pulau yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti penginapan, kamar bilas, kedai, dan penyewaan perlengkapan diving. Untuk itu, salah satu keunggulan pulau ini adalah keindahan dunia bawah lautnya. Sahabat budaya bisa melakukan aktivitas seperti berenang, tadi saya katakan, diving, snorkeling juga bisa. Nah, untuk itu saat menyelam, sahabat budaya bisa melihat pemandangan biota laut seperti terumbu karang yang cantik dengan berbagai macam ikan berwarna-warni. Juga bisa menikmati sensasi menyelam di laut lepas berwarna biru dengan garis-garis cahaya matahari yang terlihat jelas menyusup ke dalam air. Biaya diving di tempat itu terjangkau, atau di Pulau Samalona ini terjangkau. Dan selain itu juga menjadi nilai tambah ya ketika sahabat budaya ingin menyelam. Adanya juga biasanya sisa, kalau kita lihat ya, adanya kapal sisa perang dunia ketiga yang telah ditumbuhi karang di sekitar pulau ini. Jadi kalau sahabat budaya kesana, ya pastinya bisa melihat Pulau Samalena yang sangat indah. Dan panorama pantai di sana sangat indah pula dengan spot foto yang mengagumkan begitu. Apalagi sahabat budaya, nanti saya akan kasih tahu informasinya ya, untuk sahabat budaya mau ke Pulau Samalona sesaat lagi.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

sebelum kita melanjutkan untuk menghibur di sore hari ini sahabat budaya, saya menghadirkan kembali Pulau Samaleona itu punya keistimewaan tersendiri juga, dan salah satu punya banana boat di sana. Banana boat di sana itu dia berbentuk perahu karet ya sahabat budaya, menyerupai pisang, dan perahu ini ditumpangi oleh 6 orang atau ditambah dengan satu pemandu atau satu orang pemandu. Dan kalau mau ke sana, perahu ini akan ditarik oleh speedboat memutari pantai dengan kecepatan sedang hingga tinggi. Satu kali putaran itu biasanya sekitar 15 menitan, dan harga sewa wahana ini sekitar Rp150.000. Oke. Dan ada lagi villa di sana juga. Ada harga tiket di sana ya. Ada tiketnya sahabat budaya di Pulau Samaleona itu, tiket masuknya ada deh Nenek. Kayaknya kemarin-kemarin tidak ada ya. Tapi kalau mau ke sana itu kita harus penyeberangan itu dibayar. Makanya itu mungkin dibilang harga tiket ya. Ya, cocok nih. Karena di sini di informasinya sahabat budaya tidak ada harga tiket, dan saya juga pernah ke sana itu tidak ada harga tiket. Tapi biaya penyeberangannya itu sekitar 300 hingga 500 ribu. Dan jika ingin melakukan aktivitas seperti snorkeling dan diving, sahabat budaya bisa menyewa peralatan dengan biaya sekitar 50 hingga 100 ribu rupiah. Nah, kalau mau menginap di sana sahabat budaya, itu harga penginapannya sekitar 200 ribu hingga 500 ribu rupiah per malam. Jam operasionalnya jam berapa nih Teh? Itu operasionalnya buka setiap hari 24 jam. Di sana ada musola, ada toilet umum tersedia, dan fasilitas di sana itu sahabat budaya yang saya tadi bilang ada villa Belandanya juga. Villa ini sahabat budaya dikenal dengan sebutan Spermonde karena menyimpan banyak ingatan sejarah. Nah, villa Belanda ini pada masa kependudukan Belanda dulu di Indonesia, sekitar 350 orang Belanda tinggal dan menetap di Sulawesi. Karena Samaleona menjadi destinasi wisata bagi para pejabat tinggi. Sebuah villa dibangun sebagai tempat peristirahatan. Namun villa ini sudah roboh dimakan usia karena sudah berdiri hampir 100 tahun. Tidak banyak hal yang tersisa di villa ini, tetapi pengunjung bisa melihat sisa atapnya. Iya, kalau kesana itu sahabat budaya bisa lihat tembok-temboknya itu sudah hancur begitu sahabat budaya. Sudah bolong-bolong beberapa beberapa sekat-sekat begitu. Jadi kalau ke sana ya ada juga di sana itu tersedia kayak gazebo. Jadi kalau mau makan bisa langsung pesan di orang yang ada di pulau tersebut atau mereka yang ada di pulau itu ya penduduk di sana, bisa dibakarkan ikan, bisa dibakar pokoknya makanannya sangat enak banget ya. Balalanya Dente ini, karena saya sudah pernah kesana, jadi saya cerita sama kita. Supaya mau kesana begitu, tempat yang terdekat dari Kota Makassar. Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kami hadirkan lagu bernuansa Islami ya, sebentar ya sahabat budaya, karena kita akan jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Ini akan hadir pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah.

Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita akan mendengarkan lagu bernuansa islami jelang kumandang azan maghrib wilayah Makassar dan sekitarnya. Pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, dan sekaligus saya Anti harus pamit dari ruang dengar. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat wa tatanazzalu al-khairat wal-barakat wa bitawfikihi tatahakkaku al-ghayat wal-maqasid. Allahumma salli wa sallim ala hadzan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat, pencinta Radio Republik Indonesia Makassar yang sama-sama berbahagia, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang tak terhingga, baik nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan, serta salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi pada kesempatan yang berbahagia ini adalah ilmu yang bermanfaat. Di dalam Al-Quran, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ilmu pada kedudukan yang terpuji, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan terkadang pula Allah menyebutkan ilmu itu pada kedudukan

ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ulul ilmi qa'iman bil qista la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah atau yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu, atau juga menyatakan yang demikian itu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia. Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Begitu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dalam surah At-Taha ayat 114. Termasuk juga di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, surah Al-Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang kisah Adam dan pelajaran yang didapatkannya dari Allah tentang nama-nama segala sesuatu dan memberitahukannya kepada para malaikat. Para malaikat pun berkata, subhanaka, la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Dalam surah Al-Baqarah ayat 32. Begitu juga di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala mengenai kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa berkata kepadanya, hal tabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepada aku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan padamu. Dalam surah Al-Kahfi ayat 66. Ini semua adalah ilmu yang bermanfaat, dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan keadaan suatu kaum yang diberikan ilmu, namun ilmu yang ada pada mereka tidak bermanfaat. Ini adalah ilmu yang bermanfaat pada hakikatnya, namun pemiliknya tidak mengambil manfaat dari ilmunya itu. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5. Madzalul ladzina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamadzalil himari yahmilu asfara. Bi'sa madzalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qauma dzalimin. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya atau tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Adapun ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada kedudukan tercela, yaitu ilmu sihir seperti firman-Nya, wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat, dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak mendapatkan keuntungan di akhirat. Sungguh sangat buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka mengetahui. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, yu'allimuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum

ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Surah Ar-Rum ayat 7. Karena itulah As-Sunnah membagi ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat, juga menganjurkan untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, sahabat Budi, selamat menikmati libur bersama keluarga dan selamat merayakan sholat maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Richard menghadirkan dulu seri Kareba Baturi RRI.co.id Makassar. Ini Polrestabes Makassar menggelar kerja bakti Korvei sebagai bagian dari gerakan Indonesia Asri di lingkungan Masjid 99 Kuba, Kawasan Center Point of Indonesia, Jalan Meter Tanjung Bunga, Kota Makassar pada Jumat 26 Juni 2026. Kerja bakti tersebut dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Makassar, Kombes Polisi Arya Perdana SH, SIK, MSI, didampingi Kabak Ops Polrestabes Makassar AKBP Hari F. Aritonang SH, SIK, MH, serta diikuti para Kasat Kabak Kasi serta para Kapolsek jajaran Polrestabes Makassar. Kerja bakti Polrestabes Makassar ini memfokuskan pada pembersihan area pelataran Masjid 99 Kuba sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kebersihan tempat ibadah sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan asri bagi masyarakat. Kapolrestabes Makassar Kombes Polisi Arya Perdana menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan Indonesia Asri yang dilaksanakan Polrestabes Makassar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 sebagai wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat. Ya, sahabat budaya, Masjid 99 Kuba di Kota Makassar ini telah menjadi ikon wisata religi utama yang berada di kawasan pesisir Tanjung Bunga, menawarkan pengalaman beribadah yang unik dengan pesona visual kubah warna-warni dan pemandangan laut yang menakjubkan. Daya tarik utama destinasi Masjid Kuba tersebut harus menjadi perhatian bersama untuk terpeliharanya kebersihan dan keasrian wilayahnya.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras, kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut, kau bisa diperah."

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: sebagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.
1: Waktunya kentongan.
2: Musim pancaroba selalu identik dengan hadirnya berbagai macam penyakit. Sebut saja demam berdarah, tipes, diare, dan flu adalah penyakit yang cukup banyak terjadi selama pergantian musim ini. Saat memasuki pergantian musim, cuaca menjadi tidak menentu. Siang hari matahari bisa saja terasa terik, lalu hujan tiba-tiba saja turun di siang hari atau malam hari. Belum lagi dengan intensitas angin yang akan bertiup lebih kencang daripada biasanya. Nah, makanya tubuh kita harus memiliki daya tahan yang optimal. Kalau tidak, akan sulit beradaptasi dengan baik terhadap perubahan cuaca. Dikutip dari

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yes, THR cair.
2: Akhirnya momen yang ditunggu-tunggu datang juga. Bukan, bukan cuma lebaran, tapi waktunya terima THR. Saldo rekening bertambah, senyum pun merekah. Tahukah kamu, dilansir dari detik.com, pakar antropologi Universitas Airlangga Joko Adiprasetyo mengungkapkan bahwa tradisi berbagi uang saat lebaran sudah ada sejak era kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16 hingga ke-18. Para raja dan bangsawan membagikan uang baru kepada rakyatnya sebagai tanda syukur setelah berpuasa sebulan penuh. Di tahun 1950-an, istilah THR mulai dikenal saat pemerintah memberikan tunjangan bagi pegawai negeri oleh Menteri ke-6 Indonesia Sukiman Wirjosanjojo. Tapi kini, bukan cuma pegawai, semua orang berharap dapat THR. Bahkan anak-anak kecil yang menagih salam tempel ke om dan tante.
3: Om, THR-nya mana?
2: Dari masa kerajaan hingga masa kini, THR bukan sekedar tradisi, tapi juga bentuk kebersamaan dan kasih sayang. Entah digunakan untuk belanja, ditabung, atau dibagikan lagi, THR selalu membawa kebahagiaan di setiap keluarga.

0: komenku di postingan trending itu disukai banyak orang.
1: Serius? Tapi gak takut nyakitin perasaan orang lain?
2: Tapi kamu udah lihat belum? Komentar kamu tuh di screenshot. Dan sekarang kamu viral di Twitter. Banyak yang bilang itu nyinyir dan kurang sopan.
0: Hah? Seriusan? Aku cuma ikut tren. Semua orang juga ikut komen pedes kok.
1: Tapi kamu kan bukan semua orang. Dan kita tetap punya pilihan buat gak nyakitin orang lain. Meskipun cuma lewat komentar aja.
2: Padahal etika itu berlaku dimanapun juga. Di dunia nyata, kamu sopan. Tapi di dunia maya, kamu lupa jaga sikap.
0: Aku gak mikir sejauh itu. Aku cuma iseng. Gak nyangka bisa melukai perasaan orang lain.
1: Gak ada kata terlambat buat memperbaiki. Kamu bisa minta maaf, lalu tunjukkan perubahan lewat postingan yang lebih bijak dan positif.
3: Ruang digital bukan tempat tanpa batas. Satu komentar bisa jadi candaan atau jadi luka yang gak kelihatan. Karena etika tak berhenti di dunia nyata.
4: Salah satu program inisiatif Presiden Prabowo adalah program 3 juta rumah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah yang bukan hanya terjangkau, tapi juga layak huni dan nyaman ditinggali. Program ini dijalankan melalui skema FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah. Kini, rumah subsidi bukan lagi sekedar tempat berteduh. Pemerintah memastikan setiap rumah memiliki akses air bersih, ventilasi cukup, sanitasi yang sehat, dan lingkungan yang aman. Bahkan, banyak rumah FLPP dibangun dengan taman, jalan paving, dan ruang terbuka hijau untuk aktivitas warga. Faktanya, hingga pertengahan tahun 2025, lebih dari 120.000 unit rumah FLPP telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Program ini juga melibatkan banyak kontraktor lokal dan perbankan nasional untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Program 3 juta rumah, bukti bahwa hunian sederhana pun bisa menjadi sumber kebahagiaan dan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia.

0: Di era sekarang ini, siapa sih yang gak aktif di ruang digital? Update status, kirim komentar, atau share postingan. Semua bisa dilakukan hanya dalam satu hitungan detik. Tapi, terkadang kita lupa bahwa apa yang kita anggap lucu bisa melukai orang lain. Buatmu, itu mungkin cuma candaan. Tapi, untuk orang lain, itu bisa jadi hal yang menyakitkan. Sebelum mengetik, pikirkan dulu. Sebelum mengunggah, pertimbangkan baik-baik. Karena jejak digital bisa tertinggal, bahkan saat kita telah melupakannya. Ruang digital itu luas, tapi bukan berarti tanpa batas. Jaga sikap, tutur, dan empati. Karena ruang digital adalah milik bersama. Sopan di dunia nyata, santun di dunia maya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nusantara Malam masih bersama Anda.

Baik, sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar. Dan berikut kami akan hadirkan di ruang dengar Anda informasi kabar NAPRO 4 dari bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. Informasi dari 153 imam kelurahan dilantik di Masjid Al-Markas di hari Kamis 25 Juni 2026. Mereka dilantik dan dikukuhkan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, Munafri menyebut imam kelurahan memiliki peran yang sentral dan penting di masing-masing wilayah. Menurutnya, imam kelurahan bukan sekedar tokoh agama, tetapi harus menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat. Di sisi lain, ia juga meminta agar seluruh imam masjid kelurahan ini bisa memperkuat peran masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tapi sebagai tempat diskusi atau penyelesaian masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

0: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering melanda berbagai daerah di Indonesia, terutama saat musim hujan tiba. Bencana ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Edukasi masyarakat adalah kunci utama dalam mitigasi bencana banjir. Kita perlu meningkatkan kesadaran tentang cara mengidentifikasi daerah rawan banjir dan memahami tanda-tanda peringatan dini. Mengetahui kapan curah hujan meningkat atau ketika sungai mulai meluap, itu dapat memberikan waktu bagi kita untuk bersiap. Selain itu, memiliki rencana evakuasi keluarga yang jelas sangat penting. Setiap anggota keluarga harus tahu apa yang harus dilakukan jika banjir terjadi, serta memiliki perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, serta obat-obatan. Kita juga perlu berperan aktif dalam menjaga lingkungan, melakukan penanaman pohon, dan menjaga kebersihan saluran drainase. Itu dapat membantu mengurangi risiko banjir. Ingatlah, mitigasi bencana banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Dengan pengetahuan dan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri dan orang-orang terkasih dari ancaman banjir. Mari kita bersama-sama berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan siap menghadapi bencana. Waspada bencana, lindungi

0: Dahulu kala, di sebuah desa yang tenang dan damai, hidup seorang prajurit pemberani bernama Rair si Pedang Air. Desa Air adalah tempat kelahirannya, tempat yang ia cintai sejak kecil. Namun, suatu hari, desa ini menghadapi ancaman besar. Pertempuran melawan monster-monster dari negeri plastik.
1: Tidak, kita sudah kehilangan banyak sekali pasukan.
2: Menyerahlah, wahai penduduk desa Air. Kami akan menaklukkan kalian semua.
1: Tidak, kalau keadaannya begini terus, kita akan kalah.
0: Tiba-tiba, sebuah tongkat besar muncul di tengah medan perang. Tongkat itu memiliki mulut besar seperti serok sampah yang mulai mengangkat monster-monster plastik yang mengganggu desa.
1: Wah, sungguh keajaiban ini. Konon katanya hanya terjadi sekali dalam 100 tahun.
3: Benar, itu sungguh keajaiban, bukan?
0: Desa Air akhirnya terbebas dari ancaman monster plastik. Keajaiban itu mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga kebersihan saluran air agar terhindar dari bencana banjir.
4: Saluran bersih, cegah banjir.
5: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Guys, ada wifi gratis tuh.
2: Emang iya? Namanya apa?
1: Manusia baik.
2: Oh, oke deh. Mau download film ah?
1: Kalau aku mau transaksi dulu.
2: Transaksi? Pakai wifi ini?
1: Jangan Rara, bahaya tahu.
2: Kok bahaya? Orang transaksi doang kok. Transaksinya juga nggak besar. Astaga Ra, aku udah ingetin ya.
1: Loh, kok saldo aku langsung kepotong? Perasaan aku belum kirim deh. Ih, kok kepotong terus ya? Gimana nih?
2: Nah kan, udah aku bilang, wifi gratisan itu rawan. Sekali bocor, data dan uangmu bisa hilang dalam sekejap, Ra.
1: Jadi, gimana dong? Wah!
3: Wifi gratis? Waspada, data bisa dicuri kapan saja.

0: upload selesai. Lihat nih captionku, Benteng Balang Nipa dibangun Belanda tahun 1900-an. Gimana? Keren kan?
1: Hah? Kamu serius nulis gitu? Itu salah tahu.
0: Lah, kenapa salah? Aku googling kok, keluarnya begitu.
1: Google nggak selalu benar. Balang Nipa itu peninggalan Bugis abad ke-16, benteng perlawanan rakyat melawan penjajahan. Kamu tahu nggak, captionmu bisa bikin orang Bugis tersinggung. Astaga, lihat komentar ini. Ada yang bilang kamu ngehina sejarah Bugis. Orang-orang pada marah.
0: Apa? Aduh, aku nggak bermaksud begitu. Aku cuma pengen posting biar keren. Aduh, gimana nih?
1: Sekali kamu upload, ribuan orang bisa percaya. Postingan kamu bisa merusak pemahaman orang tentang sejarah. Tempat pariwisata bukan cuma buat tempat foto-foto cantik. Itu cerita, warisan, dan jati diri bangsa.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar. Berikut kami akan hadirkan informasi kabar anak Pro 4 ya. Sahabat budaya, Mapadeko adalah tradisi syukur dan harapan masyarakat Bone Sulawesi Selatan yang diadakan setelah panen padi. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur hasil panen dan upaya mempererat tali persaudaraan antar warga. Nama Mapadeko berasal dari kata Adengka Aselolo. Adengka Aselolo yaitu kegiatan menumbuk padi muda menggunakan palungeng atau lesung, suara alu yang menghantam lesung menciptakan bunyi khas dan irama yang khas, menjadikan momen panen lebih bermakna.

0: kita harus berjuang mengusir penjajah.
1: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
0: Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Pak Hussein dan pengikutnya.
1: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
3: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Hussein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Hussein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
4: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
5: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
6: Astagfirullah, Pak Hussein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
0: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
1: assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
1: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
5: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
4: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
6: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
0: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
6: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
0: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Pang Husin masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Pang Husin berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita.
2: Ayo!
3: Lihat Pang Husin, para penjajah itu lari kocar kacir.
4: Pang Husin!
1: Ada apa, Saleh?
4: Kapal pasukan kapir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
3: Pang Husin, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Pang Husin bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
5: Pang Husin, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Rencong.
5: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Husin dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Husin yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Husin.
6: Bertahanlah, bertahanlah Pang Husin.
4: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Husin.
6: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
3: Tidak, Pang Husin. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
6: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Pang Husin, bangun, bangun, Pang Husin. Pang Husin.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Pang Husin, yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husin yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Pang Husin berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Pang Husin. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Oke, sahabat budaya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam jumpa kembali di program acara Dimensi Keroncong ya. Silakan yang ingin bergabung, kami nantikan di 0811 400 9250. Oke deh. Saya kenapa tidak ada menyala-nyala ya teleponnya ya. Ada yang masuk ini. Iya, assalamualaikum.
1: Assalam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Oke, Dimensi Keroncong.
1: Dimensi Keroncong kembali.
0: Iya. Apa kareba?
1: Kareba Madesh kembali.
0: Dari siapa, di mana kak ini?
1: Dari
0: pampang sana. Halusnya itu sedeng. Suara suara halusnya sedeng itu suaranya.
1: Halus.
0: Oke, dengar lagu apa ini?
1: Lagunya Bunga Sakura.
0: Bunga Sakura.
1: Iya.
0: Ada jika ini Bunga Sakura, Di. Tunggu dulu. Iya. Ya.
1: Ada.
0: Oke, Sundari Sukoco.
1: Iya.
0: Oke, deh menyapa mungkin untuk siapa ini?
1: Sama ada Ibu Fatma. Ada Ibu Harsina. Ada juga Ibu Siti Nurbaya. Iya. Ada juga Ibu apa, ada Ibu Sinta, ada ya, juga Ibu Lina Betang, ada Nur, ada Hancur Pak Sembuh, ada Pak Radi,
0: itu Mi,
1: Pak Hamsa, Pak Arifin
0: ya,
1: ada Pak Tani dan beliwan di teman-teman. Jadi masih melangi dan semuanya tampak terselalu.
0: Oke.
1: Dan bagi.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Iya, terima kasih.
1: Ini ada minta ke dan bagi.
0: Apa?
1: Ada minta ke HP.
0: Ya. Eh, jangan Mi, sudah mau Mi kumatikan.
2: Jangan ke saya.
0: Oh,
2: aku kangen nih suaranya sih. Gimana Sen cantik nih, gak punya muncul, baru muncul ini nih. Sampai-sampai aku ya terlena di sini dengar suaranya yang cantik.
0: Eh, ini satu orang jadi menelpon deh, sudah mau.
2: Oke.
0: Iya,
2: dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya,
2: terima kasih dan badi ya cantik dan manis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, saya terima telepon WhatsApp dulu. Halo.
3: Halo. Selamat malam Bu Padin.
0: Halo. Selamat malam Opadin.
3: Ya, selamat malam juga. Bagaimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, mau dengar lagu apa ini?
3: Lagunya Kota Solo. Ramah.

0: Hai Pama.
1: Kota Solo. Oke, Rama Aipama, silakan kita menyapa untuk siapa ini?
0: Pertama menyapa Ibu Lina di Petarang Utara, Pak Atis di Maros, Sri Cinta di MU, Pak Rading di Bantimurung, Pak Sani Sukamaju. Siapa itu? Asri di Botu, Dimas di Bolangi, Pak Riti di Bangtan Tua, siapa lagi? Pak Hamta di Pampan Dua, dan semuanya nih tanpa terkecuali.
1: Untuk semuanya tanpa terkecuali.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Din, terima kasih banyak sudah gabung ya. Oke, saya terima lagi penelpon ikutan ya di acara Dimensi Keroncong. Pak Hamsa di Pampang 2 monitor juga di. Oke, dari Sri Sinta juga di MU. Satu-satu dulu menelpon. Oke deh, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, Dimensi Keroncong.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak, siapa lagi Pak Ahmad Yani di?
2: Pak Yani Tasmun di Sope.
1: Iya, silakan Ki menyapa. Ya, ikutan mi dua kelong nah menyapa meki.
2: Oh iya. Yang baru lewat ada Opa Ding, Opa Is.
1: Iya.
2: Ada Ibu Nursia sama Pak Umarnya. Ada Dimas, ada Tika. Pak Arjuna, Pak Radi, ada Bobby. Terus Dene Yasir, yang Indrawa, Memuna Ganing. Ada Putri Pandatu, ada Uki. Astri Diwotu, Ali Daya. Nur Dimars, Bunda Sopi, Ati Pangke, dan Rustram Perhara. Anditara. Dan semua-semuanya Midem Baji.
1: Oke, terima kasih. Kembali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahmad Yani ya. Saya langsung saja hadirkan lagu dari Saudara Skoco dan juga ada Rama Aipama Kota Solo.

0: Kopina. Eh, maksudnya ini kopinya manis banget.
1: Ih, kok pakai bahasa daerah segala sih? Kita kan lagi nongkrong di Cafe Hits. Jangan kampungan deh.
0: Iya, maaf. Kebiasaan aja. Soalnya di rumah masih sering ngomong gitu sama nenek.
2: Kenapa harus malu sih? Itu kan bahasa kita. Lagian, kita semua ngerti kok.
1: Ya, tetap aja malu. Kalau didengar meja sebelah gimana? Malu lah. Orang pasti mikir kita norak.
2: Nora, yang Nora itu justru orang yang malu sama identitasnya sendiri. Kamu pikir bahasa daerah nggak ada harganya gitu? Itu warisan yang lebih tua dari semua tren di kafe ini.
3: Betul.
1: Tapi realitanya, orang lebih menghargai bahasa asing. Kalau aku ngomong Inggris keren, tapi kalau bahasa Makassar malah diketawain.
0: Jadi, apa kita harus kehilangan bahasa sendiri cuma karena takut diketawain? Nenekku bilang, bahasa adalah jiwa. Kalau aku berhenti pakai bahasa itu, berarti aku ikut bunuh jiwa leluhurku.
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
5: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
6: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
5: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
7: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Oke, sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di 92,5 FM Perempat RRI Makassar ya, di acara Dimensi Keroncong. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geroncong.
0: Dimensi Keroncong. Oke, mau dengar lagu apa, Ki? Sri Sinta ini.
1: Jembatan Merah. Jembatan Merah.
0: Halo, Sri Sinta.
1: Iya.
0: Kenapa kecil sekali suara? Takut dong.
1: Ini lagunya Jembatan Merah.
0: Nah, itu besar mi suaranya. Jembatan Merah. Oke deh, silakan Ki menyapa untuk siapa ini?
1: Ada ya. Tadi Ibu Nurtia, Pak Umar, ada Opa Din, ada Ibu Lina, ada Pak Asif, terus ada tadi Wayu Muda Matawati, ada Ahmad Yani, Irina Emor, Bunda Sopi, Kaina Kita Lara, Tantri, Ibu, terus ada lagi.
0: Oh, kasih. Jojo udah lo monitor tak ya. Terus
1: ada ini Ibu Siti Baya. Terus ada Ibu Intan dan sama di monitor. Selamat malam semua, salam sehat. Iya. Dan juga salam sehat.
0: Amin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Iya. Sri Sinta tadi ya. Oke. Okay. Saya terima lagi, silakan 08 11 400 9250. Halo. Dimensi Keroncong. Iya. Yeah. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Yeah.
2: Iya. Yeah.
0: Dari siapa, di mana ini?
2: Dari Abdullah Sewang ini dan Bagi.
0: Oke, Daeng Sewang. Tidak ku hafal mi.
2: Jangan dia nak cerita yang telepon ku kudu. Telepon biasa gitu ramai yang dulu pan pelam pak.
0: Daeng Sewang di mana ki sekarang, Faisal 17 ya?
2: Masih.
0: Masih sehat-sehat jeki.
2: Alhamdulillah, Subhanallah, Subhanahu wa taala.
0: Iya. Iya. Iya. Oke, mau kita dengar lagu apa ini?
2: Pulau Bali.
0: Ulu?
2: Pulau, Pulau Bali.
0: Oh, pulau. Iya, hei tikus sendang ya.
2: Iya.
0: Oke deh, menyapa Maki silakan.
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupo, Sarjuna, Pak Padin. Iya. Anwar, Puan Datu, Bunda Sopi, Tantri. Hendro Yusuf Abubi, Asri Yuwotu, Sinta di Sabah, Junedi, Arpa di Silayar, Aljabar Dimas, Samsia Mahibar di Pantai, Ibu Dewi sama Jodintan di Takalar, sama Tio. Iya, semua-semuanya tanpa kecuali buat Dembaji.
0: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih juga sih. Panjang umur, banyak rezeki.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Abdullah dan Sewang ya. Yang lewat WhatsApp ikutan mi dengan dua lagu berikut ini, Jembatan Merah dan juga Pulau Bali. Halo.
3: Halo, Dimensi Keroncong, Kak Yuni.
0: Iya, yeah,
3: dari Asar di Bone.
0: Oke, okay, Asar di Bone. Iya, yeah, ikutan mi dua lagu nah, Asar ya.
3: Oke.
0: Silakan menyapa untuk siapa ini?
3: Yang berlewat. Dan Nur Sinta, salam kenal. Bahar di Bone,
0: yeah.
3: Di Taraf di lokasi yang sama. Uli Ape di Sinjai, Ahmad Yani bersama Nurmina di Sopeng. Sumi Deng Lumu dan semua-semuanya mi dan Baji.
0: Yeah.
3: Oh, ama di Kaltim sama Abdul Rahim.
0: Oke.
3: Okay. Okay, assalamualaikum Kak Yuni.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam juga di. Iya, tadi siapa lagi teh? Asar ya. di Bone ya. Oke deh, saya paham sama Neki. Ku terima telepon tanda terputus Ki. Ulang Ki lagi. Oke deh, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Dimensi keroncong dan bagi.
0: Dimensi keroncong. Ngapa na salona baru ku dengar sedang suarana sehat Jeki.
4: Selalu kak monitor, tapi biasa kalau monitor langsung ngetet tidur, nanti jam 12 baru bangun.
0: Tutup siaran Tom, ya berarti jadi anu di, jadi pengantar tidur Ki, paham sah? Berempat.
4: Iya, coba aku monitor, tau penyiarnya dengan anu, langsung ngetet tidur, aku lupa siapa-siapa.
0: Ada dua lagu keroncong ini yang tersedia.
4: Iya.
0: Menyapa Meki, iya.
4: Pertama, yang baru lewat Pak Asar di Gagang Pak Bahar di Wibone.
0: Iya. Yeah.
4: Pak Ibu Nursia lepas Tamar Pati di Panser. Kemudian Pak Risale di Repukaling. Kuli Ape di Sinjai. Pendatu di Pindrang. Sidra Belana tuh. Pak Asis di Maros. Pak Riping, kemudian Pak Dimas di Bohor Langi.
0: Iya.
4: Semua-semua ami deh.
0: Oke. Okay.
4: Bulina di Petrang Utara.
0: Iya.
4: Lanjut ke Dembaji. Sehat.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Baik, sahabat budaya, saya langsung hadirkan lagu dari Mus Mulyadi, Jembatan Merah. Kemudian ada Pulau Bali dari Hetty Kusendang.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Negoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Oke, saya langsung terima telepon dari Pak Radin. Halo Pak Radin di Bangkinang.
1: Halo, Dimensi Keroncong, Demaji.
0: Mau kedengar kelong apa ini?
1: Rembulan malam.
0: Rembulan malam. Oke, menyapa Meki untuk siapa
1: ada
0: ini?
1: Ada Pak Asis di Maros. Ada Opadi. Siri Sinta, MU, Bunda Lina, Ketang, Pak Uma sama Ibu Rusia. Ada Siti Nurbaya, Pondato di Pindrang. Sama Yani Tasmon di Sopeng. Semuanya Mi. Dan Baji.
0: Terima kasih.
1: Salam bagi bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Radin ya, terima kasih banyak ya. Oke, silakan Ki yang lain. Saya nantikan. Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa ini?
2: Dari Bone.
0: Siapa lagi di Bone?
2: Dari Bahar di Bone Jamin.
0: Oke, Pak Bahar, mau dengar lagu apa kini?
2: Lagunya anu, Mus Mulyadi Jembatan Merah.
0: Sudah minta di.
2: Oh, udah dengar ini anu balik, Pahlawan Merdeka.
0: Pahlawan Merdeka.
2: Iya.
0: Oke, silakan Ki menyapa untuk siapa?
2: Ya, menyapa buat Nurdi Marol, Pondatu di Pindrang, Muhammad Yang Tasimun di Copeng, Pak Salih Rapokaling, Ibu Nurusia bersama Pak Umar di Bapak 1, Pak Umar Bapak 2, semuanya akan bertugas di Baji.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya terima telepon Anda sebentar lagi ya. Kita dengarkan lagunya Rembulan Malam.

0: kamu bahwa di beberapa desa di Indonesia, lumbung pangan memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar tempat penyimpanan hasil panen. Di balik bangunan sederhana dari kayu dan bambu, tersimpan sistem sosial yang menjaga ketahanan pangan masyarakat saat musim paceklik datang. Dari sinilah semangat gotong royong dan kemandirian pangan tumbuh subur di tengah masyarakat. Salah satu contoh menarik ada di Desa Adat Bonokeling, Jawa Tengah. Di sana, masyarakat menjalankan sistem simpan pinjam pangan, di mana warga yang kekurangan gabah bisa meminjam dari lumbung desa dan mengembalikannya setelah panen tiba. Pola sederhana ini terbukti menjaga ketersediaan pangan tanpa bergantung sepenuhnya pada pasar. Lumbung ini dikelola langsung oleh masyarakat adat dengan dasar kepercayaan dan kebersamaan yang kuat. Setiap keluarga menyumbangkan sebagian kecil hasil panennya untuk disimpan, dan semua pencatatan dilakukan secara tradisional oleh pengelola lumbung. Ketika masa sulit tiba, persediaan ini menjadi penopang utama agar tidak ada warga yang kelaparan. Menariknya, sebagian dari hasil lumbung juga dijual kembali untuk membiayai kegiatan adat dan pemeliharaan bangunan. Cara ini menjadikan sistem lumbung pangan adat tetap hidup, berputar, dan mandiri secara ekonomi. Di balik kesederhanaannya, tradisi ini menyimpan pelajaran besar tentang kemandirian dan keberlanjutan pangan di Indonesia.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
4: Pro 4 Makassar.
5: Pro 4 Makassar.
4: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Oke, sahabat budaya, saya masih menemani Anda di acara Dimensi Keroncong. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Den Bayi.
0: Iya. Mau dengar
1: Kemuning.
0: Oke, Kemuning, silakan menyapa untuk siapa ini Pondako?
1: Iya, buat Opa Isa Karepa Capo, Pak Rading, Asri Wodu, Sumidalukmu, Pak Sani, Bahar Caming, Rama, Abdul Rengku, Tekatanaga, Kasmati Dompe, Sherly Margareta, Samsia Mesar, Uli Ape, Pak Hamsa, Abdullah Desewa, Pak Sale, Indah Dembaji, Sugiyati S. Uki, Riko, siapa lagi? Asmawati Dompe, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pindra. Terima kasih Den Baji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Datu di Pindrang ya. Silakan. Pak Saleh, sekarang bisa pakai menelpon tadi masih lagu ya. Puan Datu, nah ini tidak menelpon isim Pak Saleh. Kalau lagu pas lagu menelpon. Oke, Puan Datu tadi terima kasih di Pinrang. Ada Ibu Arsina juga di Paropo ya. Oke deh, silakan Ki. Yang lain yang ingin bergabung di acara Dimensi Keroncong ya. Kebersamaan kita masih di lagu-lagu keroncong itu sampai di jam 23 waktu Indonesia Tengah. Oke deh, selamat malam juga untuk siapa ini yang ada di Pak Nurdin ya, di Sudiang, ada Pak Arifin juga, Ibu Marlina di Veteran, dan untuk semuanya ya, tanpa terkecuali.

Sahabat Budaya masih tentunya menemani Anda dengan berbagai lagu-lagu keroncong di ruang dengar tak. Dan pendengar, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan kami melalui 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar ya. Dan akan menemani Anda hingga di jam 23 malam nanti berbagai lagu keroncong dan juga musik tradisional Los Queen daerah Mandar akan menemani Anda di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hidangan kue kering di atas meja tamu identik dengan perayaan Lebaran dan beberapa perayaan hari besar keagamaan lainnya. Tapi, tahukah kamu kalau di Gorontalo ada kue kering yang tidak akan kamu temukan di wilayah lain di Indonesia? Bahkan hingga ke mancanegara sekalipun. Yap, hanya ada di Gorontalo. Kue kering yang pembuatannya sama seperti pembuatan kue kering pada umumnya ini dicetak berbentuk bulat atau hati. Setelah kue kering matang, disinilah proses khusus yang membedakannya dengan kue kering di daerah lain dimulai. Bagian permukaannya dilukis motif geometris dan bunga dengan menggunakan incing sugar. Masing-masing permukaan kue kering dilukis dengan motif kerawang atau karawo. Karena itulah kue kering ini disebut juga kue kering karawo atau kerawang. Motif kerawang sendiri digunakan pada kain karawo, kain khas Gorontalo. Kain karawo ini memiliki motif yang sangat cantik dengan penuh makna. Sebutan karawo sendiri berasal dari gabungan kata dalam bahasa Gorontalo, yaitu kaita, tathea, dan wo'ala. Kata-kata tersebut berarti kaitan, rantai, dan bongkaran. Bagaimana kain itu dibuat? Proses tersebut sama juga seperti pembuatan kue karawo, untuk menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya Gorontalo. Kue karawo tidak hanya menjadi hidangan istimewa pada perayaan Lebaran dan hari-hari istimewa lainnya, namun juga menjadi oleh-oleh khas Gorontalo. Kue ini melambangkan warisan budaya Gorontalo yang kaya. Setiap keping kue karawo bukan hanya camilan lezat, tapi juga karya seni yang memadukan keterampilan tangan dan nilai sejarah yang mendalam. Jika kamu berkesempatan berkunjung ke Gorontalo, jangan lupa untuk mencicipi kue kering karawo yang legendaris ini ya.

Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa, terdapat istilah saduluran yang berarti persaudaraan yang abadi. Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Akbulu Sibatang Acera Sitongkatongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau, namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran hari ini di Pro 4 RRI Makassar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi, barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu, ya Allah, lagi Maha Agung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Iya, selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekarang kita hadirkan dulu nuansa fajar sahabat budaya. Hakikat doa bersama Ustaz Syarif Liwang dari studio, Richard Ferdinand mengucapkan selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjiha min azabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi isani ila yaumil jaza. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena betapa banyak nikmat yang Dia telah berikan kepada kita, dan kita sebagai manusia sering lupa terhadap nikmat tersebut. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita, supaya kita semua umatnya bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ketika Nabi mengatakan kecuali yang tidak mau, para sahabat heran dan bertanya, qul wa man yaba ya rasul, siapakah kira

siapa saja dari umatku, siapa saja dari umat Islam diberikan kesempatan hidup di dunia, tetapi dia tidak menggunakan hidupnya. Dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Kata Nabi, orang yang demikian sama saja dia tidak mau masuk ke dalam. Artinya apa? Keselamatan kita di akhirat ditentukan oleh perbuatan kita di dunia ini. Pendengar RRI di mana saja berada, pada kesempatan ini kita akan membahas hakikat doa. Karena doa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian wahai manusia, maka saya akan terima apa yang kalian minta. Di dalam ayat lain dikatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu. Allah Subhanahu wa taala menerima setiap permintaan manusia, setiap permintaan hamba-Nya. Mungkin di antara kita ada yang berkata seperti ini, saya ini sudah sering berdoa, sudah sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa yang saya minta tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan kata lain, saya minta A, tapi saya dikasih B. Saya minta B, justru saya dikasih C. Dan saya kira pendengar RRI di mana saja berada, pasti kita semua pernah mengalami hal yang demikian. Maka di sini perlunya kita memahami hakikat doa. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Sekali lagi saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena boleh jadi yang kita minta itu bukan itu yang kita butuhkan. Dengan kata lain, boleh jadi yang kita minta itu, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu bisa membahayakan diri kita, itu bisa merusak nama baik kita. Contoh, mungkin pendengar RRI di mana saja berada, ada yang di antara kita pernah berdoa seperti ini, ya Allah ya Rob, kasih naik saya punya pangkat, kasih naik jabatan saya, kasih naik karir saya. Nah, itu terus doa tak selesai sholat lima waktu, kita berdoa dengan doa ini, kita minta dinaikkan pangkatan, minta dinaikkan karir, minta dinaikkan jabatan tak. Selesai salat tahajud, kita berdoa dengan doa ini. Selesai salat duha, kita berdoa dengan doa ini. Selesai salat Jumat, kita berdoa dengan doa ini. Bahkan kita berkali-kali sholat hajat, minta supaya dinaikkan pangkatan, dinaikkan karita, dinaikkan jabatan tak. Kita menangis berdoa kepada Allah SWT. Dan betul Allah melihat kita, Allah mendengar kita, kita menangis berdoa minta kepadanya. Dan sebetulnya Allah Subhanahu wa taala mau berkata sama kita, tetapi kita tidak bisa dengar. Wahai hambaku, betul saya lihat kamu berdoa menangis minta dinaikkan pangkatmu, dinaikkan karirmu, dinaikkan jabatanmu. Saya lihat kamu berdoa seperti itu, kamu menangis, saya lihat kamu, saya dengar apa yang kau minta. Tetapi Allah berkata sama kita, saya lebih tahu daripada kamu wahai hambaku. Andaikan apa yang kau minta saya berikan itu, maka nanti suatu saat kamu akan berbahaya bagi dirimu. Andaikan saya berikan apa yang kau minta, saya berikan kamu jabatan, maka jabatan itu suatu saat kamu akan salah gunakan. Dan kalau kamu salah gunakan jabatan itu, maka ujungnya kamu akan masuk ke dalam penjara. Dan kalau kamu masuk penjara, pasti nama baikmu rusak, pasti malu keluargamu, pasti malu dirimu, kamu akan malu, pasti karirmu akan berakhir. Maka karena saya lebih tahu apa yang kamu butuhkan, saya lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kamu wahai hambaku, maka saya tidak berikan apa yang kau minta, saya tidak berikan kamu jabatan sesuai yang kau minta, saya tidak naikkan kartu permintaanmu, saya tidak berikan kamu jabatan sesuai apa yang kau harapkan. Kenapa? Karena sebetulnya saya lebih tahu, lebih baik saya tidak berikan kamu jabatan, tetap seperti semula, tetapi kau aman, kau bisa berbahagia dengan keluargamu, kau bisa nikmati hidup ini, daripada saya berikan kamu jabatan, tapi jabatan itu membuat kamu justru masuk ke dalam penjara, membuat kamu karirmu akan habis, membuat kamu akan dicemooh, dicaci maki, membuat kamu malu di hadapan keluargamu, di hadapan tetanggamu, di hadapan sahabat-sahabatmu, dan di hadapan masyarakatmu. Jadi pendengar RRI di mana saja berada, jadi seandainya selama ini ada permintaan kita, ada doa kita yang kita minta tidak sesuai dengan harapan, maka lebih baik kita bersabar, karena sebetulnya itu yang terbaik. Wa asa antuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi wahai kalian manusia mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, tetapi apa yang anda cintai, apa yang anda sukai, apa yang anda anggap bagus, baik, justru itu tidak bagus untuk

القائمة أنت مشاركتكم. وأشاء أن تقول شيئا وهو خير لكم. وهي manusia boleh jadi kalian menganggap sesuatu itu tidak bagus, tidak baik, tidak benar. Tetapi apa yang kalian anggap tidak baik, tidak benar, tidak bagus, tidak cocok untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, justru itu yang terbaik untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, untuk karirmu, untuk masa depan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, sedangkan kita manusia tidak tahu, kecuali jika itu sudah terjadi. Pendengar RRI di mana saja berada, ada kisah, ada kejadian, dan saya kira kisah ini sangat menginspirasi bagi kita, bisa menjadi pelajaran bagi kita, bisa menjadi ibarat bagi kita semua. Pendengar RRI di mana saja berada, dikisahkan ada seorang guru, guru TK, seorang wanita sudah lama mengajar di sekolah yayasan, ya, di sekolah TK kurang lebih 10 tahun dia mengajar di sekolah itu, dan dia digaji dengan gaji 600 ribu per bulan. Suatu hari sang guru TK ini karena memiliki banyak kebutuhan, banyak hajat, banyak keperluan, dia berharap, dia pergi menghadap kepada kepala sekolahnya, kepala TK-nya. Jadi mengatakan, ibu kepala sekolah, saya berharap agar gaji saya dinaikkan, ditambah gaji saya. Pertama, karena saya sudah lama mengabdi di sini. Yang kedua, banyak sekali kebutuhan saya. Saya punya banyak hajat dan saya tidak memiliki pendapatan lain selain mengajar di sekolah ini. Maka saya berharap agar gaji saya dinaikkan dari 600 ribu menjadi 900 ribu. Artinya ditambah gajinya 300 ribu rupiah. Apakah yang terjadi setelah dia minta kepada TK-nya, kepada sekolahnya, diminta dinaikkan gajinya? Sebelumnya dia terberdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah gaji jadi dinaikkan? Tidak. Justru dia dimarahi, justru dia dicaci maki. Tetapi sang guru ini tidak boleh putus asa. Minta tolong kepada kepala sekolahnya, kepada TK-nya. Dia masih berpikir masih ada di atasnya kepala sekolah, yaitu ketua yayasan. Kemudian dia pergi menghadap kepada ketua yayasannya. Kebetulan ketua yayasannya pada waktu itu juga adalah seorang wanita, seorang perempuan. Maka dia kemudian pergi menghadap kepada ketua yayasannya. Dia pergi menghadap dan kata, ibu Haji, ibu ketua yayasan, ada hajat saya, ada keinginan saya, ada kebutuhan saya. Sekarang diketahui ibu Haji, saya sudah lama di, alhamdulillah saya sudah lama di sekolah atas, kurang lebih 10 tahun. Maka saya berharap mudah-mudahan ibu Haji bisa bantu saya. Ibu Haji bisa menaikkan gaji saya dari 600 ribu menjadi 900 ribu rupiah. Karena saya memiliki banyak kebutuhan. Gaji dari sekolah ibu Haji itu tidak cukup saya. Sementara saya tidak memiliki pendapatan kedua di tempat ini. Apakah setelah dia minta tolong kepada ketua yayasan, ketua yayasannya memenuhi permintaannya? Tidak. Justru kasusnya hampir sama dengan kepala sekolahnya. Dia dicaci maki, dia dimarahi, dia dihina. Bukan sekedar dihina, bukan sekedar dicaci maki. Dia langsung dipecat, dia langsung dipihak. Tentu satu sisi guru TK ini bersedih. Kenapa bersedih? Karena tidak memiliki lagi pendapatan, tidak memiliki lagi pekerjaan. Dia harus menganggur. Tetapi di sisi lain, walaupun dia bersedih, dia bisa bersabar. Dan dia bisa memberikan hiburan kepada dirinya. Dan dia berkata dirinya, saya pasrahkan diri saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih tahu apa yang saya butuhkan. Dia lebih tahu apa yang saya inginkan. Allah Maha Baik, Allah Maha Benar, Allah mendengar permintaan saya. Dia tahu apa kebutuhan saya. Dia tahu isi hati saya. Dia tahu cita-cita saya. Sambil bersabar, kurang lebih 3 bulan dia menganggur, bersabar, selalu berdoa memperbaiki dirinya. Setelah lewat sampai 3 bulan, sang guru TK yang sudah dipecat ini akhirnya dia bertemu dengan seorang kaya, di mana orang kaya ini sementara merintis juga sekolah baru. Salah satu isi dari sekolahnya itu adalah unit dari sekolahnya itu adalah anak sekolah TK. Akhirnya apa? Singkat cerita, guru TK yang sudah dipecat ini sudah menganggur 3 bulan ini diangkat menjadi kepala TK di sekolah baru tersebut dengan gaji 3 juta per bulan. Subhanallah. Setelah dia bisa bersabar, Allah balas kesabarannya dengan diberikan apa? Dia langsung diangkat menjadi kepala sekolah, kepala TK di sekolah baru dengan gaji 3 juta per bulan. Artinya apa? Dia dapat gaji 10 kali lipat dari permintaannya. Dia hanya minta ditambahkan gajinya itu 300 ribu. Karena dia dapat gaji 3 juta per bulan. Bahkan dia menjadi kepala sekolah, kepala TK di sekolah itu. Setelah 1 tahun, kepala TK ini pimpin sekolah itu, ternyata sekolah ini bagus perkembangannya. Sekolahnya semakin maju, semakin bertambah muridnya. Dia juga disuka oleh guru-guru yang lain, orang tua siswa. Para siswa itu memuji kepala sekolahnya, kepala TK ini. Bahkan mitra-mitra sekolah ini juga memuji kejujuran, kebaikan dari kepala TK ini. Maka yang punya sekolah, pihak yayasan memperhatikan kepala TK ini. Ternyata orangnya bagus, orangnya jujur, orangnya salihah. Maka suatu hari kepala TK ini dipanggil oleh ketua yayasan.
pergi menghadap. Awalnya ketika ada undangan, ada panggilan untuk menghadap kepada kepala ketua yayasan. Ketua yayasan ini berbicara dengannya empat mata. Awalnya kepala tiga ini khawatir sekaligus penasaran. Kira-kira kenapa ibu haji saya dipanggil menghadap berbicara dengannya hanya empat mata? Biasanya saya berbicara dengannya bersama guru-guru yang lainnya. Kenapa hari ini? Kenapa saat ini saya dipanggil hanya sendiri? Kenapa saya harus berbicara dengannya hanya empat mata? Walaupun satu sisi dia penasaran, tetapi sisi lain sebagai orang wanita yang jujur, wanita yang baik, dia mengatakan pasti ada hikmahnya. Pasti Allah punya keinginan yang baik di balik ini. Kemudian dia pergi menghadap sambil penasaran, ibu haji kira-kira apa permintaan tak? Apa yang kita mau bicarakan sama saya? Karena saya sangat penasaran ini. Singkat cerita, kita yang mengatakan, nak, saya perhatikan kau pimpin sekolah ini. Sekolah kita ini semakin bagus, semakin maju, semakin berkembang. Banyak yang sukai. So, kita juga punya prestasi yang luar biasa. Maka seperti yang kamu, orangnya soleha, orangnya jujur, orangnya baik, dipuji oleh berbagai kalangan. Maka nak, ada satu keinginan saya. Dan keinginan saya ini gitu, kamu tidak boleh tolak. Saya penasaran. Berarti kita mengatakan, apa keinginan untuk itu buat itu? Itu yang saya mengatakan, keinginan saya mau kamu menjadi menantu saya. Saya mau kamu menikah dengan putera saya. Singkat cerita, dia menikah dengan putera dari ketua yayasan ini. Artinya apa? Jadi dia jadi menantunya. Setelah menikah, kata ketua yayasan, nah, sekarang sekolah ini, ya sekarang kau adalah anak saya, sudah jadi anak saya, sudah jadi menantu saya. Maka sekolah ini, sekolah yang kau pimpin ini, sekarang saya sudah serahkan kepada kamu. Sekarang sekolah ini sudah milik kamu bersama suami. Subhanallah, apa yang kita bisa petik dari kisah ini? Penderitaan dilewati oleh kepala sekolah TK ini, ya, dia bisa bersabar, dia bisa menerima kenyataan sambil senantiasa berpesan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha memperbaiki dirinya, Allah balas itu semua, ya, dengan apa, diberikan gaji yang dia tidak pernah duga, termasuk juga diberikan jodoh yang dia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Pada sebelumnya dua tetap berdua untuk dijadikan jodoh. Pendengar RRI di mana saja berada, ini hikmahnya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslimah, kita memperbanyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun hajat kita, berdoa, karena tidak ada sia-sia doa kita. Nabi mengatakan, doa silahul mu'minin, doa itu senjatanya kaum muslimin. Di hadis lain dikatakan, doa, doa itu otaknya ibadah. Artinya apa? Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak ibadah. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak pahala. Makanya jangan malas berdoa. Berdoa terus. Jangan malas berdoa. Jangan hanya berdoa satu kali, tapi berdoa terus menerus. Karena tidak ada sia-sia doa kita. Pendengar RRI di mana saja berada, saya kira ini yang saya akan sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua, saya dan para pendengar RRI, Allah SWT memberikan, senantiasa memberikan kepada kita semua hidayah, rahmat, sehingga kita melaksanakan perintahnya dan juga mudah menjauh segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras, kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut, kau bisa diperah."

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekarang sudah pukul 6 pagi, kita mau menuju ke program Panorama Pagi, sahabat budaya. Jadi sekarang kita ikuti dulu info Kabarana.
1: Kabarana Pro.

0: Sahabat Bude belanja perabot dapur 10 Muharram. Bagi sebagian besar masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, momen 10 Muharram atau Hari Asyura tidak hanya diperingati dengan puasa sunnah atau menyantap bubur Asyura. Ada sebuah tradisi unik yang telah mengakar turun-temurun, yaitu berbondong-bondong membeli perabot atau alat-alat dapur baru seperti panci, wajan, hingga sendok sayur. Pasar tradisional dan toko kelontong mendadak ramai dibarati emak-emak yang berburu barang-barang tersebut. Kepercayaan lokal menyebutkan bahwa membeli perlengkapan memasak pada hari baik ini menyimbolkan harapan agar dapur mereka selalu ngepul dan membawa keberkahan serta kelimpahan rezeki bagi keluarga sepanjang tahun. Ya, secara filosofis, tradisi ini bukan sekedar ajang konsumtif, melainkan wujud rasa syukur dan doa yang dikemas dalam aktivitas sosial. Alat dapur dipilih karena merupakan simbol dari pemenuhan kebutuhan pangan dan kesejahteraan domestik di sebuah rumah tangga. Nah, menariknya sahabat budaya, fenomena tahunan ini juga membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi para pedagang perabot lokal yang omsetnya melonjak drastis dalam sehari. Melalui perpaduan antara nilai spiritual, harapan akan masa depan yang lebih baik, dan geliat ekonomi warga, tradisi 10 Muharram ini tetap lestari dan menjadi warna tersendiri dalam kekayaan budaya Nusantara.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
3: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
4: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Hai, selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Untuk umat Kristiani, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah ya. Informasi pertama dicatat hadirkan dari rri.co.id Makassar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperluas pengembangan desa tematik sebagai upaya meningkatkan daya saing produk unggulan daerah. Nah, program tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya berbagai produk olahan bernilai ekonomi tinggi yang berasal dari potensi lokal setiap desa. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Sulawesi Selatan, Dr. Anies Muhammad Haji Muhammad Saleh, MSC, dalam dialog Suara Nusantara di Pro 1 RRI Makassar. Nah, menurut beliau, pengembangan desa tematik ini menjadi salah satu strategi yang bagus untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi wilayah. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya, Sari Batang Malabiriku, jangan kemana-mana.

0: apa ya? Aromanya kuat banget.
1: Ini Coto Lia dari kampungku di Makassar. Mau nyoba?
0: Aduh, kayaknya gak biasa di lidahku.
1: Rugi tahu kamu gak nyobain. Indonesia kan punya banyak kuliner yang rasanya khas. Masa kamu penasaran sama rasa kimchi, tapi gak penasaran sama rasa makanan Indonesia sih? Coba aja dulu satu sendok.
0: Bener juga sih. Ya udah deh, aku coba dulu ya.
1: Enak kan? Sekarang gantian, kamu kasih tahu aku kuliner khas di daerahmu apa?
2: Beda rasa satu meja, beda suku satu bangsa. Karena dari banyak rasa, kita temukan rasa yang sama, yaitu persatuan.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Sahabat budaya, kita lanjut lagi dari rri.co.id Melbourne. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala menghadiri penandatanganan dan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Hajah Yuliana di kawasan Laverton, Melbourne, Australia. Pada Sabtu kemarin 27 Juni 2006, dalam kesempatan tersebut Yusuf Kala menegaskan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tapi juga sebagai pusat pembinaan umat, pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan peradaban Islam. Diharapkan masyarakat muslim Indonesia di Australia jika menyampaikan bahwa kemakmuran masjid tentukan oleh tiga unsur utama, yakni pihak yang membangun, pengurus yang mengelola, serta jemaah yang memakmurkannya melalui berbagai aktivitas ibadah dan masyarakat. Nah, keberadaan masjid di luar negeri ini juga memiliki fungsi yang lebih luas sebagai pusat persatuan komunitas muslim Indonesia, sekaligus menjaga sebagai penjaga identitas budaya dan juga peradaban bangsa di tengah masyarakat multikultural. Selamat pagi, baru bergabung. Kita sekarang sudah di program Panorama Pagi, berlanjut sampai di pukul 7 nanti. Jangan kemana-mana.

0: baik anak-anak tulis harapan kalian masing-masing untuk masa depan.
1: Baik, Pak.
2: Pak, tinta pulpennya habis.
1: Ini Andi, pakai punyaku. Harapan nggak boleh berhenti hanya karena tinta habis.
0: Harapan tak terkikis walau tinta habis.
3: Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat. Terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju Bodo salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju Bodo terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju Bodo sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya The Travel of Marco Polo, dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak, dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang, menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju Bodo. Kain muslin di Eropa atau Mycelos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju Bodo adalah salah satu busana tertua di dunia.
4: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

Iya, sahabat budaya, Richard menghadirkan informasi terakhir dari dunia olahraga ya. Suatu kebanggaan dari Timnas Voli Putra Indonesia, artinya mereka melaju ke AFC Cup 2026 usai menundukkan tuan rumah India dengan skor 3-2. Kemenangan pun diraih dramatis. Indonesia bangkit usai kalah di set pertama sebelum menundukkan India dengan skor 15-25, 26-24, 25-20, 19-25 dan 15-13. Rekor sempurna tuan rumah akhirnya terhenti. Pelatih Riddle Alfonso Gonzalez Toiran menurunkan pemain-pemain terbaik sebagai starter menghadapi India. Indonesia tampil penuh percaya diri. Nur Widianto menyebut Indonesia kesulitan pada set pertama akibat jam serve keras India. Permainan kemudian berhasil diperbaiki. Oke, sahabat muda, terima kasih banyak untuk dan ini juga sahabat muda, Indonesia artinya memastikan sejarah dengan lolos ke final AFC tahun 2006 untuk pertama kalinya setelah mereka mengikutinya kurang lebih hampir 8 kali ya. Nah, lawan berikutnya di final hari ini adalah Korea Selatan. Mari kita doakan semoga Indonesia, apapun hasilnya, Indonesia sudah memberikan yang terbaik. Oke, kita menuju ke pukul 7 untuk menghadirkan program Bakribasa Sari Batang Malabiriku. Jangan kemana-mana.

0: Serba cepat dan mudah, bayar tagihan atau belanja, tinggal klik. Tapi di balik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyamar sebagai customer service bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun. Jangan klik link yang mencurigakan. Gunakan aplikasi resmi dan cek dua kali sebelum rugi sekali. Ekonomi digital harus aman. Mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-loved tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-loved, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-loved mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya Paju Jalur. Paju Jalur adalah tradisi perlombaan perahu yang berasal dari Kabupaten Kuantan Sengingi Riau, di mana kata pacu berarti lomba, sedangkan jalur merujuk pada perahu panjang khas masyarakat setempat yang bisa mencapai panjangnya 25-40 meter dan diisi oleh puluhan orang pendayung. Tradisi Paju Jalur ini sudah berlangsung sejak abad ke-17 dan awalnya digelar untuk memperingati hari-hari besar Islam maupun acara adat. Kini Paju Jalur menjadi salah satu festival budaya terbesar di Riau yang dilaksanakan setiap bulan Agustus untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah ini mereka datang untuk menyaksikan perahu-perahu jalur yang dihias indah berlaga di Sungai Kuantan. Selain sebagai ajang olahraga tradisional, Paju Jalur ini juga menjadi simbol persatuan, kekompakan, dan identitas budaya masyarakat Kuantan Sengingi.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

Iya, sahabat budaya, kita sekarang sudah di program Mbak Ribasa. Nanti sebentar Icar akan kembali sesaat lagi. Ada topik yang akan kita bahas bersama. Jadi jangan kemana-mana.

bahkan bisa mencicipi ramen hangat, sushi segar, atau manisan tradisional Jepang tanpa meninggalkan rumah. Di Jepang, teknologi virtual reality menghadirkan pengalaman kuliner lokal secara virtual bagi wisatawan di seluruh dunia. Platform global virtual travel memungkinkan pengguna menjelajahi pasar tradisional, memilih hidangan, dan merasakan atmosfer festival kuliner Jepang secara interaktif. Dengan virtual reality, setiap gerakan, aroma visual, dan suasana sekitar dirancang sedemikian rupa untuk memberikan pengalaman mendekati nyata. Teknologi ini memadukan kenyamanan digital dengan keaslian budaya. Pengguna bisa belajar tentang sejarah dan bahan-bahan setiap hidangan, melihat cara memasak secara virtual, dan merencanakan kunjungan kuliner langsung ke Jepang nantinya. Semua ini membuat pengalaman wisata kuliner lebih imersif dan edukatif. Selain itu, pengalaman virtual reality ini memungkinkan wisatawan berinteraksi secara virtual dengan koki lokal, menanyakan resep atau tips memasak, dan bahkan mengikuti demo memasak tradisional. Dengan cara ini, pengguna tidak hanya mencicipi secara visual, tetapi juga belajar lebih dalam tentang budaya kuliner Jepang, menjadikan pengalaman virtual ini lebih hidup dan personal. Melalui inovasi ini, Jepang menunjukkan bagaimana teknologi modern dapat berpadu dengan tradisi, menghadirkan pengalaman yang hidup, mendalam, dan meninggalkan kesan yang mendorong wisatawan untuk menjelajahi negeri Sakura secara langsung.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih,

dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Iya, sahabat budaya, selamat pagi. Hari ini Richard akan membawa sebuah topik untuk kita dengarkan bersama adalah anjing menggonggong kafilah berlalu. Ini adalah peribahasa yang bermakna mengabaikan comohan, kritikan atau omongan orang lain dan fokuslah melangkah mencapai tujuan. Layaknya rombongan unta atau kafilah yang terus berjalan tanpa menghiraukan gonggongan anjing, seseorang harus teguh pendirian di tengah gangguan. Oke, kita langsung terima. Selamat pagi, Ayahandaku.
1: Selamat pagi, Nanda. Bun Richard, sehat selalu
0: amin,
1: ya.
0: Amin, amin. Terima kasih kita semua.
1: Iya. Temanya hari ini mantap ya. Bola di layar TV, di monitor radio, mantap juga.
0: Amin, amin, amin.
1: Loh, ngapain tidak bahagia hari ini?
0: Iya.
1: Ya, jadi kalau aura yang tidak bahagia hari ini, dokter ke. Karena semua yang bisa membahagiakan hari ini, bahkan bola itu mengajak kita bergembira ya.
0: Amin, iya.
1: Ya, jadi temanya bola itu tak Piala Dunia kali ini 2026. Bola itu bergembira.
0: Cocok
1: ya, bos kita?
0: Iya. Bola gembira.
1: Nah, kemudian terkait dengan pepatah tadi ya. Atau nakana mangkasar kan jo paruntukana. Paruntukana atau pepatah, nah itu mantap ya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Iya. Jadi kalau, tapi ini yang cuma bisa jawab itu pribadinya. Iya. Jadi misalnya ada orang ya yang difitnah atau ditenggarai atau diduga.
0: Iya.
1: Begitu, kemudian orang yang diduga itu tidak begitu, jalan terus.
0: Iya.
1: Iya. Tapi jangan juga jalan terus kalau memang kita begitu. Iya. Jadi saya kira di Indonesia ini itu banyak kejadian seperti ini, peristiwa yang seperti ini. Tapi kok berlarut-larut?
0: Iya.
1: Karena hampir semua kejadian itu yang bersangkutan tidak mau transparan. Artinya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Nah, itu.
0: Oh, iya.
1: Jadi alangkah bagusnya barangkali kalau setiap Anda dituduhkan sesuatu hal kejadian, kemudian memang benar, mengakui.
0: Iya,
1: mengaku. Karena itu lebih bagus dan itu lebih cepat kita dimaafkan oleh khalayak, artinya orang banyak.
0: Iya,
1: itu. Jadi Allah saja, Tuhan saja itu memaafkan hambanya, sekalipun dosanya itu seluas lautan ya.
0: Oh, yeah.
1: Itu Allah tetap memaafkan kalau hamba

0: itu memohon maaf. Jadi terkait kemarin itu temata itu doa.
1: Iya.
0: Ya, pernah itu doa, doa ya. Doa. Iya. Itu kalau kita punya dosa banyak, yang penting kita mau mengakui, kemudian kita bertobat dan tidak mau berbuat lagi hal seperti itu.
1: Iya.
0: Itu Allah apa maafkan. Iya, jadi tapi Mamo, ini tema hari ini bagus ya. Tapi jangan juga Anda, ini kan yang tahu itu Anda sendiri ya.
1: Iya.
0: Bersalah atau tidak. Ya, jadi kalau Anda memang bersalah, jangan kapilanya itu lanjut berjalan, berlalu jangan. Berhenti sampai di situ.
1: Iya.
0: Nah, itu yang dimaksud tadi pepatah, kalau Anda menuduh kita, ya menduga kita bahwa kita begitu, kemudian tidak seperti itu, ya itu kan kalau kita katakan tidak terbukti itu sudah jalur hukum ya. Ya artinya pribadi kita dulu ini. Tena kupakan mana kegang? Ya itu omongan Anda, kemudian betul-betul tidak jalan lanjutkan. Pokoknya Allah bersama kita, Tuhan bersama kita, dan orang banyak bersama kita. Nah, itu. Jadi mantap ini judulnya hari ini. Kapilah anjing menggonggong, kapilah berjalan. Nah, jadi tabe juga bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda mengeritik yang tidak benar itu fitnah ya.
1: Iya.
0: Fitnah. Dan itu Anda sudah diandaikan sebagai anjing. Jadi bukan lagi manusia. Jadi kalau Anda itu menduga atau mentenggarai seseorang bahwa dia begitu, padahal tidak begitu, Anda itu sudah dianggap anjing, menggonggong.
1: Iya.
0: Kemudian kapilah itu, ya laksanakanlah, kerjakan tugas-tugas. Bila orang yang difitnah itu tidak seperti itu, atau seorang pejabat, lanjut pekerjaan tak,
1: iya.
0: Jamai-jaman tak. Nah itu jadi mantap hari ini ya. Ya jadi tabe, jadi itu juga orang yang memfitnah, jangan ya nu beding itu beding ya. Jadi jangan kita juga berkomen, kemudian bahkan kita ikut jadi saksi kalau beding.
1: Oh ya. Iya
0: beding sih. Harus yang jadi saksi itu. Tidak mantap dong.
1: Iya.
0: Iya, jadi harus memang mata kepala kita yang melihat langsung.
1: Betul.
0: Nah, itu pun jangan samar-samar. Samar-samar itu artinya pandangan dari jauh. Kan tidak jelas siapa dia itu.
1: Iya,
0: itu samar-samar. Jadi memang entahlah berapa jarak itu melihat, kemudian itu bisa diyakinkan ya. Itu teknologi lagi itu yang lalu.
1: Iya.
0: Karena sekarang itu diakali ya. Ya. Jadi itu seperti ya pejabat-pejabat kita atau tokoh-tokoh dunia bahkan.
1: Iya.
0: Itu biasa ada fotonya itu. Fotonya mukanya sama, rambutnya sama, kemudian seluruh tubuhnya sama. Tapi dia melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Ya itu. Itu kan sekarang teknologi itu. Dalam mengakali yang hal seperti itu. Ya, jadi hati-hati sekarang juga mempercayai sesuatu.
1: Yeah.
0: Nah itu tadi. Itu saya kasih contoh itu cucuku ya.
1: Iya.
0: Itu baru naik kelas 5. Nah, terus ada yang lucu-lucu ya. Saya tontonkan. Dibilangi tidak gitu. Kakek tidak betul itu. Enggak tahu. Jadi ini anak-anak ini baru 10 tahunan sudah pintar bahwa ini asli ini tidak. Ini rekayasa ini bukan. Ya jadi kita ini orang tua. Tidak apa-apalah, kita mundur ke belakang, belajar sama anak-anak dan cucu kita. Ya jangan ketinggalan, karena kalau kita berprinsip bahwa malu-malu pokoknya deh kalau cucuku mau ajar ke anakku ajar ke itu tidak seperti itu. Oh, tidak seperti itu. Itu tempat pendidikan atau bangku sekolah, bangku pendidikan itu tidak mengenal tua atau muda. Jadi biasa kita ini seperti saya dulu, itu saya sudah 40-an mah, itu dosen saya itu masih 30-an. Ya, jadi tidak usah kita minder karena memang dia lebih cerdas daripada kita. Jadi tidak mutlak itu orang tua kemudian dia harus cerdas dari lebih cerdas daripada muda, tidak. Ya, itu bahkan sudah ada orang itu baru 20-an, 30-an usianya itu sudah profesor. Oh, iya. Kita ini baru S3, iya. SD, SMP, SMA. Ya, jadi saya kira itu temanya cukup bagus sekali. Karena ini itu menyentuh agama ya. Iya. Ini temanya Bung Richard ini sudah 3. Doa. Kemudian ya doa apalagi yang dulu itu. Kemudian hari ini. Itu menyentuh kita punya agama semua. Ya. Semua agama itu menyentuhnya seperti itu. Jadi terima kasih Bung Deca, ini temanya luar biasa
1: kasih,
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Mantap. Ya terima kasih Nandako, sukses sehat.
1: Amin.
0: Pamaporana pendengar, kalau salah kurang dilimpah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayahanda Deng Limpo di Goa. Mari silakan sahabat budaya 0811 409 250. Lakukan saja apa yang terbaik menurut kita. Abaikan saja apa yang orang sampaikan ketika itu tidak benar. Jalan saja terus karena yang tahu diri kita hanya kita sendiri ya. Maju terus sahabat budaya, walaupun terjadi goncangan, walaupun mungkin banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita, tapi selama kita jalan yang kita pilih itu benar dan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tidak usah takut, maju terus karena semuanya pasti akan baik-baik saja. Karena memang di mana-mana orang jujur itu kan pasti akan dibenci ya, dan selalu akan berusaha untuk dijatuhkan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada selalu berdiri di pihak kita, maka siapa yang bisa melawan kita ya. Yang penting hati kita bersih, pikiran kita bersih, semuanya kita jalani dengan jujur, maka percaya bahwa semuanya pasti akan sangat indah, semuanya pasti akan luar biasa. Mari silakan sahabat budaya bergabung di chat, tunggu di 0811 409 250 atau 0812 4401 9250. Nah, hari ini sahabat budaya kita akan membahas mengenai anjing menggonggong kabilah berlalu. Ini adalah peribahasa yang bermakna mengabaikan cemoohan, kritikan atau omongan orang lain dan terfokus melangkah mencapai tujuan. Layaknya rombongan unta atau kabilah yang terus berjalan tanpa menghiraukan gonggongan anjing. Nah, seseorang harus teguh pendirian sahabat budaya untuk terus bersama. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, luar biasa. Posisi ayah anda?
2: Sementara menuju ke bumi nih.
1: Wah, aduh. Sadap.
2: Sama anak-anak semua ini.
1: Wih, mantap. Lagi ada kegiatan, semoga lancar ya. Semoga bahagia bersama keluarga tak semua, dimudahkan urusan.
2: Amin.
1: Sukses selalu.
2: Kita juga demikian.
1: Amin kita semua. Iya. Oke.
2: Okay, apa yang dibahas ini?
1: Anjing menggonggong kafilah berlalu.
2: Wih, mantap.
1: Pokoknya selama kita benar, selama kita berjalan di jalan Tuhan, apapun yang terjadi, orang mau ngomong apa, kita jalan aja.
2: Betul sekali. Yang penting kita benar.
1: Ah, itu dia.
2: Kalau pernah bilang orang tua, walaupun barang melintas di leher, kalau kita benar,
1: dia.
2: Kita tidak gentar.
1: Tidak usah takut.
2: Jangan cari musuh, ketemu musuh jangan lari.
1: Iya.
2: Yang penting kita benar.
1: Yes. Oke. Okay. Mantap.
2: Iya.
1: Oke,
2: Pak, lanjut tugas.
1: Terima kasih ayah anda. Iya. Terima kasih, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Mbak Ribasa.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi ayah andaku. Dari Meksiko, Kika. Kenapa enggak ada kabar tak?
3: Ya.
1: Dari Meksiko, Ki?
3: Iya, dalam mimpi.
1: Aduh, luar biasa. Bagaimana, bagaimana, bagaimana? Mari.
3: Ya, alhamdulillah sekarang.
1: Ya. Sehat ya?
3: Masih bisa bernapas.
1: Luar biasa.
3: Yang penting ricas ya, ya.
1: Amin, amin, amin, amin.
3: Itu yang paling berharga itu kesehatan.
1: Ya, betul.
3: Biar uang bermacam-macam ya, berlipat-lipat di kantong. Kalau kita sakit-sakit, tidak ada yang dinikmati itu enak. Kita selalu minta kesehatan siang dan malam. Kita sekolah, minta kebenaran.
1: Ya.
3: Jangan juga selalu, apa namanya nih?
1: Iri hati. Diperbaikilah
3: hati kita.
1: Iya. Iya, jangan iri hati. Ya. Ah, jangan mencari kesalahan orang lain.
3: Iya, ya. Betul. Iya.
1: Nah, itu.
3: Tapi kita juga jangan lupa, iya. Kita ini butuh juga sama orang.
1: Oh, iya.
3: Iya. Apalagi macam saya butuh sama Rita.
1: Betul, betul, betul. Saling membutuhkan.
4: Wah,
1: benar. Iya.
4: Dari itu kalau disuruh sama orang.
1: Uh-huh.
4: Itu mikam paling kuat banyak. Oh. Hanya menggonggong kafir berlalu.
1: Itu dia.
4: Itu dia. Apa kalau begitu?
1: Ya.
3: Itu yang namanya cuek aja.
1: Yang ya kita berbuat baik saja diceritai yang jelek.
3: Oh, betul.
1: Apalagi yang
3: lebih hebat lagi itu.
1: Iya, apalagi yang sebaliknya.
3: Ya. Wah, jangan mau dibilang. Ya,
1: tapi kan
3: kita berdiri dari kebenaran banyak ini.
1: Tapi kan
3: karena memang itu Tuhan namanya itu adil, iblis. Ya.
1: Iya.
3: Dia kan mencari teman supaya bisa masuk juga itu kalau seperti itu iblis itu setan tuh.
1: Iya.
3: Jadi itu orang senang ini gelisah dia.
1: Gelisah.
3: Tapi kalau dia kecewa apa ini ya teman itu gembira. Iya,
1: betul.
3: Dari kita apa namanya ini perlu kita dalam kebenaran.
1: Oh iya, minta tolong juga doakan untuk Inces baru selesai MPDU, ya.
3: Inces cepat sembuh kasih.
1: Diangkat apa
3: penyakitnya Inces?
1: Operasi MPDU sama Kavi juga lagi diinfus. Iya, dua-duanya lagi sakit makanya mohon doanya.
4: Siapa operasi nih?
1: Inces operasi MPDU.
4: Mudah-mudahan cepat sembuh.
1: Amin.
4: Iya. Kembali lagi.
1: Iya.
4: Bantu anu juga lakati juga.
1: Kafi juga iya, kemarin sempat diinfus dia.
4: Iya, kan anu dia memang flu.
1: Oh iya.
4: Belum berat dia itu.
1: Nanti Richard coba bawa jalan-jalan ke sana ya.
4: Ya, insyaallah.
1: Iya. Iya.
3: Itu penyakitnya di dalam seperti angin masuk tuh.
1: Tapi jangan kaget ya. Tapi jangan kaget orangnya. Orangnya kayak Hulk.
3: Angin apa bisa?
4: Halo.
1: Jangan kaget orangnya ini raksasa.
4: Jadi lakasi masih sementara di
1: rumah sakit. Di rumah
4: Ji. Di rumah Ji.
1: Iya.
4: Anu gitu ditambahnya susah irama.
1: Oh begitu iya.
4: Iya. Belum dah lakasi cepat sembuh.
1: Amin.
3: Oke. Kita juga jaga kesehatan ya.
1: Amin, terima kasih.
3: Oke. Selamat pagi.
1: Ayahandaku, ibundaku. Selamat pagi. 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Mari sahabat budaya, selamat pagi ibundaku.
5: Selamat pagi.
1: Oke, anjing menggonggong kafilah berlalu.
5: Ya, itu benar.
1: Iya.
5: Tapi tidak juga sih kalau biasanya pendapatnya orang baik. Ya. Kita terima. Kita koreksi diri tak juga.
1: Pelan-pelan sedikit demi sedikit.
5: Iya.
1: Yeah.
5: Tapi kalau kita merasa benar, cerita aja.
1: Iya, nanti kan Tuhan yang menyatakan kebenarannya.
5: Nah, cerahkan sama yang di atas saja.
1: Amin.
5: Kalau dia ngomong yang tidak benar, toh.
1: Iya.
5: Tapi kalau baik anunya ya, kenapa kita tidak mau dengar? Karena biasa juga kan orang menasihati kita, dia bilang yang benar, tapi kita merasa tidak bersalah. Itu harus juga ini jadi tahu.
6: HP cuma nyanyi radio.
1: Nah, artinya sebentar kita harus datang menyanyi. Artinya sebentar kita harus datang menyanyi.
5: Richard, dengkebo ini Ibu Diana dengkebo, malam diimpus ke juga.
1: Oh kasihan.
5: Demam tinggi.
1: Memang sekarang lagi musim itu.
5: Iya.
1: Lagi musim sakit-sakit begitu. Ini aja Richard tadi pagi juga lagi ini. Sudah berapa kali ke kamar mandi?
5: Iya begitu media.
1: Iya.
5: Yeah. Mulanya itu anu toh beol sampai demam. Yeah.
1: Pokoknya untuk semua yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, Allah menyembuhkan. Amin. Yeah, amin.
5: Semoga diangkat semua penyakitnya di karena dia sunyinya studio kalau sakit semua orang.
1: Betul, kasihan.
5: Jadi semoga yang sakit diangkat penyakitnya.
1: Amin.
5: Disembuhkan dan kembali seperti semula.
1: Ya.
5: Terutama Inces.
1: Amin.
5: Semoga sembuh cepat kembali menyiar dengan penuh keceriaan.
1: Amin. Kavi juga lagi di infus juga ini.
5: Iya, Kavi juga
1: kurang. Iya.
5: Iya, itu mi sekarang di harus jaga-jaga kesehatan orang.
1: Iya.
5: Jadi kalau kita digosipi orang yang tidak benar, biarkan saja. Nanti dia capek sendiri. Karena kalau kita mau mau pikir-pikir dia atau kita marah, dia biasa bikinan tambah-tambah jelas gitu. Nah kalau kita cuitin dia, kan dia merasa tidak nagubris dia nuku. Jadi lebih baik sekarang kita bersabar, serahkan saja sama yang di atas. Begitu kalau prinsip saya.
1: Iya, sama. Richard juga begitu.
5: Iya, karena kalau mau dipikirkan semua itu selalu naik tensi.
1: Betul.
5: Yang tadinya 120, naik 150.
1: Waduh, Bu.
5: Jadi aja saja. Yang penting kita mengerjakan yang baik-baik saja.
1: Amin.
5: Menjalani kehidupan dengan apa adanya. Jangan selalu mau memikirkan untuk kemor.
1: Iya.
5: Ke pasar anu mau saja, pasar Cides saya dekat di sini, Cak.
1: Iya,
5: 50.000 itu.
1: Sudah
5: dapat ikan.
1: Oh ya.
5: Sayur, tempe.
1: Kan
5: sudah happy.
1: Luar biasa.
5: Beli buah-buahan yang 10.000 itu satu kantong nih. Nah, kenapa tidak enak perasaan? Apalagi kalau tidak ada jiutan toh?
1: Iya.
5: Ada jiutan tapi listrik itu kan semua orang berutang. Ada listrik, ada leleng. Tapi kalau sudah terbayar semua itu sudah lega. Mari kita duduk santai menikmati selagi masih enak makanan itu turun di leher. Yang kiplit kalau ada mau dibeli, nah ada jiwang makangi. Maka memang yang enak-enak yang menurut kita selera toh.
1: Iya.
5: Karena kalau sakit maki, biar apa di depan tak, tidak ada yang enak di cato.
1: Iya, betul.
5: Jadi selagi masih ada uang, apa keinginan kita makan ini, beli. Kalau seperti saya bikin sendiri. Jadi kalau saya selalu beli bahan. Jadi kalau ada aku mau Richard toh, mau makan putu mayang, sikaporo, pay lapis, ada bahanku.
1: Wih, luar
5: saya
1: biasa.
5: Bikin langsung.
1: Amin.
5: Kunikmati baru bikin teh panas.
1: Sada.
5: Nyaman lah Richard.
1: Oh iya, luar biasa.
5: Jadi nikmati hidup ini ya.
1: Amin.
5: Dengan penuh bahagia.
1: Amin.
5: Selalu ceria. Jangan kita mau tamusu.
1: Amin.
5: Usahakan selalu gembira. Ceria. cocok itu Richard.
1: Yes.
5: Iya. Suruh masuk itu Indah, Indah masuk semua. Buniar. Mana ini suaranya Bunda Sophie, enggak pernah masuk komentar ya. Oh Pais, oh Pais kata tadi itu. Yang masuk.
1: Ayah Umar.
5: Oh, barusannya sebentar sekali, tidak, yang sebelum Pak Umar.
1: Sebelum, oh ini ayah yang Limpo.
5: Nanti kau dari Limpo tahu hebat ki anunya ceramahnya, mantap dia punya ceramah selalu itu.
1: Oke.
5: Mungkin itu Bunda, saja anakku.
1: Terima kasih.
5: Bunda pamit.
1: Terima kasih.
5: Lanjut tugas sehat selalu nak.
1: Iya.
5: Suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Iya. Selamat pagi.
6: Pagi.
1: Selamat pagi.
6: Oh ya Delu mau. Nah sapa-sapa kan datang mak. Temanku itu tahu. Kalau ada di Maung tuh makan memang mie bumbu
1: rica.
6: Kalau sakit ki semua minta enak.
1: Oh iya ya.
6: Nah, kalau ada duit lebih-lebih beli bahan, taruh kulkas.
1: Oh iya.
6: Kalau lagi Cina dibikin mie. Tapi saya tidak seperti Delumu. Tidak bikin kase kalau kue lapis Delumu jamah-jamah beli aja.
1: Oh iya.
6: Ini temanya Anji menggonggong kafilah bergerak berlalu nih.
1: Iya.
6: Kalau saya itu terapkan di cara berbusana, selera makan, pola hidupku. Saya tidak mau pusing orang komen apa tentang busana yang saya pakai. Sepanjang saya nyaman, sopan, itu saya pakai. Tapi kalau tentang misalnya ada masalah, ada sesuatu yang dibicarakan, kita tidak boleh pakai anjing menggonggong kapila berlalu, Bung Richard. Kita tidak bisa bertahan dengan pikiran kita, pendapat kita. Harus juga mendengarkan apa misalnya ada masalah, kita tidak boleh bilang, biar nih deh, terserah lo mau bilang apa. Kalau saya mau begini, urusan tidak bisa juga, Bung Richard. Apalagi kita banyak keluarga atau apa, Bung Richard. Tuh. Jadi harus juga kita mendengarkan pendapat orang lain. Tidak selamanya itu anjing menggonggong kapila berlalu dipakai. Seperti tadi, siapa deh lu mau bilang, harus didengar juga orang. Tapi kalau saya pribadi, kalau tentang selera makan, busana, cara bergaul saya, yaitu saya tidak pernah berubah, Bung Richard, dari zaman masih remaja sampai sudah berkeluarga. Tetap sih kalau selama sudah berkeluarga ada batasannya, ada hal-hal yang dulu enggak dilakukan lagi, enggak pergi sana sini ngumpul-ngumpul yang enggak penting itu enggak. Waktu remaja duduk kan kita bebas kemana, yang penting bertanggung jawab. Tapi kalau sekarang bebas juga, tapi harus ada izin nih. Dulu izin orang tua, sekarang izin pasangan. Bagaimana Bung Richard? Nggak bisa juga selalu bilang anjing menggonggong kapila berga ero-eroku, nggak bisa. Apalagi kalau kita Bugis Makassar. Saya ini Pak Joka Bung Richard, terus terang suka jalan. Tapi selama jadi ibu banyak milarangannya kodong. Terbatas sih. Dulu tinggal telepon teman jalan, sekarang nggak bisa. Kalau nggak dikasih lampu hijau Bung Richard, tidak, ke studio saja Bung Richard. Kadang-kadang pengen, tapi kalau yang nganter nggak mau, nggak ke situ. Mungkin bisa sih pergi sendiri, cuma nggak nyaman Bung Richard kalau dibilang jangan nih, baru kita tetap ngotot pergi. Jadi bersyukurlah itu teman-teman lain yang ada pasangan yang masih diberi, maksudnya diberi kebebasan. Terus bunda-bunda yang memang sudah nggak ada temannya, ya dinikmati. Tahu memang seperti dia lu mau datang nyanyi, mau kesana kesini, kan nggak ada yang melarang. Jadi dinikmati, nggak menjadi beban Bung Richard tuh. Ada kan orang kalau sendiri berpikir nggak bisa mungkin, tapi kalau yang sendiri dia nikmati hidupnya ya, dia tetap bahagia dengan kesendiriannya. Begitu juga kalau yang ada pasangan, nggak bisa juga kita jadi merasa terkungkung atau merasa terbebani kalau kita nggak diberi izin Bung Richard. Kita harus menerima dengan lapang dada bahwa segala sesuatunya itu pasti yang terbaik. Nggak bisa kita ngotot bilang anjing menggonggong kafila berlalu. Kalau suami bilang nggak usah kesana, kita ngotot mau pergi ya nggak bisa. Saya tuh keras juga Bung Richard, tapi kalau pamit baru dibilang jangan, walaupun cuma sekedar pergi ngumpul-ngumpul dengan